0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

Everything you are, teman bro dua. Baru aja kamu dengerin di 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Ya, gimana kamu yang harus pintar-pintar membedakan antara kebutuhan primer dan keinginan yang hanya sekedar ya untuk gengsi di mata teman kamu? Ya, menabung ini mungkin merasa sulit ya, saat banyak godaan diskon di aplikasi belanja online atau yang nyata banget di depan kamu. Nah, tapi memiliki dana darurat ini akan membuat tidur kamu jauh lebih nyenyak di masa yang akan datang loh ya. Jadilah anak muda yang cerdas secara finansial, bukan hanya bergaya keren di media sosial. Tapi saldo tabungan kamu tuh kosong. Ya, melompati ekspektasi kenyataan yang sebenarnya terjadi. Jadi teman bro dua, kebahagiaan sejati itu sebenarnya tidak diukur dari merek pakaian yang kamu kenakan saat ini, melainkan dari sebuah kedamaian hati karena tidak memiliki beban utang yang menghimpit kebebasan kamu untuk berekspresi secara kreatif. Tapi kalau misalkan ngutang buat kebutuhan, misalnya aja beli kendaraan, motor aja deh ya. Gak usah mikir beli mobil. Karena kalau beli mobil tuh bisa sih kita beli dengan mencicil. Nah, yang agak sedikit dipikir nanti setelah kamu menggunakannya, perawatannya itu ya beda dengan kendaraan motor. Ya cukup bisa ngisi bensin sama ganti oli ya aja. Pakai motor tuh ya nggak terlalu, harganya lumayan gitu ya. Nah, jadi kalau perawatan mobil lumayan banget, tahu nggak sih kamu? Jadi sebelum kamu ngegas kredit mobil ya, karena baru dapat kerja atau udah jadi seorang karyawan ya, mikirnya agar tampilannya bagus dilihat orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya udah mikir lagi deh ya, pikir dulu deh, ulang-ulang, pikir ulang dulu deh untuk beli mobil gitu ya.

0: Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dalam majalah udara spesial Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya Adi Putra akan menemani Anda dalam refleksi dan renungan penuh makna di momen pergantian tahun Hijriah dalam program ini. Tahun lalu 1446 Hijriah menjadi saksi banyak dinamika umat muslim, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, kita menyaksikan semangat kolaborasi umat dalam aksi kemanusiaan untuk Palestina. Tumbuhnya komunitas literasi Islam di berbagai daerah, hingga gelombang hijrah anak muda yang kian marak melalui media sosial dan dakwah kreatif. Di Kalimantan Tengah sendiri, kita merasakan bagaimana komunitas Muslim, meski menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk, terus tumbuh dalam semangat harmoni dan toleransi. Ini menjadi cermin indah bagaimana keberagaman budaya bukan penghalang, tapi justru jembatan untuk saling memahami. Di Kalimantan Tengah, tentu Anda ingat berbagai kegiatan diselenggarakan pemerintah mulai dari skala lokal hingga nasional. Seperti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-7 Korpri Tingkat Nasional 2024 yang berlangsung Oktober hingga November lalu. Meskipun ini adalah MTQ khusus untuk Korps Pegawai Republik Indonesia, pelaksanaannya di Palangkaraya menjadikan event ini berskala nasional yang melibatkan banyak kafilah dari seluruh Indonesia. Kehadiran Wakil Presiden pada pembukaan menunjukkan bobot acara ini. Ini adalah ajang syiar Al-Quran dan menunjukkan kemampuan Palangkaraya sebagai tuan rumah acara besar. Kemudian ada Kalimantan Tengah Ramadan Festival yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah pada 2025 bulan Maret lalu. Festival ini mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai edukasi dan hiburan Islami. Ini menjadi wadah bagi umat muslim untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan keimanan selama bulan puasa. Dan kemarin, pawai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah berlangsung pada 26 Juni 2025. Acara tahun ini sangat dinantikan di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Pawai ini menjadi puncak perayaan Tahun Baru Islam, melibatkan ribuan peserta dari berbagai kategori. Ada pelajar, masyarakat umum, dan kendaraan hias dari lembaga atau instansi. Acara ini fokus pada syiar Islam dan memperkuat ukhuwah. Kita jeda sejenak dengan mendengarkan lagu berikut ini.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: pendengar, kita masih dalam program Majalah Udara memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Pendengar, untuk menggali lebih dalam tentang makna Satu Muharram dan Tahun Baru Hijriah dalam konteks budaya di Kalimantan Tengah, saya sempat berbincang bersama Ibu Munirah MAG, dosen ilmu Quran dan tafsir di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Yuk kita simak cuplikan wawancara berikut ini.
1: Tahun Baru Hijriah, Satu Muharram. Nah, jadi sebetulnya Hijriah sendiri berasal dari bahasa Arab, Hijrah ya, sering kita kenal Hijrah, atau asal katanya lagi pada Hajara yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu ada sebuah peristiwa pada masa Nabi ketika beliau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabat-sahabat beliau. Peristiwa besar yang terjadi pada saat itu kemudian disebut dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian menjadi patokan awal penetapan kalender Islam yang dikenal dengan Tahun Baru Hijriah, yaitu pada tanggal 1 Muharram ini tadi. Apa asalnya lah. Nah, kemudian untuk memaknai Tahun Baru Hijriah ini sendiri tidak hanya sekedar perpindahan fisik bagaimana yang dilakukan Nabi. Itu pun banyak yang berjuang lah di balik proses itu. Akan tetapi dalam sebuah hadis Nabi juga menyebutkan al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi kata Nabi, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan pada saat ini ya, berhijrah artinya adalah berpindah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik, berpindah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kebiasaan-kebiasaan baik dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Hadis Nabi itu sebetulnya masih kita pegang sampai sekarang untuk memaknai hijrah itu tadi adalah berpindah dari, mungkin kalau sekarang ya bisa jadi berpindah dari pola pikir kita yang dulunya mungkin masih insecure, masih takut mencoba hal baru, maka dan

0: dalam momen Hijriah apa pergantian tahun ini menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi insecure, kita hilangkan sedikit demi sedikit. Dan tentunya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan mungkin selama satu tahun kemarin kita tinggalkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi lebih baik lagi.
1: Baik.
0: Nah, atau bahasa lain itu move on kali ya. Move on dari hal-hal buruk. Dan kita juga sebagai umat muslim harus terus hijrah, bergerak, apalagi di era modern sekarang kan perkembangan zaman itu semakin luar biasa pesatnya teknologi. Nah, kita sebagai muslim juga harus mampu mengimbangi hal tersebut sehingga tidak tertinggal oleh zaman. Memaknai hijrah bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang multikultural ini, kita bisa memperkuat kembali toleransi, kemudian memperkuat kebersamaan, meninggalkan mungkin kalau misalnya ada hal-hal diskriminatif dulunya, maka hal ini mulai kita tinggalkan. Ya, hijrah adalah hal yang merugikan orang lain, merugikan alam Kalimantan mungkin, ini bisa kita tinggalkan.
2: Ini mungkin pesan untuk semua ya, saya pribadi juga di momen tahun baru Hijriah ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk atau waktu ya, waktu untuk bermuhasabah ataupun introspeksi diri, merenungi apa saja yang telah dilalui selama satu tahun kemarin, hal-hal apa yang mungkin kurang baik yang kita lakukan di tahun atau kegagalan-kegagalan apa yang telah kita lalui. Hal ini bisa kita evaluasi, kemudian kita perbaiki hingga tahun depan menjadi lebih baik lagi.
3: Pendengar, dari penjelasan Bu Munirah, kita diajak memahami bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar penggantian tanggal, tapi momentum hijrah spiritual. Kita diajak menengok kembali perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam konteks di Kalimantan Tengah, hijrah juga bisa bermakna memperbaiki diri, membangun kebersamaan dalam keberagaman, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama yang ramah dan terbuka. Indah sekali ya pesannya pendengar. Mari kita sejenak menikmati lagu religi berikut ini.

0: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Walid makin bangga.

Pendengar RRI Palangkaraya, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar perayaan simbolik. Ia adalah panggilan hati untuk berhijrah dari gelap menuju terang, dari keraguan menuju keyakinan, dari perpecahan menuju persatuan dalam keberagaman. Di Kalimantan Tengah yang kaya akan budaya, mari kita jadikan satu Muharram ini sebagai langkah baru, memperkuat semangat, toleransi, memperdalam pemahaman agama, dan menumbuhkan nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di tahun baru 1447 Hijriah ini, kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kekuatan untuk menjadi insan yang lebih baik bagi diri, sesama, dan lingkungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk semangat yang menyala.
1: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
2: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
1: Nah itu dia Rob, desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam, tinggal dikembangkan aja.
2: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
1: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
2: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
1: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
2: tapi penggerak masa depan desa.
1: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari, anak muda, ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snapchat.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tren gaya hidup vegan kini mulai dilirik oleh banyak warga urban dan anak muda yang mendambakan tubuh lebih bugar dan terhindar dari ancaman penyakit kronis ya. Ya, ini berbeda dengan diet biasa sih ya. Pola makan vegan tuh sama sekali tidak mengkonsumsi daging hewan, telur ya. Daging hewan ya, telur, susu, bahkan madu. Nah, jadi bagi para pemula yang ingin mencoba, perubahan ini tidak perlu dilakukan secara ekstrim, melainkan juga bisa dimulai dengan cara bertahap ya, yang menyenangkan pastinya. Dari pakar nutrisi aja menjelaskan bahwa prinsip utama gaya hidup vegan ini adalah murni mengandalkan sumber makanan dari tumbuh-tumbuhan atau plant-based ya. Menu sehari-hari ini fokus pada sayuran hijau, buah-buahan segar, biji-bijian, serta kacang-kacangan sebagai sumber protein pengganti daging. Pola makan bersih ini juga terbukti ya secara alami ya dan ilmiah, yang efektif untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga berat badan ideal, dan melancarkan sistem pencernaan. Aduh, kalau aku sih, kalau disuruh untuk mencoba gaya hidup vegan ini, kayaknya nggak bisa. Aku bakal mundur ya 1000 langkah. Karena aku ini adalah pemakan daging, pemakan ikan tuh kayaknya aku sedikit. Aku suka makan ikan gurame, ikan mas, ikan hias. Enggak. Nah, jadi tergantung ya. Kalau kamu mungkin bisa. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang tertarik mencicipi gaya hidup seperti ini, langkah awal yang paling mudah tuh adalah dengan menerapkan metode satu hari tanpa daging dalam seminggu. Seminggu tuh aku ada 4 kali makan daging ya. Kayaknya gak bisa tanpa daging deh. Aku ranap ya. Nah, kuliner lokal Indonesia sebenarnya sangat ramah bagi para pemula vegan sih, karena memiliki variasi menu berbahan dasar kayak tahu dan tempe. Nah, mau dibekasi masakan sehari-hari seperti mengganti kaldu daging dengan kaldu jamur, ini menjadi trik jitu banget ya, agar tidak kaget ya dengan rasa baru. Nah, jadi teman Pro 2 ini bisa diimbau untuk tetap memperhatikan keseimbangan gizi dan tidak asal kenyang aja. Nah, saat menjalani program diet sehat ini, karena kesalahan umum para pemula hanya makan karbohidrat secara berlebihan seperti nasi dan mie tanpa mencukupi kebutuhan vitamin harian tubuh. Berkonsultasi dengan ahli gizi juga boleh. Ini sangat dianjurkan ya, agar tubuh kamu tidak kekurangan zat besi dan vitamin penting yang biasanya banyak terdapat pada protein hewani. Cielah, buat teman Pro 2 yang minggu ini, yang udah di hari Senin kemarin mengubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup vegan, itu mungkin ada pengaruh dari pacar kamu, orang terdekat kamu, atau karena sedang mengalami penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Kalau dari pacar, dia tuh udah ngasih peringatan 3 kali. Kalau kamu gak bisa menurunkan berat badan, aku bakal minta putus. Titik. Jangan deh teman Pro 2 sampai terjadi ya. Kalau pacar kamu minta putus gara-gara kamu harus menurunkan berat badan. Kecuali kalau kamu memang keras kepala. Ya udah, kalau mau putus, putus aja. Enggak usah segala pakai ini alasan lain gitu ya.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: Cuaca.
1: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan bakal update info cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik kakak, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari nanti dan malam hari, diperkirakan hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari diperkirakan cuaca akan kembali berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Terima kasih rekan Arin yang sudah melaporkan info cuaca buat hari ini. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2 yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya dan sedang menikmati liburan untuk hari ini.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, saat ini.
0: Enak juga nih.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

integrasi biasanya. Kemudian perpindahan nilai itu ya dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Itu konteks, ulun jelaskan dulu terkait konteks

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang pagi hari ini berangkat kerja teman Pro 2, semangat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dalam majalah udara spesial Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya Adi Putra akan menemani Anda dalam refleksi dan renungan penuh makna di momen pergantian tahun Hijriah dalam program ini. Tahun lalu 1446 Hijriah menjadi saksi banyak dinamika umat muslim, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, kita menyaksikan semangat kolaborasi umat dalam aksi kemanusiaan untuk Palestina. Tumbuhnya komunitas literasi Islam di berbagai daerah, hingga gelombang hijrah anak muda yang kian marak melalui media sosial dan dakwah kreatif. Di Kalimantan Tengah sendiri, kita merasakan bagaimana komunitas Muslim, meski menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk, terus tumbuh dalam semangat harmoni dan toleransi. Ini menjadi cermin indah bagaimana keberagaman budaya bukan penghalang, tapi justru jembatan untuk saling memahami. Di Kalimantan Tengah, tentu Anda ingat berbagai kegiatan diselenggarakan pemerintah mulai dari skala lokal hingga nasional. Seperti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-7 Korpri Tingkat Nasional 2024 yang berlangsung Oktober hingga November lalu. Meskipun ini adalah MTQ khusus untuk Korps Pegawai Republik Indonesia, pelaksanaannya di Palangkaraya menjadikan event ini berskala nasional yang melibatkan banyak kafilah dari seluruh Indonesia. Kehadiran Wakil Presiden pada pembukaan menunjukkan bobot acara ini. Ini adalah ajang syiar Al-Quran dan menunjukkan kemampuan Palangkaraya sebagai tuan rumah acara besar. Kemudian ada Kalimantan Tengah Ramadan Festival yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah pada 2025 bulan Maret lalu. Festival ini mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai edukasi dan hiburan Islami. Ini menjadi wadah bagi umat muslim untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan keimanan selama bulan puasa. Dan kemarin, pawai Tahun Baru Islam 1447 Hijriah berlangsung pada 26 Juni 2025. Acara tahun ini sangat dinantikan di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah. Pawai ini menjadi puncak perayaan Tahun Baru Islam, melibatkan ribuan peserta dari berbagai kategori. Ada pelajar, masyarakat umum, dan kendaraan hias dari lembaga atau instansi. Acara ini fokus pada syiar Islam dan memperkuat ukhuwah. Kita jeda sejenak dengan mendengarkan lagu berikut ini.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Tahun Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: Pendengar, kita masih dalam program Majalah Udara memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Pendengar, untuk menggali lebih dalam tentang makna Satu Muharram dan Tahun Baru Hijriah dalam konteks budaya di Kalimantan Tengah, saya sempat berbincang bersama Ibu Munirah MAG, dosen ilmu Quran dan tafsir di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Yuk kita simak cuplikan wawancara berikut ini.
1: Tahun Baru Hijriah, Satu Muharram. Nah, jadi sebetulnya Hijriah sendiri berasal dari bahasa Arab, Hijrah ya. Sering kita kenal Hijrah atau apa katanya lagi pada Hajara, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, oleh karena itu ada sebuah peristiwa pada masa Nabi ketika beliau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama sahabat-sahabat beliau. Peristiwa besar yang terjadi pada saat itu kemudian disebut dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian menjadi patokan awal penetapan kalender Islam yang dikenal dengan Tahun Baru Hijriah, yaitu pada tanggal 1 Muharram ini tadi. Apa asalnya lah. Nah, kemudian untuk memaknai Tahun Baru Hijriah ini sendiri tidak hanya sekedar perpindahan fisik bagaimana yang dilakukan Nabi. Itu banyak yang perjuangan lah di balik proses itu. Akan tetap dalam sebuah hadis Nabi juga menyebutkan al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi kata Nabi, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan pada saat ini ya, berhijrah artinya adalah berpindah dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik, berpindah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kepada kebiasaan-kebiasaan baik dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Hadis Nabi itu sebetulnya masih kita pegang sampai sekarang untuk memaknai hijrah itu tadi adalah berpindah dari, mungkin kalau sekarang ya bisa jadi berpindah dari pola pikir kita yang dulunya mungkin masih insecure, masih takut mencoba hal baru. Nah, maka dalam momen hijriah apa pergantian tahun ini menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi insecure kita hilangkan sedikit demi sedikit, dan tentunya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan mungkin selama satu tahun kemarin kita tinggalkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, atau bahasa lain itu move on kali ya. Move on dari hal-hal buruk. Dan kita juga sebagai umat muslim harus terus hijrah, bergerak

0: diskriminatif dulunya, maka hal ini mulai kita tinggalkan. Artinya hijrah adalah hal yang merugikan orang lain, merugikan alam Kalimantan mungkin, ini bisa kita tinggalkan.
1: Ini mungkin pesan untuk semua ya, saya pribadi juga, di momen tahun baru Hijriah ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk atau waktu ya, waktu untuk bermuhasabah ataupun introspeksi diri, merenungi apa saja yang telah dilalui selama satu tahun kemarin, hal-hal apa yang mungkin kurang baik yang kita lakukan di tahun-tahun di tahun atau kegagalan-kegagalan apa yang telah kita lalui, hal ini bisa kita evaluasi kemudian kita perbaiki hingga tahun depan menjadi lebih baik lagi.
2: Pendengar, dari penjelasan Bu Munirah, kita diajak memahami bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar penggantian tanggal, tapi momentum hijrah spiritual. Kita diajak menengok kembali perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dalam konteks di Kalimantan Tengah, hijrah juga bisa bermakna memperbaiki diri, membangun kebersamaan dalam keberagaman, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama yang ramah dan terbuka. Indah sekali ya pesannya pendengar. Mari kita sejenak menikmati lagu religi berikut ini.

0: Walid, Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Walid makin bangga.

Pendengar RRI Palangkaraya, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar perayaan simbolik. Ia adalah panggilan hati untuk berhijrah dari gelap menuju terang, dari keraguan menuju keyakinan, dari perpecahan menuju persatuan dalam keberagaman. Di Kalimantan Tengah yang kaya akan budaya, mari kita jadikan satu Muharram ini sebagai langkah baru, memperkuat semangat, toleransi, memperdalam pemahaman agama, dan menumbuhkan nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga di tahun baru 1447 Hijriah ini, kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kekuatan untuk menjadi insan yang lebih baik bagi diri, sesama, dan lingkungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
0: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penggemar James Bond akan mendapatkan petualangan baru sang agen rahasia legendaris sebelum film berikutnya hadir di layar lebar. Sebuah novel terbaru berjudul King Zero dijadwalkan akan terbit pada September 2026 dan akan menjadi novel James Bond dewasa pertama karya Charlie Hickson. Hickson sendiri sebelumnya dikenal lewat seri Young Bond yang mengisahkan masa muda agen 007. Kali ini ia kembali bekerja sama dengan Lan Fleming Publication untuk menghadirkan kisah baru yang ditujukan bagi pembaca dewasa. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Star Vision kembali menggandeng sutradara UPI untuk menghadirkan film terbaru berjudul Datang Akan Pergi. Mengusung genre drama horor misteri, film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2026. Dan film ini menjadi kolaborasi terbaru antara UPI dan juga Star Vision bersama produser Chen Parwiserpia. Dan sebelumnya keduanya juga bekerja sama dalam film horor trailer Sehidup Semati yang masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2024. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Kabar duka datang dari industri musik internasional setelah musisi Amerika Serikat Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia. Penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nickel itu menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Peristiwa naas ini tersebut terjadi di kawasan Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro pada hari Minggu 14 Juni kemarin yang melibatkan 2 helikopter dan menewaskan sebanyak 6 orang. Dan tentunya kita mengucapkan turut berduka cita ya teman Pro 2. Dan itu dia tadi info Pro 2 di Santai Siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi-otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Walid, Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Walid makin bangga.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Hai hai hai. Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini bareng sama Amal di Santai Siang ya. By the way, Amal pengen mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan tadi aku juga baru aja post story terbaru di Instagram Pro 2 Palangkaraya. Buat teman Pro 2 bisa request lagu, tuliskan apapun harapan teman Pro 2 ya. Nanti yang nulis harapan baru kita puterin lagunya. Tapi yang cuma request lagu aja, apalagi cuma nulis judul gitu ya, tanpa nulis penyanyi, kadang gak kita puterin ya teman Pro 2, jadi harus komplit. Sama kayak mie ayam, nasi goreng, itu kan harus komplit juga biar enak. Nah kali ini teman Pro 2, kita akan hadirkan majalah udara dengan judul Tahun Baru Islam ya. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang pengen dengerin, atau mungkin pengen apa ya, pengen tahu juga gitu, nanti kita akan hadirkan. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar RRI Palangkaraya dalam majalah udara spesial Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya Adi Putra akan menemani Anda dalam refleksi dan renungan penuh makna di momen pergantian tahun Hijriah dalam program ini. Tahun lalu 1446 Hijriah menjadi saksi banyak dinamika umat muslim, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di Indonesia, kita menyaksikan semangat kolaborasi umat dalam aksi kemanusiaan untuk Palestina. Tumbuhnya komunitas literasi Islam di berbagai daerah, hingga gelombang hijrah anak muda yang kian marak melalui media sosial dan dakwah kreatif. Di Kalimantan Tengah sendiri, kita merasakan bagaimana komunitas Muslim, meski menjadi bagian dari masyarakat yang majemuk, terus tumbuh dalam semangat harmoni dan toleransi. Ini menjadi cermin indah bagaimana keberagaman budaya bukan penghalang, tapi justru jembatan untuk saling memahami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Memasuki tahun yang baru ini, kita tentu merasakan dinamika kehidupan yang terus bergerak cepat. Mulai dari perkembangan teknologi digital yang makin lekat di keseharian, tantangan ekonomi, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang belakangan ini cukup menyita perhatian kita semua di Kalimantan Tengah. Di tengah rutinitas yang padat dan dinamika tersebut, ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Sudahkah jiwa kita ikut berhijrah menjadi lebih damai? Tahun baru bukan sekedar pergantian angka di kalender dinding. Bagi kita, masyarakat Kalimantan Tengah yang hidup dalam bingkai falsafah Huma Betang, momen ini menjadi alarm besar untuk merawat harmoni sekaligus berkaca pada diri sendiri. Bicara tentang berkaca pada diri sendiri, beberapa hari lalu di program Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya, Ustadz Ahmad Hanafi sempat menggarisbawahi esensi terdalam dari bulan Muharram ini. Beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Yuk kita simak kembali petikan tausiah beliau.
1: Tahun baru Hijriyah bukan sekedar bergantinya angka dalam kalender. Ia adalah pengingat waktu terus berjalan, ya. Usia terus berkembang, usia terus berkurang, dan kesempatan hidup tidak selamanya terbuka. Setiap tahun yang berlalu membawa pertanyaan yang besar untuk kita, apakah hidup kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh kepada Allah? Apakah ibadah kita semakin baik? Apakah akhlak kita semakin lembut? Apakah keluarga kita semakin harmonis? Apakah rezeki kita semakin berkah? Apakah hati kita semakin bersih? Jadi tahun baru Hijriah mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tetapi pindah dari keadaan yang sulit menuju keadaan yang lebih baik, dari tekanan yang menuju perjuangan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari keterbatasan menuju pembangunan umat. Maka dari itu hari ini hijrah berarti memperbaiki diri, ya, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun selalu membawa pesan penting bagi kehidupan kita. Dalam kalender Hijriah, pergantian tahun bukan sekedar perubahan angka, ya, tetapi momentum untuk merenung, evaluasi diri, dan memperbaiki arah hidup. Hari ini banyak orang terjerumus dalam kesibukannya. Pagi bekerja, siang mengejar urusan, sore lelah, malam kembali sibuk dengan handphonenya. Tanpa terasa hari terus berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Nah, tetapi sering kita lupa, dan sering kita lupa akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah ibadah yang kita semakin ini semakin baik? Apakah akhlak kita ini semakin lembut? Apakah hubungan kita dan keluarga semakin dekat, ya? Apakah hidup kita semakin dekat kepada Allah? Nah, di tengah kehidupan ini banyak orang merasa lelah, ya, gelisah dengan ekonominya, gelisah akan masalah keluarganya. Karena itu tahun baru hijrah ini sangat penting. Kita jadikan tahun baru hijrah sebagai waktu untuk berhenti sejenak dari kebiasaan yang melalaikan. Bukan berhenti bekerja, ya, tetapi berhenti dari cara hidup yang kurang terarah, ya. Bukan berarti berhenti berusaha, ya, tetapi kita berhenti, ya, stop sejenak untuk memperbaiki niat, amal, dan akhlak kita, ya. Tapi Islam tidak mengajarkan kita untuk tenggelam dalam penyesalannya. Islam mengajarkan kita untuk bertobat setelah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Innallah yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafuru rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini adalah ayat harapan, ya. Allah tidak menutup pintu bagi hamba yang berdosa. Allah justru memanggil mereka untuk kembali. Maka jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni, ya. Ini dosanya besar banget, kayaknya nggak diampuni, kayak gitu memikirkannya nggak perlu, ya. Yang berbahaya bukan hanya banyaknya dosa, tapi ketika seorang itu tidak mau bertobat, nah itu yang bahayanya. Ya, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ia termasuk bulan haram, yaitu bulan yang dihormati. pada bulan ini seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dan lebih berhati-hati dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang sangat baik untuk memperbanyak puasa sunnah. Di antaranya yang paling dikenal adalah dan pernah kita rasakan itu adalah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang memiliki keutamaan besar sebagai sebab penghapusan dosa-dosa kecil setahun sebelumnya. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, jangan biarkan Muharram berlalu hanya sebagai tanggal, jadikan ia sebagai awal pembaruan yang baru ya. Semoga awal tahun yang baik melahirkan langkah-langkah baik sepanjang tahun.
0: Pendengar RRI Palangkaraya, sejarah mencatat bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah tonggak awal peradaban Islam yang inklusif dan menghargai keberagaman. Untuk membedah bagaimana relevansi sejarah ini dengan kehidupan kita di Kalimantan Tengah, rekan kami Risa Fosasih berhasil mewawancarai Muhammad Irfan Wahid, akademisi dan dosen sejarah peradaban Islam UIN Palangkaraya.
2: Kalau kita lihat dalam konteks kata hijrah itu ya Bu, kata hijrah itu kan ada dua pemaknaan. Ada pemaknaan secara fisik, ada juga pemaknaan secara nilai. Jadi hijrah itu bisa dilakukan secara fisik dan secara nilai, dan utamanya keduanya. Dalam artian kita juga berpindah lokasi dari satu tempat lain, dalam konteks ini itu disebut migrasi biasanya. Kemudian perpindahan nilai itu ya dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Itu konteks yang menjelaskan dulu terkait konteks kata hijrah itu sendiri.
3: Baik.
2: Tapi jika dihubungkan dengan masyarakat lokal pada umumnya, masyarakat lokal memaknai hijrah itu sebagai salah satu bagian dari perayaan tahun baru atau hari besar Islam, di mana momentum itu pertama menjadi momentum tahun baru Islam, penguatan masyarakat muslim. Kemudian ya bagian dari upaya meniti jalan baru sih Bu. Biasanya mereka memaknai tahun baru itu sebagai resolusi baru, jalan baru. Karena itu biasanya di beberapa daerah di Kalimantan Tengah, umumnya juga di beberapa wilayah seperti Kota Waringin Barat, tempat mayoritas muslim, Kokobar, Kotim, kemudian di Kapuas, di Palangkaraya juga biasanya diadakan kegiatan namanya baca burda, kemudian ada yang membaca Yasin, kemudian ada yang berkeliling desa, istilahnya itu tolak bala ya Bu. Jadi itu bagian dari salah satu mereka memaknai tahun baru sebagai resolusi baru tentunya, juga pengharapan-harapan baru yang mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun yang masuk ini. Itu sih Bu biasanya. Tapi secara eksplisit karena memang kita masih dalam proses ya Bu, maksudnya masyarakat muslim Kalteng ini masih dalam proses pematangan identitasnya. Jadi secara eksplisit pemaknaan itu belum ada sih Bu. Cuman dilihat dari, karena kita begini, konteks kita keislaman di Kalimantan Tengah dengan konteks keislaman di wilayah lain, apalagi Kalimantan Selatan kan ada perbedaan karena wilayah Kalimantan Tengah yang luas ini Bu.
3: Iya.
2: Jadi di beberapa titik memang ada penguatan-penguatan nilai-nilai Islam, di beberapa titik lain ya seperti biasa. Itu sih Bu, kurang lebih demikian.
3: Oke. Tapi pernah ada riset Pak tentang kayak akulturasi Islam dalam masyarakat Kalimantan Tengah gitu?
2: Nih, kalau bentuk akulturasi sih banyak, disertasi saya juga salah satunya membahas bagaimana Islam bisa masuk sih Bu ke dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Cuman secara eksplisit bicara tentang perayaan tahun baru sih belum ada. Yang biasanya itu diadakan ya tolak bala, kegiatan tolak bala, kegiatan pembacaan burda keliling, nah, itu sih biasanya di beberapa desa. tentunya ya pesan nilainya, resolusi, harapan-harapan baru di tahun itu.
3: Oke. Dan mungkin ada kebiasaan yang dibawa mungkin ya Pak ya, dari kebudayaan masyarakat Banjar yang juga diterapkan di Kalimantan Tengah gitu Pak.
2: Ya itu biasanya yang saya melihat antara Banjar dan Dayak ini bukan dua entitas yang sama sekali berbeda ya, karena iris kalau bicara tentang Islam ya tentu akan saling mempengaruhi dan ada saling mengisi pada irisannya masing-masing. Cuman kalau bisa dilihat ya lebih ke Islamnya sih Bu, bagaimana Islam itu masuk kemudian mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Tradisi-tradisinya biasanya itu tadi, tradisinya kalau di kota-kota besar kita bisa lihat ada perayaan Tahun Baru Islam, perayaan Tabligh Akbar biasanya, kemudian diadakan kembali kegiatan doa bersama, baca yasin bersama, burdah. Nah, itu karena burdah itu sebagian orang memahaminya burdah dari kata barid, dari kata dingin, jadi upaya untuk mendinginkan kondisi. Dan nggak bisa dilihat, yang perlu diperhatikan aja bahwa bulan Muharram ini kan tidak cuma berkaitan dengan tahun hijrah. Bulan Muharram ini juga berkaitan dengan perayaan yang Asyura itu Bu. Jadi kalau bicara tentang Tahun Baru Islam ya mungkin belum ada yang signifikan yang sama sekali berbeda. Tapi kalau bicara tentang bawaan tradisi Islam yang diadakan dan kemudian diakulturasikan ke dalam budaya lokal, ya ada tradisi bubur Asyura itu Bu.
3: Oke, bubur Asyura ya Pak.
2: Itu yang bubur Asyura biasanya yang khas ya. Yang jelas yang terjadi di saat hijrah Nabi sih Bu, itu yang paling signifikan. Bagaimana masyarakat Islam, bagi orang-orang Islam, mereka melihat sejarah Nabi itu tadi. Mereka melihat dari dua sisi. Pertama perpindahan fisik. Perpindahan fisik kan tujuan saat itu adalah untuk mendapatkan tempat yang lebih layak, tidak ada gangguan dan lebih aman. Kemudian secara nilai, perpindahan nilai dari hal-hal kemusyrikan jahiliyah, kemudian pindah kepada Madani. Madinah itu kan dulu namanya kotanya Yasrib. Kota Madinah itu namanya dulu Yasrib, kemudian digelari Madinah. Madinah itu apa? Civilized. Kalau dalam konteks bahasa Inggris itu civilization, berperadaban. Jadi pindah dari jahiliyah ke sesuatu yang berperadaban.
3: Madani ya Pak.
2: Madani, betul. Madani dari kata Madinah. Itu yang menjadi titik balik sih, turning point ya bagi orang-orang Islam, bahwa orang Islam akan selalu mencari, secara fisik akan mencari tempat penghidupan yang layak dan aman. Kemudian secara nilai mereka mencari tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadahnya dan aman. Dan kalau kita lihat ke Kalimantan Tengah, sejauh ini ya kita sudah bisa mengatakan bahwa progres pembangunan Kalimantan Tengah, kemudian tingkat kerukunannya, konteks sosialnya, alhamdulillah ya saat ini makin baik. Kemudian hubungan antar agama juga tidak terlalu terjadi polarisasi. Paling polarisasi dia ya karena lagi-lagi saya pikir masalah politik yang ujung-ujungnya juga ke masalah ekonomi.
3: Oke. Ada nggak Pak, kalau dikaitkan sama sejarah tuh kayak umat Islam tuh kayak melakukan rekonsiliasi gitu, sosial gitu.
2: Rekonsiliasi sosial tentunya ada. Bagaimana dulu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansor. Kemudian juga bagaimana beliau tetap mempertahankan orang-orang Yahudi saat itu di kota Madinah tetap bisa beraktivitas seperti bagaimana biasa. Dan ini juga ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya mungkin bisa kita lihat catatan sejarah di mana ketika penaklukan kota Yerusalem. Ini sangat masyhur mungkin ya ceritanya ya Bu. Khalifah Umar bin Khattab saat itu ingin melaksanakan sholat zuhur, beliau dipersilakan oleh para pendeta di gereja di Yerusalem untuk menunaikan sholat di sana. Beliau menolak, bukan karena tidak bisa dijadikan tempat sholat, melainkan beliau khawatir kalau nanti setelah beliau akan masjid gereja itu akan direbut dijadikan masjid. Ini kan menggambarkan juga meskipun hijrah tetap memperhatikan konteks sosial juga, bagaimana kerukunan, bagaimana, dan tidak hanya untuk saat itu beliau memikirkan masa depan, bagaimana ke depannya.
0: Luar biasa, dari sisi religi dan sejarah kita sudah dapat pencerahan dari berbagai sudut pandang. Nah, lalu bagaimana generasi muda di kota cantik Palangkaraya ini memaknai tahun baru Islam 1448 Hijriah? Rekan kami di lapangan sudah mengumpulkan suara dari teman-teman mahasiswa berikut ini.
4: Halo, kenalin aku Nesha dari UIN Palangkaraya. Tahun baru Islam selalu ngingetin kita bahwa setiap orang berhak kok memulai kembali. Gak peduli seberapa banyak kesalahan, kegagalan, atau rencana yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Dan momen ini juga merupakan kesempatan untuk kita berhenti sejenak, merenung, lalu bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana sih kita berhenti?

0: untuk membawa ilmu yang kita pelajari agar bermanfaat bagi masyarakat. Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan, aku yakin kok itu dapat menjadi langkah menuju perubahan yang lebih baik bagi lingkungan dan daerah kita tercinta. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga langkah-langkah kita di tahun ini dipenuhi dengan keberkahan, kemudahan, dan harapan-harapan yang baik.
1: Halo pendengar RRI Palangkaraya. Kenalin, saya Muarif Manala Putra dari UIN Palangkaraya. Bagi saya, Tahun Baru Islam tahun ini adalah momentum bagi kita mahasiswa untuk meredefinisikan arti hijriah. Hijriah hari ini bukan lagi soal perpindahan tempat, teman-teman, tapi perpindahan dari mental rebahan menjadi mental pembangun. Sebagai mahasiswa, kontribusi terbaik kita untuk Kota Cantik Palangkaraya adalah dengan turun ke masyarakat. Kita bisa membawa ilmu dari kampus, bantu edukasi warga, dan ikut memajukan kualitas SDM di daerah kita. Selamat Tahun Baru Islam, mari berhijriah untuk Palangkaraya yang lebih maju.
2: Walid, nak tahu ke apa sebab Tahun Baru Islam tuh berbeda dengan Tahun Baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
3: Apa sebab, Dewi?
2: Sebab peringatan Tahun Baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
3: Oh, abang paham, Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
2: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
3: Wah, pintar sekali, Dewi. Palit makin bangga.

0: melakukan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.
1: Mendengar suara-suara optimis dari generasi muda tadi, rasanya ada secercah harapan besar di tahun yang baru ini. Pendengar RRI Palangkaraya, waktu terus berjalan bergulir tak bisa kita tahan. Angka 1448 Hijriah kini resmi kita sandang. Mari jadikan lembaran baru ini sebagai ruang untuk memaafkan masa lalu, memperbaiki ibadah yang masih bolong-bolong, dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Apapun ujian dan tantangan yang sedang kita hadapi di daerah kita tercinta Kalimantan Tengah, mari kita hadapi dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Jadilah pelopor kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Saya Rizaldi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kedamaian untuk kita semua. Isen ulang pantang mundur untuk kebaikan.

wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Prodio, jadi tadi kita baru saja mendengarkan majalah Udara dengan judul Hijrah Spiritual dan Sosial Merajut Harmoni di Tahun Baru Hijriah 1448. Dan jangan kemana-mana, habis ini Amal bakal bacain komentar dari teman-teman Prodio juga ya. Dan juga dengan requestan lagu-lagunya udah aku masukin ke playlist. Jadi buat kamu tetap standby aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya prodi gue teman yang terbaik kamu. Jadi 24 teman prodi kita yang join di Instagram. Ada banyak yang request lagu, tapi yang malah puterin yang udah kasih harapan aja ya teman prodi. Karena kan sesuai rules. Macam-macam kayak akun giveaway aja ya teman prodi. Paling pertama banget ada dari Kak Gebi Gartiana. Semoga harapan aku di tahun baru Islam 1448 Hijriah adalah segala hal baik selalu menghampiri. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya. Itu adalah harapan semua orang kayaknya Kak Gebi ya. Request lagunya Mesa Hira. Request lagunya Mesa Hira yang judulnya Merindu. Oke. Tadi Salfok Diren enggak ditulis judulnya karena lagu Mesa Hira banyak banget nih teman Pro 2. Thank you buat kamu Kak Gebi yang paling pertama juga request. Terus ada lagi nih dari Kak Farisha. Kalau aku sih harapannya bisa lebih baik lagi dalam hal apapun dari tahun sebelumnya gitu. Request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, udah ada dua lagu masuk ke kita. Terus ada juga dari Kakak Yeni Lindawati. Semoga semakin lancar rezekinya, semakin bebas dari hutang piutang, tidak terkena pinjol, terus juga tidak pakai pay letter. Itu aja sih Kak, yang penting keuangan lancar segala-galanya. Amin, amin banget ya teman Pro 2. Tapi kalau kalau mungkin teman Pro 2 lagi terjerat atau mungkin lagi sempit banget nih perekonomiannya dengan situasi kita yang sekarang, kalau kata anak zaman sekarang in this economy gitu ya, semoga cepat dapat solusinya teman Pro 2. Dan request lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 ya. By the way, Amala bakal puterin semuanya tapi kita baca 3 dulu gitu ya. Jadi yang baru aja join harap bersabar karena requestan kita masih panjang teman Pro 2, masih sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ini nih, baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Biasanya cuma dimotif doang kan?
0: Iya, betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 2 teman yang terbaik kamu, teman Pro 2 dari tadi malah ketawa-ketawa. Kalau kemarin kan kita tuh sempat libur gara-gara perayaan agama umat Kristiani. Nah sekarang kan teman-teman kita libur gara-gara tahun baru Islam. Jadi kalau kemarin ada ucapannya selamat, terima kasih orang Kristen gitu. Kalau sekarang terima kasih orang Islam gitu. Kita akhirnya merasakan libur lagi. Enak banget ya yang libur, buat yang gak libur gak apa-apa, kita senasib teman Pro 2 kita nikmati aja. Nah kali ini ada dari Kakak Satila _ me, katanya tahun baru Islam semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan, paling penting nikmat untuk beribadah selalu. Request lagunya Mesahira Merindu Lagi. Oke, thank you banget buat Kak Satila ya, doanya bagus banget teman Pro 2, karena kadang tuh kita luput gitu ya untuk meminta itu gitu, padahal kalau misalkan kenikmatan ketika kita beribadah itu tuh paling penting banget sih menurut aku, biar kita jiwanya damai juga, terus diobati gitu. Terus ada lagi dari Kakak Dewi Kurnia, aku sih pengennya tahun baru Islam adalah lebih banyak menyendiri, mendekatkan diri kepada Ilahi, terus juga mengurangi gosip sana sini. Itu aja sih Kak. Bagus banget ya, itu benar banget teman Pro 2. Kadang kita tuh udah ibadahnya bagus gitu ya, tapi ya masih suka gosip sana sini. Tapi memang gosip tuh senagih itu gak sih? Memang ya sesuatu yang buruk tuh kadang menagihkan, tapi memang harus kita hindari. Mungkin salah satunya adalah kurang-kurangin berteman dengan yang suka menggosip juga. Jadi cari yang positif vibes aja. Request lagunya Fajar Not, Sembuh Tanpaku. Kebetulan lagunya udah kita puterin ya, jadi yang belum kita puterin ini ada lagunya dari Bayangan Cinta Nabila Takiyah yang tadi udah di request. Terus juga ada dari Pura Pura Liodra juga di request, sama ada juga yang request lagunya Adira Serpihan Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

0: Tama Pro 2 sampai di sini dulu ya, Pro 2 Hislist kita. Thank you banget buat kamu yang udah request. Tadi ada Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila Takiyah yang udah di request sama teman Pro 2 kita di Instagram @rripro2palangkaraya. Habis nih kita bakal puterin esensi buku dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karyanya Jack Knapp dan juga John Jeratsky yang nantinya akan dibawakan oleh Supriyani. Dan sekarang di Kota Cantik Palangkaraya udah memasuki waktunya Ajan Juhur sama Pro 2. Jadi buat kamu umat muslim bisa bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat fardu juhur. Tentunya jangan kemana-mana karena nanti di pukul 12 kita bakal hadirkan ada Muda Kreatif bareng sama guru berprestasi ya. Dan nanti kita bakal ngobrol, ngobrol asik selama 30 menit. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Esensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jeratsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jeratsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jeratsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu

datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarrett Sky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tak sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun

0: Hai hai Pro 2, teman yang terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Dan seperti biasa di pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita bakal ada obrolan mudah kreatif. Nah, kali ini teman Pro 2, Amala gak sendirian. Terus juga buat kamu yang lagi dengerin kita di FM 92.4 MHz, kamu juga bisa dengerin kita di YouTube RRI Palangkaraya Production. Juga kamu juga bisa dengerin kita di RRI Digital. By the way, kali ini kita udah kedatangan dua bintang tamu kita. Ada guru beserta siswanya, ada Bapak Ali Al-Arobi SPD, yaitu selaku Koordinator PIKR Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya. Selamat siang Pak Ali.
1: Ya, siang.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Meskipun ini tanggal merah berarti nggak sekolah ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi ya, tetap semangat untuk mengisi program gitu Pak Ali.
1: Iya, pastinya harus semangat ya.
0: Pak Ali, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman Pro 2, aslinya dari mana, terus kesibukannya sebagai guru sejak kapan gitu. Boleh, silahkan Pak Ali. Iya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, perkenalkan nama saya Ali Al-Arobi SPD.
0: Oke. Okay.
1: Saya guru bimbingan dan konseling di MTSN 2 Kota Palangkaraya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga sebagai koordinator PIKR Citra Mandiri MTSN 2 Kota Palangkaraya.
0: Oke. Okay. Hmm. Berarti sejak kapan nih Pak jadi guru di MTSN?
1: Kalau di MTSN itu sejak tahun 2019.
0: Oh, dari sebelum COVID-19 malahan ya?
1: Iya, benar.
0: Berarti udah berapa nih? 6 tahun ya Pak ya?
1: 6 tahun kalau di MTSN 2.
0: Iya, kenapa lama berjenjang karir di MTS Pak?
1: Awalnya mungkin kalau diceritakan kan sebelumnya saya ngajar di Man Kota Palangkaraya dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu sekitar 5 tahun baru ketika ada penerimaan PNS guru ya. Nah, PNS guru itu alhamdulillah berkesempatan lolos, kemudian ditempatkan di MTSN 2 Kota Palangkaraya sampai sekarang.
0: Wih, keren. Jadi rezekinya sekarang di MTS gitu Pak ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, berarti Pak Ali asli Palangkaraya memang?
1: Iya, lahir dan besar di Kota Palangkaraya.
0: Iya, enak banget ya tahun Pro 2 PNS dapat home base juga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kebanyakan kan jauh-jauh ya Pak Ali ya.
1: Benar.
0: Kita beralih ke sebelah Pak Ali. Ternyata ada kejutan tahun Pro 2 kalau di flyer. Mungkin kamu cuma ngelihatnya gambarnya gurunya aja, tapi Pak Ali bawa ya salah satu siswanya juga ya Pak Ali. Ada Alif. Hai Alif.
2: Hai Kakak.
0: Iya, namanya apa nih, nama lengkapnya Alif apa?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya ya, Ahmad Nur Alif nih Kak.
0: Ahmad Nur Alif.
2: Iya.
0: Iya, kamu berarti salah satu siswa yang juga aktif di program Pali ya?
2: Iya, kebetulan juga saya ketua PIKR Citra Mandiri juga nih Kak.
0: Oh, pantas diajak gitu ya ke ketuanya. Alif, boleh dong perkenalkan ke teman-teman Pro 2, sejauh ini mengikuti program Pak Alif gimana perasaannya?
2: Oke, teman-teman Pro 2, sumpah ini asik banget kegiatan program kerja ini dari PIKR Citra Mandiri soal Rabu Ceria ya.
0: Okay.
2: Rabu Ceria ini tentunya yang dimana nanti kami akan mengedukasi kepada teman-teman semua di MTSN Kota Palangkaraya tentang materi yang sudah kami pelajari pada pertemuan rutin kami. Dan itu tentunya kami akan berbicara di depan umum ya Kak ya.
0: Okay.
2: Jadi kami di situ belajar cara kepercayaan diri, bagaimana cara kita meningkatkan public speaking dan lain sebagainya. Dan juga kita juga tentunya mendapatkan pembelajaran baru nih dari materi tersebut.
0: Oke, tapi public speaking kamu bagus sekali. Aku umur berapa sih dan kelas berapa?
2: Kalau aku dari umur 14 tahun, mau 14 tahun lah. Kebetulan besok aku ulang tahun tau.
0: Oh iya. Besok aku ulang tahun. Berarti besok udah 15 tahun ya?
2: 14.
0: Oh, 14.
2: Ya, 14.
0: Oke, okay, happy birthday ya. Oh,
2: thank
0: Ali.
2: You Kakak.
0: Iya. Pak Ali, banyak kan yang menganggap guru bimbingan konseling itu adalah yang berkaitan sama siswa-siswa bermasalah. Ya, tapi kayaknya Pak Ali pengen mengubah stereotip itu di sekolah gitu ya Pak Ali. Apa yang membuat Pak Ali berkepikiran untuk membuat program yang namanya Sore Ceria ini sampai menghantarkan Pak Ali ke jenjang nasional gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, boleh ceritakan dulu Pak.
1: Latar belakang Pak ya, tentang Rabu Ceria tadi. Itu berdasarkan pengalaman saya dulu.
0: Oke.
1: Mungkin kakak juga pernah mengalamin ketika di sekolah itu banyak teman-teman dan malah saya sendiri itu malu, bahkan presentasi di kelas disuruh maju ke depan.
0: Betul.
1: Itu malu, takut gitu. Bahkan pengalaman itu karena tidak ada wadahnya sampai terbawa ketika saya masa kuliah. Di awal masa kuliah tuh masih takut presentasi ke depan tuh takut. Karena ketika di masa sekolah tuh enggak ada wadah yang memberikan kita bisa tampil di depan, ngomong di depan.
0: Setuju. Gitu.
1: Hanya belajar, duduk di atas meja, kemudian untuk presentasi segala macam tuh enggak ada latihannya.
0: Iya.
1: Nah, dari pengalaman saya dulu di masa sekolah, saya ingin siswa di sekolahan itu tidak mengalami hal yang sama. Nah, sehingga saya mendorong peserta didik khususnya anak-anak Pik R itu agar bisa berlatih membiasakan diri untuk berbicara di depan, tampil di depan untuk melawan rasa takutnya, tidak percaya dirinya, sehingga dari sejak MTS itu udah, wah aku pernah coba kok ini. Bahkan luar biasa nih, karena mereka tampil di depan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, bukan hanya di dalam kelas. Nah, jadi saya harapkan ketika mereka sudah bisa tampil di depan seluruh siswa MTS, nanti di dalam kelas, ah itu udah biasa. Jadi pembelajaran kan lebih mudah mereka nerimanya.
0: Ketika
1: di kehidupan sehari-hari udah pernah berpengalaman kok gitu. Saya harapkan itu dari pengalaman pribadi saya dulu ketika sekolah tidak ada wadah untuk melatih kepercayaan diri dan berbicara di depan umum, sehingga ketika berlanjut ke SMA bahkan kuliah itu mengalami hambatan karena malu tadi, tidak percaya diri. Nah, saya tidak ingin siswa didik di MTS Indo Kota Palangkaraya itu mengalami hal yang sama gitu.
0: Oke. Tapi hal sekecil itu kadang luput ya dari kita ya, Pak.
1: Benar.
0: Ali, banyak juga mungkin pengalaman kita waktu sekolah, justru mereka-mereka yang pandai public speaking itu memang pada basicnya pintar, terus didukung sama gurunya, tapi paling cuman beberapa siswa aja.
1: Benar.
0: Gitu kan. Jadi dengan adanya program Pak Ali ini ternyata menjangkau seluruhnya gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, ini apakah berlaku hanya untuk kelas 8 saja kah, atau mungkin semua kelas 7, 8, 9 juga bisa gitu?
1: Oke, untuk sekarang di Pik R itu kan terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Okay. Kita kelas 9 udah lulus ya. Jadi biasanya kami rolling nih dari kelas 7, kami persiapkan materinya, kemudian mereka latihan dulu. Nah, kelas 7, kelas 8 biasanya yang tampil itu lebih dari 3 biasanya. Jadi itu campuran dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mungkin kedepannya wadah Rabu Ceria ini juga saya pengennya ada perwakilan kelasnya masing-masing nanti untuk kedepannya.
0: Karena sejauh ini baru sama Pik R aja gitu.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kedepannya bisa lebih luas lagi sehingga teman-teman tuh punya wadah buat melatih diri untuk berbicara di depan umum.
0: Iya. Kalau Alif sendiri gimana perasaannya kalau misalkan lagi bertugas kamu yang harus ngobrol gitu pada saat Rabu Ceria ke teman-teman semua?
2: Ngomong di depan umum gitu ya?
0: Iya.
2: Itu pastinya ya awal first time untuk ikut dalam program kerja itu tentunya kita deg-degan lah ya, karena
0: depan.
2: Ngomong di depan orang itu gak biasa buat kita. Tapi nanti dengan kita terus mengikuti program ini, lama-lama kita juga terbiasa kan. Dan juga kita semakin pandai dalam berbicara ke depan orang gitu.
0: Iya, tapi Alif sejak kapan sih udah mulai kayak nyaman gitu ngomong di depan orang banyak?
2: Sebenarnya saya itu udah mulai bisa public speaking itu dari SD, dari kelas 5, dan makin dikembangkan lagi di Pik R. Jadi lebih memadai lah, lebih bagus lah mungkin lah.
0: Siapa tuh yang duluan nge-push kamu buat kamu tuh harus bisa nih ngomong di depan orang banyak, orang tua kah?
2: Komunitas sih kak.
0: Apa komunitasnya?
2: Laskar, Taman Baca Laskar Pelangi.
0: Bisa ikut gabung komunitas-komunitas kayak gitu karena keinginan sendiri berarti ya?
2: Iya, keinginan sendiri.
0: Keren-keren sih. Kalau Pak Alif, Pak Ali biasanya ngajarin Alif, kebalik ya Pak? Mirip-mirip loh ya.
2: Pak Alif ya.
0: Pak, kalau misalkan Pak Ali nih ngajarin Alif dan teman-teman biasanya biar berani buat ngomong public speaking di depan orang banyak tuh gimana? Ada nggak tips, trik khusus yang mungkin kayak kamu tuh sampai sekarang ingat gitu? Oh ini kata Pak Ali harus gini gitu.
1: Gimana Alif?
2: Gimana ya? Apa ya tips and triknya ya? Kalau dari aku, sering-sering belajar aja sih kak. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Sering-sering belajar, nanti lama-lama juga bakal terbiasa juga kok.
0: Oke. Okay. Mm. Kalau yang dari Pak Alinya, yang kadang kamu tuh harus ngelakuin ini gitu. Tenang, ayo, jangan panik.
2: Iya pernah. Pas sebelum Rabu Ceria itu kan. Iya. Saya sempat struggle tuh, sempat juga lagi paniknya tuh.
0: Kenapa tuh panik? Demam panggung?
2: Iya, okay. Pasti semua orang pernah demam panggung ya.
0: Apa kata Pak Ali?
2: Tenang.
0: Itu kan mereka banget ya, tenang.
2: Iya.
0: Jangan panik. Apalagi?
2: Apalagi ya, intinya tuh yang paling ingat tuh tenang. Oke, okay, betulan tenang sayanya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Karena kadang apalagi masih di usia sekolah ya Pak Ali ya. Mereka tuh justru semakin gugup, semakin panik gitu. Yeah. Padahal harusnya gugup tuh kan dinikmati ya. Itu artinya kita peduli akan penampilan kita gitu. Nah, kalau Pak Ali sendiri namanya kan tadi aku ada baca programnya Sore Ceria.
1: Rabu Ceria.
0: Rabu Ceria, yeah. Maaf. Karena program ada Sore Ceria. Karena
1: yes, mirip ya.
0: Iya, mirip. Apa kenapa namanya harus Rabu Ceria?
1: Ya, mungkin dari kalau hari itu kebetulan dapat jadwal hari Rabu ya.
0: Dari sekolah gitu.
1: Dari sekolah bisa minta satu hari yaitu hari Rabu. Nah, sedangkan ceria itu singkatan dari cerita inspiratif dari siswa. Nah, jadi siswa.
0: Oh, singkatan. Okay.
1: Siswa bercerita untuk siswa, jadi dari siswa untuk seluruh siswa MTS gitu. Dan ceritanya itu kan berbagai macam, misalnya tentang apalagi yang hype sekarang nih, misalnya ada berita tentang pergaulan, misalnya pergaulan bebas, misalnya oh yaudah angkat tema tentang pencegahan bagaimana kita menjauhi yang namanya pergaulan bebas gitu. Oh. Atau misalnya di Kalteng lagi rami tentang penangkapan bandar narkoba atau penyalahgunaan narkoba, yaudah kita angkat tentang temanya tentang narkoba, bagaimana menjauhi gitu kan, bagaimana menghindari apa-apa jenis narkoba yang berbahaya segala macam gitu. Jadi kita situasional yang mana sih yang lagi menarik nih, di yang lagi hype-nya nih, biar teman-teman tuh bisa terhindar ataupun misalnya tentang berkaitan tentang edukasi.
0: Okay.
1: Bagaimana misalnya contoh deh, misalnya bagaimana komunikasi antara siswa dan guru atau komunikasi antara teman di sekolah walaupun muda dan tua atau dengan kantin gitu kan, pemilik kantin gitu, komunikasi. Nah, itu juga disosialisasikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu.
0: Oke. Okay. Untuk tema-tema dan bahannya sendiri, siswa-siswa itu biasanya dipersiapkan sama Pak Ali kah, atau mereka silakan ekspor sendiri, bikin sendiri?
1: Oke, okay. Untuk tema biasanya saya kan emang ngasih saran, tapi kebanyakan saya tuh enggak pernah intervensi anak-anak. Saya pengennya biarkan mereka berkembang. Tapi ketika Pak Ulun mau mengajukan ini materinya, ya oke, baik silahkan gitu kan, ditunjukkan dulu ke bapak, biasanya dikirim dulu materinya, bawa baca, kemudian mereka biasanya persiapan diri, baru presentasi dulu di hadapan bapak nih, presentasi dulu, baru bapak ngasih saran-saran, ini yang diperbaiki, kemudian juga ini yang dirubah segala macam gitu, sehingga mereka siap buat tampil.
0: Oke. Okay. Nah, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal kulik juga kenapa bisa program ini tuh sampai ke tingkat nasional ya Pak Ali dan juga Alip. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 dan jangan lupa buat bergabung bertanya bersama kita dengan cara komen aja di YouTube Pro 2 Palangkaraya atau langsung WhatsApp kita di 0811 523 924.

wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Dayani SHI, Penyuluh Agama Islam, dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah, serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muda Kreatif.

0: Thank you banget buat teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz dan juga di YouTube kita RRI Palangkaraya Production. Masih bareng sama Amala dan juga bintang tamu kita Pak Alif dan juga Ali. Pak, sesuai tema kita kali ini adalah cerita program kreatif guru BK yang mengantarkan ke ajang anugerah GTK tingkat nasional. Boleh ceritakan biar bisa sampai ke sana tuh gimana sih, Pak Ali?
1: Anugerah GTK ya. Nah, pada awalnya kan emang dari Kementerian Agama. Karena betul MTSN 2 kan di bawah Kementerian Agama tuh mengadakan anugerah guru dan tenaga pendidikan. Nah, kemudian saya mengikuti ajang tersebut dengan membuat naskah dan inovasi yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian saya buat naskahnya, yaitu yang saya angkat mengenai tentang program Rabu Ceria ini. Nah, setelah itu yang saya ikuti adalah guru inovatif. Pada saat itu guru inovatif dengan program Rabu Ceria. Nah, dikirimkan naskah dan future dirinya ke kantor wilayah Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Okay. Nah, kemudian di situ diseleksi dari semua guru se-Kalimantan Tengah. Nah, alhamdulillah naskah saya yang terpilih menjadi perwakilan tingkat MTS untuk kategori guru inovatif. Okay. Nah, barulah kemudian baru naskah kemudian program ini dibawa ke nasional untuk mengikuti ajang yang lebih besar ya, tingkat nasional, bentuk bersaing ke seluruh guru MTS se-Indonesia. Nah, kebetulan tuh hanya yang dipilih ada satu aja gurunya, gitu, satu guru inovatif tingkat MTS gitu. Mungkin belum rezekinya ya. Rezekinya untuk di tingkat nasional gitu.
0: Tapi udah berhasil mewakili Kalimantan Tengah aja tuh udah keren banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Terus dari program ini juga semoga bisa terus berjalan ya, Pak. Iya. Iya, tapi ada permasalahan enggak selama menjalankan program ini? Kayak mungkin tantangannya di mana gitu? Tentunya ada ya. Boleh di-spill enggak ke teman Pro 2?
1: Iya, untuk tantangannya ya, sebenarnya tuh enggak terlalu sulit sih. Hanya saja mungkin kesiapan anak-anak untuk tampil, dan juga biasanya anak-anak tuh banyak event dan kegiatan juga, apalagi misalnya anak-anak persiapan mau ulangan, oh jelas kita istirahat gitu, atau anak-anak ada event dan kegiatan yang lain, mungkin Rabu Cirianya kita tunda dulu gitu.
0: Fleksibel.
1: Oke.
0: Tadi kita di balik mic juga sempat ngobrol ya, Pak, sama Pak Ali, kalau ternyata di program Sore Ceria ini tuh ada tadarus Qurannya juga.
1: Iya, Rabu Ceria ini dilaksanakannya jamnya itu di pagi hari. Pagi hari di MTSN 2 Kota Palangkaraya itu sebelum masuk pembelajaran, biasa kan masuk pembelajaran tuh jam 7 ya, Liv ya?
2: Iya,
0: jam 7. Masuk sekolahnya jam?
1: Nah, masuk sekolahnya tuh jam setengah 7. Nah, jadi ada jeda waktu setengah jam. Nah, di waktu pagi itu setengah jam dimanfaatkan untuk anak-anak tuh semuanya kumpul di lapangan. Nah, tadarus pagi dulu membaca Surah Yasin, Al-Mulk, dan Al-Waqiah. Nah, itu setiap pagi dilaksanakan. Nah, Rabu Ceria itu dilaksanakan pada hari Rabu. Anak-anak kan sudah kumpul nih di lapangan. Nah, kita ambil minta waktunya 15 menit untuk mengisi program Rabu Ceria. Itu
0: dari anak-anak pick air tadi gitu, Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, tapi next nanti semua siswa-siswi perwakilan kelas itu diwajibkan ada.
1: Punya kesempatan, diwajibkan sih sebenarnya.
0: Iya. Tapi ada nggak siswa-siswi yang kayak tanggapan responnya gitu kepada program ini, kayak Pali boleh dong aku lagi gitu, jangan yang pick air terus gitu, ada nggak sih?
1: Di Rabu Ceria juga kami beberapa kali sebenarnya melaksanakan kolaborasi
0: sama siswa-siswi yang lain.
1: Benar, ya? Okay. Misalnya anak-anak. Kalau dulu tuh kalau di MT madrasah kan OSIM, OSIM MPK. Nah, kalau di SMP mungkin OSIS-nya gitu lah. Nah, di situ juga kami kolaborasi, bahkan juga terkadang kami mendatangkan istilahnya tuh bintang tamu. Kayak kemarin misalnya ada dari kepolisian ya, Livia. Iya. Ada dari BNN.
0: Asik banget deh. Nah,
1: dari BNN, jadi kan bisa membawa contoh-contoh narkobanya secara langsung nih.
0: Iya, misalnya.
1: Tentang kemarin lagi rame tentang misalnya terorisme, kemarin ada juga tentang masuknya radikalisme ke tingkat sekolah. Nah itu dari kepolisian datang juga. Nah kolaborasi ngisi kegiatan di pagi hari.
0: Itu ya, kalau yang bintang tamunya dari luar, yang jadi MC-nya teman-teman Pick Air berarti?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Anak teman-teman Pick Air, tapi terkadang juga makanya tadi bisa bilang tuh ada kolaborasi bisa sama anak OSIM MPK. Okay. Dan juga kalau bertepatan hari Rabu ya anak-anak Pick Air biasanya gitu.
0: Iya. Karena Pak, waktu aku dulu enggak ada kayak gini ya, Pak. Ya waktu aku sekolah, karena aku ingat banget dulu kita kan sekolah tuh kan sebelahan sama sekolah-sekolah lainnya kan. Itu jam kosong pada saat kita nunggu untuk jam belajar isinya kadang guru ngomel, mengingatkan masalah-masalah berulang-berulang gitu. Tapi ternyata banyak program yang bisa kita lakukan di jam-jam penting krusial di pagi hari sebelum belajar.
1: Benar.
0: Gitu. Itu kan menentukan mood anak-anak kan.
1: Nah Pak, itu benar-benar.
0: Iya, jadi keren banget sih bisa terpilih. Tapi kalau menurut Pak Ali, kenapa bisa mewakili Kalimantan Tengah naskah dan sebagai guru inovatif terpilih gitu menurut Pak Ali sendiri dari program ini?
1: Belum tahu ya, mungkin karena kan di kantor wilayah kan ada jurinya yang penilaiannya. Nah, kalau untuk alasan terpilihnya juga saya kurang tahu gitu ya. Tapi saya sebagai penggagas ide sih percaya diri. Ide saya emang ibaratnya program yang saya laksanakan itu mungkin manfaatnya cukup besar ya buat siswa-siswi saya gitu. Berdampak lah. Ibaratnya program kan dilihat tuh dampaknya positif kah enggak kah gitu, berjalan kah enggak gitu.
0: Apa dampak yang sejauh ini yang paling terlihat banget nih Pak Ali?
1: Mungkin Alif itu boleh sebagai siswa dampaknya apa Alif yang dirasakan?
2: Dampak apa tadi?
0: Dari program sehari-hari
1: dampaknya dari apa coba?
2: Seperti yang sudah aku katakan tadi ya, yang pertama tadi kita udah dilatih untuk percaya diri. Nah. Yang kedua kita diajarkan untuk cara public speaking dan tidak demam panggung lah anggapannya. Tapi memang tidak bisa dihindari bahwa demam panggung itu memang sering muncul. Okay. Tapi tentunya kita punya cara tersendiri ya agar kita mungkin lebih relax, nggak terlalu tegang banget gitu loh. Iya, dan juga mendapatkan materinya ya yang itu juga berkaitan tentang keseharian kita dan apa yang perlu kita hindari dan kita lakukan gitu.
0: Oke. Tapi Alif sama teman-teman ada nggak sih dari program ini yang paling disuka gitu?
2: Paling disuka.
0: Yang kayak ditunggu-tunggu sama teman-teman lain, kenapa sih gitu?
2: Apa ya program kerjanya ya Rabu Ceria ini aja sih sebenarnya.
0: Iya, kenapa jadi bisa jadi favorit buat teman-teman maksudnya?
2: Karena yang pertama mereka beberapa itu kan tentunya mereka ada yang mungkin ingin mengulur waktu juga dan juga mereka
0: malas belajar.
2: Iya. Habis itu juga selain itu mereka tentunya pengen juga dapat hal itu karena yang pertama mereka suka membahas hal tersebut karena itu tentu relate lah sebagai sesama anak remaja, dari remaja untuk remaja kan.
0: Okay.
2: Jadi mereka relate nih, ternyata ada juga nih yang bisa membahas tentang aku nih. Jadi mereka tentunya sangat menarik lah dalam hal tersebut, jadi mereka suka lah sama program kerja dari Rabu Ceria ini.
0: Oh, mereka pengen tampil gitu ya, pengen dikasih panggung juga
2: karena mereka juga ada banget banyak yang ambis pengen ikut Pick Air. Tapi kata mereka ada beberapa katanya, aduh kak aku gak sempet daftar, katanya lupa buat daftar, atau enggak udah full katanya pendaftarannya.
0: Malah itu yang jadi memantik teman-teman buat ikut organisasi Pick Air gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi sejauh ini program itu udah dilaksanakan dari kapan sih Alif?
2: Dari tahunnya Kak Dea itu tahun berapa ya?
1: Dari awal Alif masuk ya, dari kelas 7 itu udah ada.
2: Udah awal dari kelas 7, kelas 7 berapa ya? 2000 berapa Pak? 25. 2025 atau 24
1: udah mulai ya.
2: Oh, oke, 2024 berarti.
0: Oke, nah sejauh program Sore Ceria ini dilaksanakan, apa yang paling kamu ingat dan menjelaskan tentang apa?
2: Yang paling ingat ya.
0: Yang kayak kamu ini seru banget deh gitu.
2: Apa ya, saya cuma ingat namanya tuh, studi dari Harvard University itu. Saya lupa lagi pembahasannya apa itu saya suka dan juga
0: ada bintang tamunya juga?
2: Gak ada.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga yang salah satu yang paling kesukaan saya sampai sekarang tuh.
0: Apa tuh?
2: Kedatangan Densus 88 pembahasan soal radikalisme tadi itu.
0: Oh, kamu suka?
2: Iya, karena mungkin di ranah aku kan anak-anak seperti aku kan pastinya sering di dunia digital ya.
0: Iya, iya.
2: Dan juga radikalisme ini munculnya bisa juga di digital juga dan itu sangat relate. Ternyata saya pernah hampir mengalami. Jadi saya tertarik dan oh gini ternyata ciri-ciri anak yang sudah terpapar radikalisme dan juga kira-kira bagaimana cara kita menjauhinya gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau teman-teman Alif paling suka apa nih kebanyakan?
2: Kebanyakan
0: atau kayak kamu juga sama?
2: Apa ya? Materi.
0: Teoris.
2: Kebanyakan mereka itu suka ngebahas soal yang pacaran itu loh, Kak.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Okay. Kan kemarin sempat ini kan pembahasan soal kayak
1: bahaya pacaran.
2: Iya, bahaya pacaran dan juga dampaknya,
1: dampak
2: negatifnya. Pas habis itu selama itu kan sempat tuh dikasih pertanyaan sama pematerinya kayak siapa yang pernah pacaran, hayo kata. Oh, nunjuk hayunya kamu jaya.
0: Aduh, ya. Paling relate.
2: Iya, memang di umur segitu memang udah ada cinta-cintaannya.
0: Cinta monyet.
2: Iya, mama sempat bilang katanya, "Allah, SMP masih cinta monyet," katanya.
0: Tapi memang itu enggak boleh kita tutup ya, Pak Ali ya. Justru tetap harus kita bahas, kita kasih tahu juga apa yang enggak boleh dan yang bolehnya.
2: Iya.
0: Nah, Pak Alif udah ada pertanyaan dari teman-teman Pro 2, Amala bacain dulu. Boleh ya, Pak Alif?
1: Ya,
0: Pak Alif. Dari Sri Hartati, Pak Ali, untuk tetap bisa masuk ke dunia remaja yang trennya tuh cepat banget berubah, apa sih rahasia Bapak supaya bisa nyambung terus kalau diajak ngobrol sama siswa atau anak-anak zaman sekarang?
1: Oke, biar nyambung terus ya sama-sama remaja anak-anak sekarang. Nah, sebagai posisinya sebagai guru ya, Kak ya. Nah, kalau sebagai guru itu terus tetap juga ngikutin tuh ibaratnya tahu lah paling enggak tren anak-anak tuh yang sekarang ini yang lagi rame ini apa. Walaupun ibaratnya sebagai guru kita enggak mendimrung di dalam, paling enggak kita tahu. Jadi ketika anak-anak tuh, "Pak, ulun lagi rame nih TikTok nih." "Oh, tahu kok TikTok tuh gimana?" gitu lah. "Pak, di Instagram tahu Jane Malik enggak?" Ibaratnya, "Oh, kita tahu kok Jane Malik tuh siapa?" gitu. BTS segala macam, paling enggak kita tahu lah gitu. Jangan ibaratnya menutup diri dengan informasi yang baru gitu, sehingga kita tetap nyambung dengan anak-anak. Anak-anak juga tetap bisa diberi perhatian dan arahan yang pasti. Ibaratnya kalau BTS contohnya ya, misalnya K-pop, drama, film segala macam tuh, kalau kita lihat dampak positifnya ya pasti ada, dampak negatifnya pun juga ada. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi anak-anak dan teman-teman bisa memilah gitu. Karena kita kan sulit kayak untuk menutup informasi, apalagi melarang anak, nggak boleh, nggak susah gitu ya. Palingnya kita bisa dampingi lah yang pasti, mengarahkan.
0: Kalau dilarang makin mereka lakukan.
1: Nah,
0: ya.
1: Bener, penasaran kan?
0: Iya, ada lagi nih pertanyaan dari Haidir. Pali, banyak guru mungkin yang pengen meniru cara Bapak, tapi bingung memulainya seperti apa. Kalau ada rekan guru lain yang ingin membuat program serupa, langkah pertama apa yang paling krusial untuk dilakukan agar programnya bisa diterima secara baik oleh siswa?
1: Iya. Untuk bisa melaksanakan program yang pasti ya, yang pertama tuh mendapatkan dukungan ya, dukungan pimpinan dulu, kepala sekolah gitu ya. Alhamdulillahnya dalam kegiatan ini guru kesiswaan gitu ya, wakamat dan kepala sekolah tuh memberikan dukungan penuh gitu, karena dukungan penuh untuk kepentingan anak-anak gitu. Nah, untuk memulai pertama kali yang harus dilakukan jadi seorang guru adalah yang pasti mengetahui nih tujuannya dalam membuat program nih apa, kemudian dampaknya buat anak-anak nih bagaimana. Nah, sehingga hal tersebut tuh kita maju tuh sudah dengan kesiapan yang matang gitu, bekal yang matang, kemudian baru kita sampaikan ke pimpinan. Nah, insya Allah kalau ibaratnya kita mempersiapkan dengan baik apapun programnya, kayak misalnya mau bikin eskul yang berbeda kah atau hal yang lain, kita persiapkan dulu secara baik, kemudian presentasikan juga dengan baik. Insya Allah kalau ibaratnya tujuan baik, kan di sekolah kan bukan hanya tentang pintar-pintar ilmu pengetahuan terus gitu kan, ya, tapi bener, kita life skill juga tuh penting. Nah, sehingga kalau ibaratnya itu semua sudah siap dengan baik, insya Allah tuh jalannya juga pasti ada gitu, Kak.
0: Iya, apalagi life skill public speaking itu penting banget ya, Pak.
1: Benar, zaman sekarang gak ya?
0: Iya. Itu Pak Ali waktu pertama kali menjalankan programnya, presentasi dulu kah ke teman-teman siswa, ngasih tahu dulu ke teman-teman PIKR khususnya, terus mereka dibimbing dulu juga ngomong buat public speakingnya, atau mungkin Pak Ali cukup kayak ngasih tahu guide-nya gimana, mereka udah bisa explore sendiri?
1: Iya, kalau di awal saya kan ditunjuk jadi koordinator PIKR, kemudian saya berpikir kegiatan apa nih yang bisa PIKR nih terlihat di sekolah nih aktif gitu kan, kemudian bisa menunjukkan diri, perkembangan dirinya dengan ikut PIKR bisa ada perubahan dalam dirinya. Kemudian saya terpikir pengen membuat kegiatan yang bisa presentasi anak-anak gitu kan. Kalau di awal saya menawarkan ke siswa, mereka ya gugup dan takut gitu ya, karena hal ini kan emang hal yang baru di sekolahan, nggak pernah mungkin ada ya beda eventnya gitu ya,
0: tapi nah, paling sesekali aja
1: ya, sesekali, nggak rutin. Nah, kemudian saya tawarkan ke peserta didik, ya mereka di awal tuh gugup dan takut, jangan aku jangan aku yang dipilih gitu ya. Tapi karena di PIKR tuh pasti ada ya kayak si peserta didik yang udah terbentuk percaya dirinya.
0: Nah, salah satunya Alif.
1: Ya, salah satunya Alif. Jadi di awal ya pasti kita yang udah mampu dulu manajemen dirinya untuk presentasi dan public speakingnya bagus, udah nih dikasih contoh. Nah, barulah biasa di awal Alif dulu, kemudian bareng dengan teman-temannya. Kemudian minggu depannya Alif lagi nih dengan teman-temannya. Jadi kan yang nyala ini membiasakan dulu. Nah, baru dilepas lah, akhirnya bisa rolling gantian, semuanya dapat giliran buat tampil gitu.
0: Perlu berapa lama, Pak, sampai akhirnya bisa kayak boleh nih dilepas aja tanpa Alif gitu?
1: Enggak lama kok, Kak, karena mereka juga ada pembimbingnya. Kemudian saya juga selalu mendampingi ketika mereka presentasi. Karena tingkatannya SMP kayak biasanya tuh mereka mungkin misalnya ada berlima nih yang maju. Dikit-dikit kok, Kak, biasanya satu paragraf tuh satu orang, satu paragraf satu orang gitu.
0: Textbook gitu berarti ya.
1: Tapi diingat. Nah, kalau yang enggak bisa menyampaikan tanpa textbook, saya sih persilahkan juga dengan membaca teks yang dia bawa. Enggak memaksakan, Mbak. Makanya saya bilang tadi, Kak, saya tidak intervensi yang terlalu harus perfect, enggak, karena tujuannya bukan tampilan perfect gitu, tapi membiasakan diri gitu, untuk melatih kepercayaan dirinya. Jadi yang udah siap alhamdulillah, yang belum kan dengan dia tampil aja tuh udah luar biasa gitu kan. Kita kembali ke zaman dulu tampil tuh ngeri kan, enggak ya?
0: Iya, ngeri banget.
1: Enggak, ngeri
0: kayak
1: banget
0: mau mati,
1: gitu. Nah, kayak mau mati bener. Tapi saya tuh udah bangga, Kak. Mereka mau menerima tanggung jawab untuk presentasi walaupun enggak siap, tapi udah berani, itu udah luar biasa bagi saya gitu. Karena waktu pertama tampil mungkin seperti itu, ya untuk selanjutnya lagi gitu pasti akan berubah gitu.
0: Iya. Pak Ali dapat salam nih dari Syarif, katanya ini guru waktu saya alih dulu katanya.
1: Iya.
0: Sekarang beliau udah jadi PNS di Kemenak, Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Syarif Adi Permana namanya. Tapi dari tadi sama lo tuh apa ya, mengawang-awang gimana sih programnya gitu. Aku kira tuh kayak satu siswa ngomong ke semua siswa, ternyata bareng-bareng.
1: Bener.
0: Dihafalin satu alinea gitu ya, baru disampaikan ke teman-teman. Keren. Kalau gitu sih aku pengen ikut lagi, pengen sekolah juga gitu. Tapi kalau Pak Ali sendiri sebagai guru BK, itu kan pasti menerima banyak curhatan-curhatan. Kira-kira masih kayak zaman aku dulu waktu sekolah gak sih, Pak Ali? Kalau dulu tuh kan orang segan gitu ya ke guru BK, karena guru BK-nya kayak suka marahin atau apa gitu.
1: Benar-benar.
0: Kalau sekarang apakah udah banyak siswa-siswi yang juga curhat ke guru BK?
1: Iya, mungkin sama kayak pengalaman saya dulu juga sekolah, takut sama guru BK-nya.
0: Betul.
1: Guru BK lewat udah pasti ngacir lari gitu.
0: Kayak kita banyak dosa gitu.
1: Benar, aduh guru BK kan berarti buat salah nih gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang gitu ya, mungkin karena guru BK itu udah emang viewer kebanyakan tuh kuliahnya bimbingan dan konseling gitu. Oh, okay. Jadi kalau zaman dulu, kalau saya lihat flashback zaman dulu tuh kebanyakan guru BK tuh bukan basicnya sebagai pendidikan bimbingan dan konseling, Kak. Kalau kalau sekarang nih udah banyak guru BK itu emang basicnya guru bimbingan konseling
0: sesuai jurusannya.
1: Benar. Oh, jadi okay.

0: Pak boleh ngomong nggak, Pak boleh cerita nggak gitu. Alhamdulillahnya udah ya berubah lah Mbak paradigmanya Kak.
1: Iya. Kalau menurut Alif nih, Pak Ali ini terkenal di sekolah sebagai guru yang kayak gimana sih?
2: Mereka itu lebih banyak kenal sama Pak Ali itu karena cukup tegas dalam menjadi guru BK ya Pak ya. Apalagi ini kan sering membantu Pak Syahrani kalau misalnya ada kami itu sering razia kan karena rambut panjang. Nah tentunya Pak Ali itu terkadang juga ikut dan mereka punya pendapat bahwa kadang Pak Ali itu bisa baik banget, soft spoken lah sebutannya sekarang ya. Dan kadang juga agak serem kata dia.
1: Macam kalau dokter yang lagi rame itu dokter Gia kali ya. Pak Ali tahu.
0: Iya tahu.
1: Oh iya, macam kayak gitu kali ya. Jadi baik banget, tapi kalau misalkan bermasalah, wah bahaya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, menarik. Tapi kalau yang Pak Ali sendiri temukan nih sama teman-teman anak-anak siswa-siswa MTSN, paling banyak permasalahannya tuh apa sih, Pak Ali?
0: Oke, kalau di MTSN 2 gitu selama saya menjadi guru BK gitu ya, permasalahan yang dihadapi sih sebenarnya sesuai dengan perkembangan usianya sih. Nah kebanyakan kalau di awal contohnya kelas 7 itu biasanya tentang adaptasi lingkungan baru gitu. Kan kakak tahu kalau di madrasah itu kan lagi penasarannya, pengen coba-coba, pengen ngelakuin hal-hal yang baru,
1: cari jati diri.
0: Nah hal-hal itulah yang sering terjadi di tingkatan MTS. Misalnya berteman, komunikasi lah masih belum bisa menyelesaikan diri, tapi ketika udah kelas 8 udah kurang kok. Jadi ketika kelas 7 itu sering terjadi namanya miskomunikasi nih. Cara berkomunikasi yang belum bisa disesuaikan dengan lingkungan baru.
1: Nah, karena baru lulus SD juga.
0: Benar. Nah, hal itu yang lebih dominan terjadi. Kalau misalnya udah kelas 8 itu udah kurang jauh kok, nggak kejadian lagi, mungkin ada tapi dikit banget. Nah kemudian yang kedua mungkin tentang semangat belajarnya, kemudian pergaulannya mulai ada muncul kayak tadi ya di ngomongin tentang rasa suka-sukaan gitu sama teman-teman ya, itu lebih ke faktor hubungan sesama teman-teman sih.
1: Oke. Aku tuh pernah ya Pak Ali, waktu aku fresh graduate, aku tuh pengen jadi guru. Tapi pertama kali aku baru lamar, itu tuh aku dengar ada keributan, terus guru-guru pada ribut. Itu kelas 7 sama kelas 8 lagi pada ini katanya, tonjok-tonjokan katanya kan. Terus aku langsung kayak salpok gitu kan Pak Ali, kayak kenapa di sekolah sebrutal ini gitu, kayak selalu seperti itu gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita menemukan siswa atau siswi yang nakal, apa sih yang harus kita lakukan Pak Ali untuk sebagai guru gitu? Ketika mereka udah seperti itu misalkan.
0: Sebenarnya kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang tuh istilah nakal sih sebenarnya kurang tepat ya gitu ya. Tapi emang istilah tersebut ya emang udah hal yang normal kan diungkapkan bahwa anak nakal nih sebenarnya mereka tuh emang lagi yang tadi balik lagi kayak menunjukkan dirinya gitu. Kalau misalnya ketemu anak yang anggapannya perlu perhatian lebih, kalau bisa juga dibilang bermasalah tadi kayak bermasalah ya, emang kita harus tahu penyebabnya dulu. Sebenarnya ini mungkin ada informasi sedikit ya. Keseringan dari pengalaman saya, anak-anak yang terjadi kekerasan atau ibaratnya komunikasi yang buruk itu dilatar belakangi dari kehidupan di rumahnya dulu,
1: di keluarganya.
0: Benar. Keseringan. Jadi anak-anak tuh udah membawa tekanan di rumah, kemudian terbawa di sekolah. Tapi nggak semua kak ya, tapi kebanyakan yang terjadi adalah ketidakharmonisan di rumah. Nah itu dibawa ke sekolah. Makanya sebagai guru juga gitu ya, sebagai orang tua itu penting bangetnya namanya menjaga komunikasi, cara penyampaian, penyelesaian masalah, diberikan contoh dari

0: orang tua dulu, dari orang tua di rumah, karena kan kakak tahu bahwa pendidikan yang pertama itu adalah dari rumah.
1: Betul.
0: Nah, dari rumah. Jadi ketika udah di sekolah, mungkin hal-hal yang menurutnya nggak baik segala macam itu dia sudah bisa kok menyikapinya. Nah,
1: iya.
0: Itu.
1: Apalagi di zaman sekarang kan kebanyakan anak-anak kayaknya Alif Gen Z atau gen berapa ya? Masih Gen Z atau enggak ya?
2: Masih Gen Z, harusnya tahun 2012 ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, 2012 Gen Z.
1: Gen Z. Mm-hmm. Itu kan kebanyakan mereka aware banget ya Pak Ali sama kesehatan mental. Mm-hmm. Mereka udah bisa ngomong kayak, "Pak, aku kayaknya enggak bahagia di rumah," gitu-gitu. Kalau zaman aku dulu kayaknya enggak deh ya, kayak takut gitu untuk mengungkapkan sesuatu yang kita rasakan gitu. Itu banyak enggak sih siswa-siswa MTSN yang kayak gitu juga Pak Ali? Curhat kalau dia tuh bilang jujur keadaan mentalnya atau kayak gimana gitu.
0: Kalau dibilang sering nggak juga, okay. Tapi kalau dibilang ada ya ada gitu loh. Ibaratnya anak-anak yang menceritakan tentang permasalahan mereka di rumah gitu, sehingga terkadang juga berefek ke keinginan belajarnya sebenarnya, malas belajar gitu, capek kemudian gitu. Itu yang perempuan tuh sering kayak gitu. Kalau laki-laki ya yang tadi yang kita ceritakan sebelumnya, mereka
1: mereka
0: kayak menunjukkan dirinya dan juga pengen mencari perhatiannya, karena di rumah nggak dapet ya di sekolah. Gitu.
1: Kalau perempuan lebih banyak merenung malah Pak Ali ya.
0: Kalau dari pengalaman saya iya sih.
1: Iya. Jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang punya adik cewek kebanyakan merenung, nah itu bisa jadi tanda-tanda sedih ya.
0: Ya bisa jadi.
1: Salah satu.
0: Tapi enggak yang pasti di situ ya.
1: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2 kita bakal break ya tentunya. Buat kamu habis ini kita bakal ke segmen terakhir. Kalau pengen bertanya boleh banget. Masih amal buka ini teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
2: Apa sebab Dewi?
1: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
2: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
1: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
2: Wah, pintar sekali Dewi. Balik makin banyak.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Thank you banget buat yang memperoleh dua. Gak terasa banget kita udah ngobrol hampir 1 jam bareng sama Pak Ali dan juga Pak Alip. Dari yang cuacanya panas sampai hujan lebat ya Pak Ali ya, yeah, di luar. Nah, by the way, yang memperoleh dua, sebelum kita dengerin pesan penutup dari Pak Ali dan juga Pak Alip, aku pengen nanya, ada mimpi gak atau target berikutnya setelah pengalaman berharga di ajang nasional, Pak Ali?
1: Kalau untuk kedepannya, mungkin saya ada berkeinginan gitu ya, program ini saya mau bikin jurnal Kak sebenarnya. Jurnal penelitian tentang pelaksanaan program Rebut Ceria ini. Ingin saya bikin sebuah tulisan lah gitu, dipublikasikan gitu. Harapannya bisa diikuti atau diambil hal-hal yang positifnya oleh halayak lebih besar lagi, atau guru-guru di sekolah lain bisa mengikuti atau memodifikasi, terserah deh, yang penting terinspirasi dari Rabu Ceria ini, agar saya berkeinginan anak-anak di luar sana tuh bisa ada wadah untuk bagaimana mereka bisa membangun kepercayaan dirinya dan keberanian untuk public speakingnya dengan dilaksanakan Rabu Ceria. Walaupun kan mungkin ada program-program yang lain ya di sekolahan. Nah, paling enggak ini menjadi inspirasi lah gitu. Salah satu inspirasi, wadah buat anak-anak bisa melatih percaya dirinya gitu.
0: Iya, justru Bali malah seneng ditiru ya teman Pro 2. Iya, jadi silahkan aja. Kalau misalkan pengen berteman atau pengen ngikutin Pak Ali dengan program-program yang ada, bisa lihat di media sosial apa nih Pak Ali? Di Instagram PikR ya berarti ya?
1: Iya benar, ada Instagram PikR Citra Mandiri.
0: Nah, PikR Citra Mandiri namanya ya Alif ya?
2: PikR Citra Mandiri.
0: Oke, nah mungkin boleh dong Pak Ali sebagai pesan penutup juga buat pesan sesama guru BK yang ada di Indonesia dan juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin obrolan kita kali ini.
1: Oke, pesan-pesan buat teman-teman Pro 2, mudah-mudahan apa yang saya dan Alif sampaikan di sini bisa bermanfaat buat semuanya, dan seperti sebelumnya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah.
0: Amin.
1: Inspirasi dan bisa juga dilaksanakan di lebih luas lagi. Dan juga saya pengen menyampaikan, tidak lupa nih untuk Kepala Sekolah MTsN 2 Kota Palangkaraya, Dr. Rita Sukaisi, SPDMSI, udah mengizinkan dan memberikan support pada kami untuk bisa kesini dan juga selalu mendukung, bisa kolaborasi tentang pelaksanaan program yang positif buat siswa-siswa MTsN 2 Kota Palangkaraya.
0: Amin. Terima kasih untuk semuanya udah membantu gitu ya, sampai akhirnya Pak Ali dan si Alip juga bisa membagikan programnya di siang hari ini. Kalau Alip sendiri ada pesan-pesannya buat, harapannya buat program ini?
2: Harapan buat program ini ya. Oke, semoga dengan program ini semua anak bisa teredukasi dan mereka bisa memahami tentang apa yang perlu dihindari dan apa yang perlu dilakukan, dan juga semoga program ini selalu dijalankan tiap tahunnya gitu loh.
0: Amin. Kayaknya selama-lamanya ya Pak Ali.
2: Iya, berharap selama-lamanya.
0: Iya, mungkin ada inovasi-inovasi lainnya juga. Mungkin
1: baru lah.
0: Kalau Rabu Ceria mungkin bisa Rabu atau ada tambahan apa gitu Pak ya. Gitu. Iya. Oke deh, thank you banget buat Pak Ali dan juga Alif yang udah mau ngobrol bareng sama kita. Terima kasih atas cerita inspirasinya. Semoga teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di siang hari ini terinspirasi juga ya.
1: Amin.
0: Amin. Apalagi nih menjelang 1 Muharram, hari ini awal yang baik, mungkin kita bisa meniru hal-hal baik juga yang kita dengarkan. Terima kasih buat Pak Ali dan Alif.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, salam buat teman-teman PikR dan teman-teman MTsN 2 Palangkaraya ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau pengen lihat di Instagram, namanya selain Instagram PikR ada lagi nggak?
1: Instagram Alif mungkin.
0: Atau Instagram MTsN, cari aja ya teman-teman. Buat jangan lupa di follow biar kamu bisa perhatikan kegiatan-kegiatan mereka terbaru setiap harinya. Oke, waktunya mengakhiri program Muda Kreatif. Bye-bye semuanya. Bye.

0: Muda Kreatif.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Teman Pro 2, sekarang udah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita udah beralih ya, Teman Pro 2, dari Muda Kreatif. Masih di program Santai Siang. Dan sekarang kita udah ada di informasi olahraga. Jadi buat Teman Pro 2 yang pengen tahu informasi up to date dunia olahraga seperti apa, tetap stay tune aja. Tapi olahraga pertama kali ini Teman Pro 2 datang dari 6 wakil Asia yang belum terkalahkan di Piala Dunia 2026. Jadi ada 6 wakil Asia yang mengukir sejarah manis dengan belum menelan kekalahan pada laga pertama Piala Dunia Asia 2026, yaitu ada Iran menahan Selandia Baru dengan skor 2-2 dan pertandingan pada Senin kemarin pada waktu Amerika atau Selasa pagi dini hari yang berjalan dengan sengit. Pada hari yang sama ada Arab Saudi juga yang membuat kejutan menghadapi tim Amerika Selatan, Uruguay yang diisi banyak bintang, kemudian ada Arab yang memaksa laga berakhir imbang 1-1. Hasil ini juga menambah daftar panjang wakil-wakil Asia yang belum menekan kekalahan pada laga pertama Piala Dunia. Ini sebuah pencapaian sebab wakil-wakil Asia tidak diunggulkan. Sebelum Iran, Jepang juga menahan tim kuat Belanda, tertinggal 2 kali, Jepang 2 kali pula bisa menyamakan kedudukan, dan dalam laga ini Jepang bahkan menciptakan banyak peluang emas. Pada hari pertandingan yang sama dengan Jepang di hari Sabtu 13 Juni kemarin, Australia mengalahkan Turki. Sebelum laga, banyak prediksi menyebut Australia akan takluk dalam laga ini. Sedangkan Qatar yang dianggap sebagai tim gurem dalam Piala Dunia 2026 juga membuat kejutan berhadapan dengan Swiss. Qatar tampil solid dan memaksa laga berakhir dengan imbang skor 1-1. Lalu ada wakil Asia yang pertama tanding, Korea Selatan meraih kemenangan dalam laga melawan Republik Ceko. Korea Selatan mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Dan masih ada 3 tim Asia lainnya yang belum menjalani pertandingan, yaitu ada Irak kontra Norwegia dan juga Yordania versus Australia dan Uzbekistan melawan Kolombia, Teman Pro 2. Jadi buat kamu kira-kira siapa nih negara unggulan yang Teman Pro 2 juarakan?

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo teman Produa, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif dan

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan

0: Dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Nesi masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, mangkane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Pro juga teman terbaik kamu. Kita masih ada di informasi olahraga. Sensasi Vojinda di Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Follower alias pengikut Vojinha kini sudah tembus 5 juta hanya dalam 10 jam aja sama Pro 2. Usai laga Cape Verde versus Spanyol berakhir, Vojinha jadi buah bibir saat Cape Verde menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0 meskipun mendapatkan serangan bertubi-tubi dan diuji 7 tembakan tepat sasaran. Vojinha bisa mengakhiri laga dengan catatan clean sheet. Kemudian torehan itulah yang membuat nama Vojinha mengemuka dan salah satu indikasinya adalah melesatnya jumlah

followers Pojinha di Instagram, yaitu tiba-tiba memiliki 50 ribu pengikut sebelum laga Spanyol versus Cape Verde digelar, tiba-tiba mengalami lonjakan followers drastis. Jadi dalam kurun waktu 2 jam followers Pojinha menembus 2 juta orang, dan hal ini seolah jadi bukti di luar lapangan bahwa sebanyak yang mengakui penampilan Pojinha di laga lawan Spanyol benar-benar spesial banget, teman Pro 2. Ternyata catatan 2 juta pengikut baru itu bukan puncak dan akhir dari cerita Pojinha usai laga lawan Spanyol. 10 jam usai laga Spanyol versus Cape Verde berakhir, Pojinha sudah memiliki pengikut lebih dari 5 juta orang. Terhitung pukul 11 pada 16 Juni hari ini, follower Pojinha ada di angka 5,2 juta. Luar biasa sekali ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, masih di informasi olahraga lainnya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tim Pro 2 pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa timnya seharusnya menang melawan Cape Verde di laga perdana grup H Piala Dunia pada hari Senin kemarin. Spanyol tampil dominan lawan Cape Verde dengan melepaskan 20 tembakan, namun tidak ada satupun yang bisa dijaring La Furia Roja ke gawang Cape Verde hingga berakhirnya pertandingan ya Tim Pro 2. Kemudian Luis de la Fuente pun memberikan pujian kepada Cape Verde karena menurutnya wakil Afrika itu memiliki keunggulan dari segi fisik atas Spanyol yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Karena sebelumnya timnya kan diremehkan gitu ya Tim Pro 2. Tapi ternyata ia bisa memberikan yang terbaik, bahkan imbang, tidak ada yang memberikan skor di malam kemarin. Nah, Tim Pro 2, hasil imbang ini membuat Spanyol tertahan di peringkat ketiga klasemen grup H Spanyol, berada di bawah Uruguay dan juga Arab Saudi yang sama-sama mengoleksi 1 poin. Sementara itu, Cape Verde berada di posisi terbawah juga dengan 1 poin, dan situasi ini membuat persaingan di grup H akan terus semakin sengit. Aku aja yang ngebacain informasinya merinding nih, Tim Pro 2. Karena di sisi lain juga kedinginan ya, cuacanya juga dingin, plus juga karena suka aja sih sama cerita-cerita orang-orang yang sebelumnya mungkin gak dipandang lawan yang sengit atau apa, jadi mungkin diremehkan, sampai akhirnya dia membuktikan kalau ternyata hebat sekali Tim Pro 2 ya. Bahkan katanya Cape Verde ini followersnya naik 2 juta sejak malam kemarin usai dari pertandingan, bahwa orang tuh yang nonton di studio atau mungkin yang di seluruh dunia menonton gitu, saking mengaguminya pertandingannya tadi malam. Dan Tim Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup informasi olahraga di Santai Siang kali ini. Amala masih bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan, dan habis ini kamu bakal mendengarkan majalah udara dengan judul Hijrah Spiritual dan Sosial Merajut Harmoni di Tahun Baru Hijriah 1448.
1: Memasuki tahun yang baru ini, kita tentu merasakan dinamika kehidupan yang terus bergerak cepat. Mulai dari perkembangan teknologi digital yang makin lekat di keseharian, tantangan ekonomi, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang belakangan ini cukup menyita perhatian kita semua di Kalimantan Tengah. Di tengah rutinitas yang padat dan dinamika tersebut, ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Sudahkah jiwa kita ikut berhijrah menjadi lebih damai? Tahun baru bukan sekedar pergantian angka di kalender dinding. Bagi kita, masyarakat Kalimantan Tengah yang hidup dalam bingkai falsafah Huma Betang, momen ini menjadi alarm besar untuk merawat harmoni sekaligus berkaca pada diri sendiri. Bicara tentang berkaca pada diri sendiri, beberapa hari lalu di program Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya, Ustadz Ahmad Hanafi sempat menggarisbawahi esensi terdalam dari bulan Muharram ini. Beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Yuk kita simak kembali petikan tausiah beliau.
2: Tahun baru Hijriyah bukan sekedar bergantinya angka dalam kalender. Ia adalah pengingat waktu terus berjalan ya, usia terus berkembang, usia terus berkurang, dan kesempatan hidup tidak selamanya terbuka. Setiap tahun yang berlalu membawa pertanyaan yang besar untuk kita, apakah hidup kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh kepada Allah? Apakah ibadah kita semakin baik? Apakah akhlak kita semakin lembut? Apakah keluarga kita semakin harmonis? Apakah rezeki kita semakin berkah? Apakah hati kita semakin bersih? Jadi tahun baru Hijriah mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tetapi pindah dari keadaan yang sulit menuju keadaan yang lebih baik, dari tekanan yang menuju perjuangan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari keterbatasan menuju pembangunan umat. Maka dari itu hari ini hijrah berarti memperbaiki diri ya, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun selalu membawa pesan penting bagi kehidupan kita. Dalam kalender Hijriah, pergantian tahun bukan sekedar perubahan angka ya, tetapi momentum untuk merenung, evaluasi diri, dan memperbaiki arah hidup. Hari ini banyak orang terjerumus dalam kesibukannya, pagi bekerja, siang mengejar urusan, sore lelah, malam kembali sibuk dengan handphonenya, Tanpa terasa hari terus berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Nah, tetapi sering kita lupa, dan sering kita lupa akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah ibadah yang kita semakin ini semakin baik? Apakah akhlak kita ini semakin lembut? Apakah hubungan kita dan keluarga semakin dekat? Ya, apakah hidup kita semakin mendekat kepada Allah? Nah, di tengah kehidupan ini banyak orang merasa lelah, ya, gelisah dengan ekonominya, gelisah akan masalah keluarganya. Karena itu tahun baru hijrah ini sangat penting. Kita jadikan tahun baru hijrah sebagai waktu untuk berhenti sejenak dari kebiasaan yang melalaikan. Bukan berhenti bekerja ya, tetapi berhenti dari cara hidup yang kurang terarah. Ya, bukan berarti berhenti berusaha ya, tetapi kita berhenti ya, stop sejenak untuk memperbaiki niat, amal dan akhlak kita. Ya, tapi Islam tidak mengajarkan kita untuk tenggelam dalam penyesalannya. Islam mengajarkan kita untuk bertobat setelah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini adalah ayat harapan ya. Allah tidak menutup pintu bagi hamba yang berdosa. Allah justru memanggil mereka untuk kembali. Maka jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni ya. Ini dosanya besar banget, kayaknya gak diampuni, kayak gitu memikirkannya gak perlu ya. Yang berbahaya bukan hanya banyaknya dosa, tapi ketika seorang itu tidak mau bertobat. Nah, itu yang bahayanya ya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ia termasuk bulan haram, yaitu bulan yang dihormati. Pada bulan ini seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dan lebih berhati-hati dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang sangat baik untuk memperbanyak puasa sunnah. Di antaranya yang paling dikenal adalah dan pernah kita rasakan itu adalah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang memiliki keutamaan besar sebagai sebab penghapusan dosa-dosa kecil setahun sebelumnya. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, jangan biarkan Muharram berlalu hanya sebagai tanggal, jadikan ia sebagai awal pembaruan yang baru ya. Semoga awal tahun yang baik melahirkan langkah-langkah baik sepanjang tahun.
1: Pendengar RRI Palangkaraya, sejarah mencatat bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah tonggak awal peradaban Islam yang inklusif dan menghargai keberagaman. Untuk membedah bagaimana relevansi sejarah ini dengan kehidupan kita di Kalimantan Tengah, rekan kami Risa Kosasih berhasil mewawancarai Muhammad Irfan Wahid, akademisi dan dosen sejarah peradaban Islam UIN Palangkaraya.
3: Kalau kita lihat dalam konteks kata hijrah itu ya Bu, kata hijrah itu kan ada dua pemaknaan. Ada pemaknaan secara fisik, ada juga pemaknaan secara nilai. Jadi hijrah itu bisa dilakukan secara fisik dan secara nilai, dan utamanya keduanya. Dalam artian kita juga berpindah lokasi dari satu tempat lain. Dalam konteks ini itu disebut migrasi biasanya. Kemudian perpindahan nilai itu ya dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Itu konteks untuk menjelaskan dulu terkait konteks kata hijrah itu sendiri.
4: Baik.
3: Tapi jika dihubungkan dengan masyarakat lokal pada umumnya, masyarakat lokal memaknai hijrah itu sebagai salah satu bagian dari perayaan tahun baru atau hari besar Islam. Di mana momentum itu pertama menjadi momentum tahun baru Islam, penguatan masyarakat muslim. Kemudian ya bagian dari upaya meniti jalan baru sih Bu. Biasanya mereka memaknai tahun baru itu sebagai resolusi baru, jalan baru. Karena itu biasanya di beberapa daerah di Kalimantan Tengah umumnya juga di beberapa wilayah seperti Kota Waringin Barat, tempat mayoritas Muslim, Kokobar, Kotim, kemudian di Kapuas, di Palangkaraya juga biasanya diadakan kegiatan namanya membaca burda, kemudian ada yang membaca Yasin, kemudian ada yang berkeliling desa, istilahnya itu tolak bala ya Bu. Jadi itu bagian dari salah satu mereka memaknai tahun baru sebagai resolusi baru tentunya, juga pengharapan-harapan baru yang mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun yang masuk ini. Itu sih Bu biasanya. Okay. Tapi secara eksplisit karena memang kita masih dalam proses ya Bu, maksudnya masyarakat Muslim Kaltang ini masih dalam proses pematangan identitasnya. Jadi secara eksplisit pemaknaan itu belum ada sih Bu. Cuman dilihat dari, karena kita begini, konteks kita keislaman di Kalimantan Tengah dengan konteks keislaman di wilayah lain, apalagi Kalimantan Selatan kan ada perbedaan karena wilayah Kalimantan Tengah yang luas ini Bu.
4: Iya.
3: Jadi di beberapa titik memang ada penguatan-penguatan nilai-nilai Islam di beberapa titik lain ya seperti biasa. Itu sih Bu, kurang lebih demikian.
4: Oke. Tapi pernah ada riset Pak tentang kayak akulturasi Islam dalam masyarakat Kalimantan Tengah gitu?
3: Nih, kalau bentuk akulturasi sih banyak, disertasi saya juga salah satunya membahas bagaimana Islam bisa masuk sih Bu ke dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Cuman secara eksplisit bicara tentang perayaan tahun baru sih belum ada yang, biasanya itu diadakannya ya tolak bala, kegiatan tolak bala, kegiatan pembacaan burda keliling. Nah, itu sih biasanya di beberapa desa. Tentunya ya pesan nilainya resolusi harapan-harapan baru di tahun itu.
4: Oke. Dan mungkin ada kebiasaan yang dibawa mungkin ya Pak ya, dari kebudayaan masyarakat Banjar yang juga diterapkan di Kalimantan Tengah gitu ya Pak.
3: Ya itu biasanya yang saya melihat antara Banjar dan Dayak ini bukan dua entitas yang sama sekali berbeda ya, karena iris kalau bicara tentang Islam ya tentu akan saling mempengaruhi dan ada saling mengisi pada irisannya masing-masing. Cuman kalau bisa dilihat ya lebih ke Islamnya sih Bu, bagaimana Islam itu masuk kemudian mempengaruhi cara berpikir masyarakat, tradisi-tradisinya biasanya itu tadi. Tradisinya kalau di kota-kota besar kita bisa lihat ada perayaan Tahun Baru Islam, perayaan Tablik Akbar biasanya, kemudian diadakan kembali kegiatan doa bersama, baca Yasin bersama, burdah. Nah, itu karena burdah itu sebagian orang memahaminya burdah dari kata barid, dari kata dingin, jadi upaya untuk mendinginkan kondisi. Dan nggak bisa dilihat, yang perlu diperhatikan lagi bahwa bulan Muharram ini kan tidak cuma berkaitan dengan tahun hijrah. Bulan Muharram ini juga berkaitan dengan perayaan yang Asyura itu Bu. Jadi kalau bicara tentang Tahun Baru Islam ya mungkin belum ada yang signifikan yang sama sekali berbeda. Tapi kalau bicara tentang bawaan tradisi Islam yang diadakan dan kemudian diakulturasikan ke dalam budaya lokal, ya ada tradisi bubur Asyura itu Bu.
4: Oke, bubur Asyura ya Pak.
3: Itu yang bubur Asyura biasanya yang khas ya. Yang jelas yang terjadi di saat hijrah Nabi sih Bu, itu yang paling signifikan.
4: Paling
3: bagaimana masyarakat Islam, bagi orang-orang Islam, mereka melihat sejarah Nabi itu tadi. Mereka melihat dari dua sisi. Pertama perpindahan fisik. Perpindahan fisik kan tujuan saat itu adalah untuk mendapatkan tempat yang lebih layak, tidak ada gangguan dan lebih aman. Kemudian secara nilai, perpindahan nilai dari hal-hal kemusyrikan jahiliyah, kemudian pindah kepada Madinah. Madinah itu kan dulu namanya kotanya Yasrib. Kota Madinah itu namanya dulu Yasrib, kemudian digelari Madinah. Madinah itu apa? Civilized. Kalau dalam konteks bahasa Inggris itu civilization, berperadaban. Jadi pindah dari jahiliyah ke sesuatu yang berperadaban.
4: Madani
3: itu
4: ya,
3: Pak. Madani, betul. Madani dari kata Madinah. Itu yang menjadi titik balik, bukan titik balik sih, turning point ya, bagi orang-orang Islam. Bahwa orang Islam akan selalu mencari, secara fisik akan mencari tempat penghidupan yang layak dan aman. Kemudian secara nilai mereka mencari tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadahnya dan aman. Dan kalau kita lihat ke Kalimantan Tengah, sejauh ini ya, kita sudah bisa mengatakan bahwa progres pembangunan Kalimantan Tengah, kemudian tingkat kerukunannya, konteks sosialnya, alhamdulillah ya, saat ini makin baik. Kemudian hubungan antar agama juga tidak terlalu tidak terlalu terjadi polarisasi. Paling polarisasi dia ya karena lagi-lagi saya pikir masalah politik yang ujung-ujungnya juga ke masalah ekonomi.
4: Oke. Ada nggak Pak, kalau dikaitin sama sejarah tuh kayak umat Islam tuh kayak melakukan rekonsiliasi gitu, sosial gitu.
3: Rekonsiliasi sosial tentunya ada. Bagaimana dulu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansor. Kemudian juga bagaimana beliau tetap mempertahankan orang-orang Yahudi saat itu di kota Madinah tetap bisa beraktivitas seperti bagaimana biasa. Dan ini juga ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya mungkin bisa kita lihat catatan sejarah di mana ketika penaklukan kota Yerusalem, ini sangat masyhur mungkin ya ceritanya ya Bu. Khalifah Umar bin Khattab saat itu ingin melaksanakan sholat zuhur, beliau dipersilakan oleh para pendeta di gereja di Yerusalem untuk menunaikan sholat di sana. Beliau menolak, bukan karena tidak bisa dijadikan tempat sholat, melainkan beliau khawatir kalau nanti setelah beliau akan masjid gereja itu akan direbut dijadikan masjid. Ini kan menggambarkan juga meskipun hijrah tetap memperhatikan konteks sosial juga, bagaimana kerukunan, bagaimana, dan tidak hanya untuk saat itu, beliau memikirkan masa depan, bagaimana kedepannya.
1: Luar biasa, dari sisi religi dan sejarah kita sudah dapat pencerahan dari berbagai sudut pandang. Nah, lalu bagaimana generasi muda di kota cantik Palangkaraya ini memaknai tahun baru Islam 1448 Hijriah? Rekan kami di lapangan sudah mengumpulkan suara dari teman-teman mahasiswa berikut ini.
5: Halo, kenalin aku Nesha dari UIN Palangkaraya. Tahun baru Islam selalu ngingetin kita bahwa setiap orang berhak kok memulai kembali. Gak peduli seberapa banyak kesalahan, kegagalan, atau rencana yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Dan momen ini juga merupakan kesempatan untuk kita berhenti sejenak, merenung, lalu bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana sih kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Bagi aku pribadi, makna hijrah hari ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Misalnya, hijrah dari rasa malas menjadi lebih produktif. Dari yang cuma ngeluh-ngeluh aja, jadi mulai cari solusi. Dan dari hanya memikirkan diri sendiri, menjadi lebih peduli terhadap sesama. Sebagai generasi muda sekaligus mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk membawa ilmu yang kita pelajari agar bermanfaat bagi masyarakat. Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan, aku yakin kok itu dapat menjadi langkah menuju perubahan yang lebih baik bagi lingkungan dan daerah kita tercinta. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga langkah-langkah kita di tahun ini dipenuhi dengan keberkahan, kemudahan, dan harapan-harapan yang baik.
6: Halo pendengar RRI Palangkaraya. Kenalin, saya Muarif Manala Putra dari UIN Palangkaraya. Bagi saya, Tahun Baru Islam tahun ini adalah momentum bagi kita mahasiswa untuk meredefinisikan arti hijriah. Hijriah hari ini bukan lagi soal perpindahan tempat, teman-teman, tapi perpindahan dari mental rebahan menjadi mental pembangun. Sebagai mahasiswa, kontribusi terbaik kita untuk Kota Cantik Palangkaraya adalah dengan turun ke masyarakat. Kita bisa membawa ilmu dari kampus, bantu edukasi warga, dan ikut memajukan kualitas SDM di daerah kita. Selamat Tahun Baru Islam, mari berhijriah untuk Palangkaraya yang lebih maju.
7: Walid, nak tahu ke apa sebab Tahun Baru Islam tuh berbeda dengan Tahun Baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
8: Apa sebab, Dewi?
7: Sebab peringatan Tahun Baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
8: Oh, abang paham, Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
7: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
8: Wah, pintar sekali, Dewi. Balit makin bangga.

0: mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.
1: Mendengar suara-suara optimis dari generasi muda tadi, rasanya ada secerca harapan besar di tahun yang baru ini. Pendengar RRI Palangkaraya, waktu terus berjalan bergulir tak bisa kita tahan. Angka 1448 Hijriah kini resmi kita sandang. Mari jadikan lembaran baru ini sebagai ruang untuk memaafkan masa lalu, memperbaiki ibadah yang masih bolong-bolong, dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Apapun ujian dan tantangan yang sedang kita hadapi di daerah kita tercinta Kalimantan Tengah, mari kita hadapi dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Jadilah pelopor kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Saya Rizaldi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kedamaian untuk kita semua. Isen mulang pantang mundur untuk kebaikan.

Ngobrol 2, itu dia tadi majalah udara tentang hijrah spiritual dalam rangka tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tentunya malah mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan selamat tahun baru Islam. Semoga ini adalah tahun yang baik dan juga awal yang baru, karena kata Ustadz tadi di majalah udara menyampaikan kalau misalkan 1 Muharram itu adalah bulan Muharram, bulan yang paling dihormati dan bulan yang paling baik juga untuk melaksanakan banyak puasa sunnah selain di bulan suci Ramadan. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, habis ini kita akan hadirkan ada lagunya Lomba Sihir dari judulnya Mungkin Takut Perubahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Haji Muhammad Ansori SOSI MPD atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama Amala di sini ya. By the way, kali ini ada drama Korea terbaru yang lagi ramai dibicarakan. Amala juga kayaknya habis ini mau maraton nonton dulu ya di Netflix. Jadi nama dramanya adalah Teach You a Lesson yang menjadi drama terpopuler pekan ini berdasarkan data terbaru dari Good Data Corporation. Nah, drama ini teman Pro 2 itu tuh menceritakan tentang dunia pendidikan, tapi sisi gelap dari dunia pendidikan itu sendiri begitu, kayak seperti ada sistem sogok menyogok, terus juga pembulian dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 pengen nonton gitu ya drama Korea, kira-kira apa sih yang lagi ramai mumpung lagi tanggal merah, kamu bisa nonton beberapa wishlist. Ada list film 10 drama Korea terpopuler pekan ini. Yang pertama ada My Royal Nemesis, yang kedua Teach You a Lesson, yang ketiga The Legend of Kitchen Soul Dyer, yang keempat ada Reborn Rookie, yang kelima ada Doctor on the Edge, yang keenam ada The Wonderfuls, ini juga lagi rame, sering lewat FYP juga. Terus yang ketujuh ada 50s Professionals, yang kedelapan ada Yumi Cell 3, yang kedelapan ada Recipe for Love, dan yang terakhir ada Absolute Value of Romance. Tinggal dipilih aja. Kalau malah sih of course Teach You a Lesson pengen nonton itu. Yumi Cell juga karena udah nonton sih sebenarnya teman Pro 2, tapi nggak dilanjutkan aja. Dan by the way, sampai di sini dulu informasi hiburan kita di santai siang kali ini. Thank you banget udah nemenin Amala siaran walaupun lagi sariawan, tiba-tiba banget nih ya makanya susah ngomong, tapi nggak apa-apa. Thank you karena banyak banget teman-teman Pro 2 yang ternyata lagi dengerin kita di tanggal merah kali ini. By the way, informasi dong teman Pro 2, di mana ada bubur syura di Palangkaraya. Amala pengen beli gitu, pengen makan aja. Dan by the way, jangan kemana-mana karena habis ini kamu bakal ditemenin sama Karana Tobing. Aku Amala pamit, bye-bye.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Ayo Pak Hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola nyebut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat tanu jute akan menyenangkan hobi kita.

Saatnya pukul 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama datang dari dunia hiburan yang menandai Jakarta Fair Kemayoran 2026 tetap beroperasi melayani masyarakat selama libur nasional Tahun Baru Islam pada Selasa 16 Juni 2026. Pameran tahunan terbesar di Indonesia tersebut menghadirkan beragam kegiatan menarik sepanjang hari bagi pengunjung. Panitia telah menetapkan jadwal operasional khusus untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan momentum libur nasional. Pengunjung dapat memasuki area pameran melalui gerbang utama yang dibuka mulai pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Ruben Amorim untuk menjadi pelatih kepala tim Serie A Italia tersebut. Kabar tersebut disampaikan oleh media-media Italia serta pakar transfer sepak bola yaitu Fabrizio Romano pada Senin 15 Juni 2026. Mantan pelatih Manchester United itu dikabarkan telah menyepakati kontrak secara verbal berdurasi 2 tahun bersama Milan. Sekian Popro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

94 FM Pro 2 RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya. Biasanya Sabrina di hari Selasa ini nemenin kalian di sepada. Saat ini Sabrina nemenin kalian di sore ceria. Oke, yang dimana selama 1 jam ke depan Sabrina bakal nemenin kalian dengan informasi musik ya. Jadi Sabrina bakal nemenin kalian dengan informasi putaran musik-musik yang lagi rame, yang lagi hype saat ini itu ada apa aja. Oke, teman Pro 2, Sabrina bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Walid, Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Walid makin bangga.

0: Memasuki tahun yang baru ini, kita tentu merasakan dinamika kehidupan yang terus bergerak cepat. Mulai dari perkembangan teknologi digital yang makin lekat di keseharian, tantangan ekonomi, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang belakangan ini cukup menyita perhatian kita semua di Kalimantan Tengah. Di tengah rutinitas yang padat dan dinamika tersebut, ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati kita. Sudahkah jiwa kita ikut berhijrah menjadi lebih damai? Tahun baru bukan sekedar pergantian angka di kalender dinding. Bagi kita, masyarakat Kalimantan Tengah yang hidup dalam bingkai falsafah Huma Betang, momen ini menjadi alarm besar untuk merawat harmoni sekaligus berkaca pada diri sendiri. Bicara tentang berkaca pada diri sendiri, beberapa hari lalu di program Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya, Ustadz Ahmad Hanafi sempat menggarisbawahi esensi terdalam dari bulan Muharram ini. Beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Yuk kita simak kembali petikan tausiah beliau.
1: Tahun baru Hijri ya, bukan sekedar bergantinya angka dalam kalender. Ia adalah pengingat waktu terus berjalan ya, usia terus berkembang, usia terus berkurang, dan kesempatan hidup tidak selamanya terbuka. Setiap tahun yang berlalu membawa pertanyaan yang besar untuk kita, apakah hidup kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh kepada Allah? Apakah ibadah kita semakin baik? Apakah akhlak kita semakin lembut? Apakah keluarga kita semakin harmonis? Apakah rezeki kita semakin berkah? Apakah hati kita semakin bersih? Jadi tahun baru Hijriah mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya pindah tempat, tetapi pindah dari keadaan yang sulit menuju keadaan yang lebih baik, dari tekanan yang menuju perjuangan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari keterbatasan menuju pembangunan umat. Maka dari itu hari ini hijrah berarti memperbaiki diri ya, meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, setiap pergantian tahun selalu membawa pesan penting bagi kehidupan kita. Dalam kalender Hijriah, pergantian tahun bukan sekedar perubahan angka ya, tetapi momentum untuk merenung, evaluasi diri, dan memperbaiki arah hidup. Hari ini banyak orang terjerumus dalam kesibukannya, pagi bekerja, siang mengejar urusan, sore lelah, malam kembali sibuk dengan handphonenya. Tanpa terasa hari terus berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Nah, tetapi sering kita lupa, dan sering kita lupa akan bertanya pada diri kita sendiri, apakah ibadah yang kita semakin ini semakin baik? Apakah akhlak kita ini semakin lembut? Apakah hubungan kita dan keluarga semakin dekat? Ya, apakah hidup kita semakin mendekat kepada Allah? Nah, di tengah kehidupan ini banyak orang merasa lelah ya, gelisah dengan ekonominya, gelisah akan masalah keluarganya. Karena itu tahun baru hijrah ini sangat penting. Kita jadikan tahun baru hijrah sebagai waktu untuk berhenti sejenak dari kebiasaan yang melalaikan. Bukan berhenti bekerja ya, tetapi berhenti dari cara hidup yang kurang terarah ya. Bukan berarti berhenti berusaha ya, tetapi kita berhenti ya, stop sejenak untuk memperbaiki niat, amal, dan akhlak kita ya. Tapi Islam tidak mengajarkan kita untuk tenggelam dalam penyesalannya. Islam mengajarkan kita untuk bertobat setelah melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Innallah yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafuru rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini adalah ayat harapannya. Allah tidak menutup pintu bagi hamba yang berdosa. Allah justru memanggil mereka untuk kembali. Maka jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni ya. Ini dosanya besar banget kayaknya enggak diampuni, kayak gitu memikirkannya enggak perlu ya. Yang berbahaya bukan hanya banyaknya dosa, tapi ketika seorang itu tidak mau bertobat. Nah, itu yang bahayanya. Ya. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ia termasuk bulan haram, yaitu bulan yang dihormati. Pada bulan ini seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dan lebih berhati-hati dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang sangat baik untuk memperbanyak puasa sunnah. Di antaranya yang paling dikenal adalah dan pernah kita rasakan itu adalah puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang memiliki keutamaan besar sebagai sebab penghapusan dosa-dosa kecil setahun sebelumnya. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, jangan biarkan Muharram berlalu hanya sebagai tanggal, jadikan ia sebagai awal pembaruan yang baru ya. Semoga awal tahun yang baik melahirkan langkah-langkah baik sepanjang tahun.
0: Pendengar RRI Palangkaraya, sejarah mencatat bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah tonggak awal peradaban Islam yang inklusif dan menghargai keberagaman. Untuk membedah bagaimana relevansi sejarah ini dengan kehidupan kita di Kalimantan Tengah, rekan kami Risa Fosasih berhasil mewawancarai Muhammad Irfan Wahid, akademisi dan dosen sejarah peradaban Islam UIN Palangkaraya.
2: Kalau kita lihat dalam konteks kata hijrah itu ya Bu, kata hijrah itu kan ada dua pemaknaan. Ada pemaknaan secara fisik, ada juga pemaknaan secara nilai. Jadi hijrah itu bisa dilakukan secara fisik dan secara nilai, dan utamanya keduanya. Dalam artian kita juga berpindah lokasi dari satu tempat lain, dalam konteks ini itu disebut migrasi biasanya. Kemudian perpindahan nilai itu ya dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Itu konteks ulun jelaskan dulu terkait konteks kata hijrah itu sendiri.
3: Baik.
2: Tapi jika dihubungkan dengan masyarakat lokal pada umumnya, masyarakat lokal memaknai hijrah itu sebagai salah satu bagian dari perayaan tahun baru atau hari besar Islam, di mana momentum itu pertama menjadi momentum tahun baru Islam, penguatan masyarakat muslim. Kemudian ya bagian dari upaya meniti jalan baru sih Bu. Biasanya mereka memaknai tahun baru itu sebagai resolusi baru, jalan baru. Karena itu biasanya di beberapa daerah di Kalimantan Tengah, umumnya juga di beberapa wilayah seperti Kota Waringin Barat, tempat mayoritas muslim, Kokobar, Kotim, kemudian di Kapuas, di Palangkaraya juga biasanya diadakan kegiatan namanya membaca burda, kemudian ada yang membaca yasin, kemudian ada yang berkeliling desa, istilahnya itu tolak bala ya Bu. Jadi itu bagian dari salah satu mereka memaknai tahun baru sebagai resolusi baru tentunya, juga pengharapan-harapan baru yang mudah-mudahan bisa terrealisasi tahun yang masuk ini. Itu sih Bu biasanya. Tapi secara eksplisit karena memang kita masih dalam proses ya Bu, maksudnya masyarakat muslim Kaltang ini masih dalam proses pematangan identitasnya. Jadi secara eksplisit pemaknaan itu belum ada sih Bu. Cuman dilihat dari, karena kita begini, konteks kita keislaman di Kalimantan Tengah dengan konteks keislaman di wilayah lain, apalagi Kalimantan Selatan kan ada perbedaan karena wilayah Kalimantan Tengah yang luas ini Bu.
3: Iya.
2: Jadi di beberapa titik memang ada penguatan-penguatan nilai-nilai Islam di beberapa titik lain ya seperti biasa. Itu sih Bu, kurang lebih demikian.
3: Oke. Tapi pernah ada riset Pak tentang kayak akulturasi Islam dalam masyarakat Kalimantan Tengah gitu?
2: Nih, kalau bentuk akulturasi sih banyak, disertasi saya juga salah satunya membahas bagaimana Islam bisa masuk sih Bu ke dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Cuman secara eksplisit bicara tentang perayaan tahun baru sih belum ada yang, biasanya itu diadakannya ya tolak bala, kegiatan tolak bala, kegiatan pembacaan burda keliling. Nah, itu sih biasanya di beberapa desa. Tentunya ya pesan nilainya, resolusi, harapan-harapan baru di tahun itu.
3: Oke. Dan mungkin ada kebiasaan yang dibawa mungkin ya Pak ya, dari kebudayaan masyarakat Banjar yang juga diterapkan di Kalimantan Tengah gitu ya Pak?
2: Ya itu biasanya yang saya melihat antara Banjar dan Dayak ini bukan dua entitas yang sama sekali berbeda ya, karena iris kalau bicara tentang Islam ya tentu akan saling mempengaruhi dan ada saling mengisi pada irisannya masing-masing. Cuman kalau bisa dilihat ya lebih ke Islamnya sih Bu, bagaimana Islam itu masuk kemudian mempengaruhi cara berpikir masyarakat, tradisi-tradisinya biasanya itu tadi. Tradisinya kalau di kota-kota besar kita bisa lihat ada perayaan Tahun Baru Islam, perayaan Tabligh Akbar biasanya, kemudian diadakan kembali kegiatan doa bersama, baca yasin bersama, burdah. Nah, itu karena burdah itu sebagian orang memahaminya burdah dari kata barid, dari kata dingin, jadi upaya untuk mendinginkan kondisi. Dan nggak bisa dilihat, yang perlu diperhatikan lagi bahwa bulan Muharram ini kan tidak cuma berkaitan dengan tahun hijrah. Bulan Muharram ini juga berkaitan dengan perayaan yang Asyura itu Bu. Jadi kalau bicara tentang Tahun Baru Islam ya mungkin belum ada yang signifikan yang sama sekali berbeda. Tapi kalau bicara tentang bawaan tradisi Islam yang diadakan dan kemudian diakulturasikan ke dalam budaya lokal, ya ada tradisi bubur Asyura itu Bu.
3: Oke, bubur Asyura ya Pak.
2: Itu yang bubur Asyura biasanya yang khas ya. Yang jelas yang terjadi di saat hijrah Nabi sih Bu, itu yang paling signifikan. Bagaimana bagi masyarakat Islam, bagi orang Islam, mereka melihat sejarah Nabi itu tadi. Mereka melihat dari dua sisi. Pertama perpindahan fisik. Perpindahan fisik kan tujuan saat itu adalah untuk mendapatkan tempat yang lebih layak, tidak ada gangguan dan lebih aman. Kemudian secara nilai, perpindahan nilai dari hal-hal kemusyrikan, jahiliyah, kemudian pindah kepada Madinah. Madinah itu kan dulu namanya kotanya Yasrib. Kota Madinah itu namanya dulu Yasrib, kemudian digelari Madinah. Madinah itu apa? Civilized. Kalau dalam konteks bahasa Inggris itu civilization, berperadaban. Jadi pindah dari jahiliyah ke sesuatu yang berperadaban.
3: Madani itu ya Pak.
2: Madani, betul. Madani dari kata Madinah. Itu yang menjadi titik balik, bukan titik balik sih, turning point ya bagi orang-orang Islam, bahwa orang Islam akan selalu mencari, secara fisik akan mencari tempat penghidupan yang layak dan aman. Kemudian secara nilai mereka mencari tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadahnya dan aman. Dan kalau kita lihat ke Kalimantan Tengah, sejauh ini ya kita sudah bisa mengatakan bahwa progres pembangunan Kalimantan Tengah, kemudian tingkat kerukunannya, konteks sosialnya, alhamdulillah ya, saat ini makin baik. Kemudian hubungan antar agama juga tidak terlalu terjadi polarisasi. Paling polarisasi dia ya karena lagi-lagi saya pikir masalah politik yang ujung-ujungnya buat ke masalah ekonomi.
3: Ada nggak Pak, kalau dikaitin sama sejarah tuh kayak umat Islam tuh kayak melakukan rekonsiliasi gitu, sosial gitu.
2: Rekonsiliasi sosial tentunya ada. Bagaimana dulu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansor. Kemudian juga bagaimana beliau tetap mempertahankan orang-orang Yahudi saat itu di kota Madinah tetap bisa beraktivitas seperti bagaimana biasa. Dan ini juga ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya mungkin bisa kita lihat catatan sejarah di mana ketika penaklukan kota Yerusalem. Ini sangat masyhur mungkin ya ceritanya ya Bu. Khalifah Umar bin Khattab saat itu ingin melaksanakan sholat zuhur, beliau dipersilakan oleh para pendeta di gereja di Yerusalem untuk menunaikan sholat di sana. Beliau menolak, bukan karena tidak bisa dijadikan tempat sholat, melainkan beliau khawatir kalau nanti di setelah beliau akan masjid gereja itu akan direbut dijadikan masjid. Ini kan menggambarkan juga meskipun hijrah tetap memperhatikan konteks sosial juga, bagaimana kerukunan, bagaimana, dan tidak hanya untuk saat itu beliau memikirkan masa depan, bagaimana ke depannya.
0: Luar biasa, dari sisi religi dan sejarah kita sudah dapat pencerahan dari berbagai sudut pandang. Nah, lalu bagaimana generasi muda di kota cantik Palangkaraya ini memaknai tahun baru Islam 1448 Hijriah? Rekan kami di lapangan sudah mengumpulkan suara dari teman-teman mahasiswa berikut ini.
4: Halo, kenalin aku Nesha dari UIN Palangkaraya. Tahun baru Islam selalu ngingetin kita bahwa setiap orang berhak kok memulai kembali. Gak peduli seberapa banyak kesalahan, kegagalan, atau rencana yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Dan momen ini juga merupakan kesempatan untuk kita berhenti sejenak, merenung, lalu bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana sih kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Bagi aku pribadi, makna hijrah hari ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Misalnya, hijrah dari rasa malas menjadi lebih produktif. Dari yang cuma ngeluh-ngeluh aja, jadi mulai cari solusi. Dan dari hanya memikirkan diri sendiri, menjadi lebih peduli terhadap sesama. Sebagai generasi muda sekaligus mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk membawa ilmu yang kita pelajari agar bermanfaat bagi masyarakat. Sekecil apapun kontribusi yang kita berikan, aku yakin kok itu dapat menjadi langkah menuju perubahan yang lebih baik bagi lingkungan dan daerah kita tercinta. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga langkah-langkah kita di tahun ini dipenuhi dengan keberkahan, kemudahan, dan harapan-harapan yang baik.
5: Halo pendengar RRI Palangkaraya. Kenalin, saya Muarif Manala Putra dari UIN Palangkaraya. Bagi saya, Tahun Baru Islam tahun ini adalah momentum bagi kita mahasiswa untuk meredefinisikan arti hijriah. Hijriah hari ini bukan lagi soal perpindahan tempat, teman-teman, tapi perpindahan dari mental rebahan menjadi mental pembangun. Sebagai mahasiswa, kontribusi terbaik kita untuk kota cantik Palangkaraya adalah dengan turun ke masyarakat. Kita bisa membawa ilmu dari kampus, bantu edukasi warga, dan ikut memajukan kualitas SDM di daerah kita. Selamat Tahun Baru Islam, mari berhijriah untuk Palangkaraya yang lebih maju.
6: Walid, Walid, nak tahu ke apa sebab Tahun Baru Islam tuh berbeda dengan Tahun Baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
7: Apa sebab, Dewi?
6: Sebab peringatan Tahun Baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
7: Oh, abang paham, Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
6: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
7: Wah, pintar sekali, Dewi. Walid makin bangga.

0: Kerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.
1: Mendengar suara-suara optimis dari generasi muda tadi, rasanya ada secerca harapan besar di tahun yang baru ini. Pendengar RRI Palangkaraya, waktu terus berjalan bergulir tak bisa kita tahan. Angka 1448 Hijriah kini resmi kita sandang. Mari jadikan lembaran baru ini sebagai ruang untuk memaafkan masa lalu, memperbaiki ibadah yang masih bolong-bolong, dan mempererat tali silaturahmi dengan sesama. Apapun ujian dan tantangan yang sedang kita hadapi di daerah kita tercinta Kalimantan Tengah, mari kita hadapi dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Jadilah pelopor kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Saya Rizaldi, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kedamaian untuk kita semua. Isen mulang pantang mundur untuk kebaikan.

itu dia tadi teman pro 2, habis kita dengarkan ya majalah udara berjudul Hijrah Spiritual dan Sosial Merajut Harmoni di Tahun Baru Hijriah ini. Ya teman pro 2 nih, berhubung hari ini tanggal merah dan kita lagi dapat waktu libur dari rutinitas yang padat ya, pas banget rasanya buat kita pakai momen ini itu tuh sebagai waktu istirahat yang berkualitas, waktunya kita nge-recharge energi dan pikiran kita biar tetap positif ke depannya. Ya teman pro 2 nih. Dan kalau menurut aku pribadi, teman pro 2 ya, tanggal merah di tengah minggu kayak gini tuh emang nikmatnya enggak ada duanya. Rasanya tuh kayak dapat bonus di tengah gempuran tugas atau kerjaan yang lagi numpuk ya. Nah, makanya sebenarnya pengen tanya ke kalian semua di hari libur kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal, tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2, pernah nggak sih kalian ngebayangin ya datang ke konser musik atau festival mini, tapi pas kalian sampai di lokasi suasananya tuh sepi banget nih, alias hening. Nah itu bukan karena nggak ada pengunjungnya ya Teman Pro 2, tapi karena mereka lagi kompak ikutan tren yang namanya silent disco. Jadi Teman Pro 2, fenomena silent disco ini memang lagi mulai dilirik ya sama anak-anak Gen Z nih. Konsepnya tuh unik banget nih. Jadi daripada pakai sound system raksasa yang suaranya menggelegar ya sampai bikin dada bergetar nih, para pengunjung tuh bakal dikasih headphone nirkabel masing-masing. Jadi semua musik dari DJ atau penampilannya tuh langsung masuk ke telinga kalian secara personal. Dan tren ini Teman Pro 2 ramai lagi karena dinilai lebih ramah lingkungan, terutama buat ngurangin polusi suara ya. Jadi kalau menurut Sabrina sih ya, konsep ini tuh kreatif banget nih. Kita tetap bisa dapat vibes seru-seruan bareng temen, tapi tanpa bikin kuping pengang ya setelah pulang konser. Nah, ya kalau kalian sendiri gimana nih sama Pro 2, kira-kira tertarik nggak buat nyobain sensasi datang ke silent disco kayak gini? Atau kalian tetap tim konvensional yang lebih suka suara bassnya pecah sekalian di lapangan terbuka?

0: Wait, hold up, stop.
1: Halo, Pak Haris Semandiai. Saya Tetik Surya SPD.
2: Dan saya Irfan Hani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
1: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Walid, Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Balit makin bangga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rafflesia arnoldi, tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818, bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam. 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Haji Muhammad Ansori SOSI MPD atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Tirmizi. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Sabrina, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan Sabrina mau ngingatin ya, 18.15 nanti kita bakalan ada info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sudah.

0: Art Visual Asal Review 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
2: Apa sebab Dewi?
1: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
2: Abang paham Dewi, perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
1: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
2: Wah, pintar sekali Dewi. Balik makin

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

0: Oke, teman Pro 2 udah pukul 18.15 ya, saatnya info cuaca dulu nih buat kalian semua bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung ya, teman Pro 2 bersama Perakirawan Ika, langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Kak Ika.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Baik, Kak, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak, buat teman Pro
1: 2. Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Sore ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari, Rabu 17 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari, serta malam harinya, cuaca diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Sedangkan saat tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat kalian semua ya teman Pro 2 yang mau menjalankan harinya besok hari. Oke, sekian teman Pro 2 info cuaca dari BMKG dan kami ya. Semoga pokoknya kalian harus hati-hati di jalan intinya teman Pro 2 apapun itu kondisinya. Habis ini ada lagu dari Baby Monster dengan Cium, so stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Tahun Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah, serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh, dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal, dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

FM Pro 2 masih di 92.4 FM Palangkaraya ya, RRI Palangkaraya barengan sama Sabrina nih di Pro 2 FM. Dan sebenarnya mau tanya nih, siapa di antara kalian yang sering ngerasa lelah atau tiba-tiba ngerasa ngantuk banget pas lagi di jalan pulang setelah seharian beraktivitas? Apalagi di momen tanggal merah begini ya, bawaannya tuh pengen cepet-cepet sampai rumah buat rebahan nih. Tapi hati-hati teman Pro 2, karena rasa ngantuk di jalan itu bisa memicu microsleep yang bahaya banget. Jadi pas banget nih Sabrina punya kabar yang super keren dan bikin bangga, karena sekarang udah ada inovasi helm pintar anti microsleep nih, hasil karya mahasiswa ITB atau Institut Teknologi Bandung ya. Nah jadi tim mahasiswa bernama Iconic dari Institut Teknologi Bandung ini baru aja meraih juara 2 tingkat nasional di ajang Smart Safety Competition 2026. Jadi inovasi keren mereka dinamakan Sadar Helmet nih. Jadi helm berbasis teknologi IoT atau Internet of Things dirancang khusus untuk mendeteksi tanda-tanda awal microsleep atau kantuk mendadak pada pengendara. Caranya canggih banget teman Pro 2, helm ini kok kayak nyanyi ya helm ini. Jadi helm ini menggabungkan sensor detak jantung atau akselerometer dan juga giroskop nih. Begitu sistem mendeteksi pengendara mulai mengantuk, helm ini bakal langsung memberikan peringatan instan lewat getaran peringatan suara sampai notifikasi digital nih teman Pro 2. Jadi kalau menurut Sabrina sih ya, penemuan ini benar-benar solutif dan berguna banget. Apalagi buat kita yang suka berkendara ya teman Pro 2. Sabrina juga suka berkendara jarak agak jauh atau pulang malam pas badan lagi capek, microsleep itu emang bahaya banget. Pokoknya sering terjadi dan ini jadi pemicu kecelakaan fatal di jalan raya nih teman Pro 2. Nah sekarang Sabrina tanya nih, kalau kalian sendiri gimana teman Pro 2? Pernah gak punya pengalaman ngantuk berat atau bahkan sempat ngalamin microsleep pas lagi bawa motor? Penasaran banget gak sih pengen cobain langsung Sadar Helmet ini ya teman Pro 2, biar lebih safety juga pastinya.

0: menyapa desa-desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah

kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama dari dunia internasional, teman Pro 2, harga minyak dunia langsung turun setelah Pakistan mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai. Minyak Brent yang sebelumnya sempat melonjak selama konflik ini turun 3,8% ke level $84.2 per barel. Sementara minyak acuan AS melemah di 4,1% menjadi $81.40 per barel. Dan kesepakatan itu juga diikuti rencana pembukaan kembali Selat Hormuz dan juga pencabutan blokade maritim yang selama ini memicu kekhawatiran energi di pasar global.
1: Info
0: Pro 2 berikutnya dari dunia olahraga, kejutan diciptakan oleh Cape Verde yang dalam debutnya di Piala Dunia, dan Cape di sini menahan imbang juara Euro 2024 Spanyol tanpa gol. Sedangkan Mesir gagal meraih kemenangan karena harus puas berbagi poin dengan Belgia dengan bermain imbang 1-1.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2, puluhan penjara di Belanda ditutup oleh pemerintah dikarenakan jumlah narapidana yang menurun secara signifikan. Kebijakan ini dan penutupan penjara itu telah dimulai sejak 2013 di Belanda.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

0: Trudois. This is your captain speaking. This is Cekta Malam, Jangan Kalau Malam-Malam, with me, your flight commander, Elande Krisnandaru.
1: Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat tempat dan 5 teman Pro 2. Hai hai hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue Landek Krisnandaru di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2 untuk menemani hari Selasa lo. Meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat, boleh banget teman Pro 2, gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di
2: 0811 800 105.
1: Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal, mending lo ceritain di radio aja kasih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju Raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Haji Muhammad Ansori SOSI MPD atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ring ring ring teman pro 2 dari Tyler the Creator ya. Dan udah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat Sabrina pamit dari ruang udara siaran kalian. Setelah ini jangan bersedih karena masih ada Hasfi yang bakal nemenin kalian sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti kita ketemu lagi teman pro 2. See you ya. Semoga kalian sehat-sehat terus dan hati-hati di jalan. Oke, okay, bye-bye teman pro 2. Sabrina pamit dulu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: malam nih. Lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Pasar Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Hiruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Senang banget ya malam hari ini kembali menjumpai teman Pro 2 lagi. Kalau udah hari Selasa malam ya, ada Hasbi menemani teman Pro 2 hingga nanti pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Dan ya, selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan momentum tahun baru Islam kali ini kita di Jamkos ada yang spesial tentu saja. Ada yang akan hadir di studio Pro 2 dari Palangkaraya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita di Jamkos. Jamnya obrolan santai.

wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Heldayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah, serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Senang sekali ya, kali ini kita menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan Nasbi tidak sendiri ya teman Pro 2, kali ini ada Babang Aboy di studio Pro 2 RRI Palangkaraya. Halo.
1: Halo Babang Hasbi.
0: Asik. Asik. Tidak mencerminkan PNS ya.
1: Assalamualaikum Abang Hasbi.
0: Oke. Senang banget ya sama berdua. Saya senang undang teman-teman Hasbi yang udah sukses, sudah.
1: Masya Allah.
0: Menyaksikan perjuangan mereka luar biasa. Jadi di studio kali ini ada Aboy atau Ahmad Zaki Abrori, betul?
1: Betul.
0: Betul.
1: Ahmad Zaki Abrori bin Hatani bin Jinawo.
0: Penting nih.
1: Penting banget. Penting.
0: Kenapa dipanggil Aboy?
1: Karena saya enggak bisa bilang R dulu. Biasa, dulu dipanggilnya Abror.
0: Abror. Dipanggil Abrori.
1: Iya, Abrori.
0: Nama di keluarga apa? Nama panggilan di keluarga?
1: Aboy. Aboy juga.
0: Dari awal.
1: Iya, dari kecil.
0: Dari kecil.
1: Uh-uh.
0: Katanya Abrori.
1: Itu maksudnya orang tua tuh nyuruh kenalin ke teman-teman pas lagi SD gitu, Abror gitu. Awalnya Abror.
0: Oh.
1: Ya, terus tapi karena ternyata saya tidak bisa menyebut R.
0: Okay.
1: R saya bertagar. R-nya dihilangin lah dari Abror itu kan. Jadi Aboy, Abrori. Jadi dia Aboy.
0: Tapi dari awal ketika orang tua ngasih nama itu pengennya dipanggilnya Abrori.
1: Ya, kan enggak tahu pengennya dipanggil apa.
0: Hah?
1: Enggak tahu dulu tuh, tiba-tiba Aboy aja dipanggil.
0: Contoh nih, nama aku kan Muhammad Hasbi. Ya orang tua pengen nama Muhammad itu nama depan. Nama yang di nama panggilan Hasbi gitu. Nah kalau
1: ya Abror sih dulu Abror. Kayaknya cuman aku juga lupa sih kapan pertama kali dipanggil Aboy. Kayaknya memang singkat tuh sih gara-gara itu nggak bisa bilang.
0: Ya aku tahu kalau masalah itunya kan siapa tahu ada orang nih yang kayak ini kan kalau kebanyakan orang tuh manggilnya Zaki.
1: Oh iya itu ada ya, cerita kan? Lagi itu.
0: Kenapa?
1: Kalau Zaki karena memang pas mau pindah ke SMA, dari SMP ke SMA. Nah SMA tuh kan aku punya banyak teman-teman baru yang memang gak satu SMP denganku gitu.
0: Tuh.
1: Jadi aku kayak pengen rebranding.
0: Okay.
1: Terus kayaknya aku punya nama panjang nih, Ahmad Zaki Abrori. Gak kepake nih dua. Ya pakai deh satu yang tengah, okay. Yang Zaki. Itulah.
0: Karena berubah. Ketika misalnya mengenalkan diri kan namanya nama saya Mas Zaki Abrori bisa dipanggil Zaki gitu berarti.
1: Pas di SMA mulai berubah itu jadi Zaki.
0: Berarti ketika ketemu teman, kita bisa bedain oh ini teman SMP sama teman SMA.
1: Betul.
0: Dari sebutan. Nah, kalau yang manggil Aboy itu orang siapa?
1: Aboy maksudnya?
0: Maksudnya SMP. Yang manggil Aboy itu berarti teman-teman SMP.
1: SMP SD pasti.
0: Oh, Aboy. Oke, sekian teman Pro 2, terima kasih.
1: Udah ya, kita bahas Aboy dong.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Luar biasa sekali ini.
0: Suatu hal yang baru, tentu saja di Pro 2 Lepana, karena kita ngebahas soal nama orang ya. Oke, thank you banget. Ya, kita dengerin lagu selanjutnya jadi ya. Oke, dan Bapak Zaki ini alhamdulillah kemarin baru nerima SK ya.
1: Alhamdulillah Bapak Hasbi.
0: Nerima SK sebagai
1: pegawai negeri.
0: Asik.
1: Abdi negara.
0: Di
1: Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
0: Asik. Jadi apa sih?
1: Saya jadi humas hubungan masyarakat.
0: Hubungan masyarakat. Pasti sangat ini namanya yang masyarakat ya.
1: Sangat bermasyarakat.
0: Ternyata sih dari orangnya ramah banget. Saya jadi saya dikasih ini Bapak Pro 2 dikasih oleh tadi.
1: Enggak ada.
0: Oh, apa sih orang ini? Ya. Jadi buat teman-teman yang jomblo bisa langsung hubungi Jaki ya di Instagramnya.
1: Tiba-tiba dipromosiin ini saya.
0: Oke, dan
1: boleh. Boleh,
0: nanti boleh. Di ininya Aboy pokoknya. Aboy _ Jaki.
1: Nah, itu Instagram saya.
0: Betul. Dan kalau hari ini kita membahas soal tahun baru Islam, menyambut tahun baru Islam.
1: Iya, selamat tahun baru.
0: Iya. Jadi sama Jaki Obrari ini dia lulusnya pas IAIN atau UIN?
1: Masih IAIN.
0: Jadi lulusan di Fakultas
1: Usuluddin Adab dan Dakwah.
0: Usuluddin Adab dan Dakwah.
1: Fuad.
0: Fuad hebat, Fuad Jaya. Ya. Nah, dan kalau ngomongin soal ini kan berarti secara ini ilmu agamanya lu tinggi dong.
1: Masya Allah, tinggi berat, banget. Berat, berat, ya. Langsung berat, berat ini ya. Saya pundak saya berat.
0: Eskalatornya kalau aku pribadi eskalator ini SMP-nya
1: di
0: mana?
1: Di Madrasah Tsanawiyah, Tsanawiyah Negeri Palangkaraya.
0: Satu.
1: Intesan satu.
0: Baru yang anunya SMK kan?
1: Iya,
0: berarti kan SMA. Ada satu step yang bukan di eskalator agama Islam kan?
1: Iya, enggak MTS, sekolah agama lah.
0: Sekolah agama maksudnya ya.
1: MI, MTS.
0: Oh, MI, MTS.
1: Iya.
0: Emang kemenak banget. Itu kalau dibelah dadanya Zaki itu ikhlas beramal, teman-teman.
1: Ikhlas beramal. Darahnya darah hijau ya.
0: Iya, betul. Benar-benar. Gitu, dan gitu. Ya, kita mau ngobrolin soal sebenarnya bingung juga sih. Kalau bisa sih kita ngundang Zaki ngobrolin tahun baru Islam. janggal ya.
1: Janggal.
0: Gak janggal sih. Karena,
1: yeah. Kita kan sama orang Islam.
0: Betul. Dan banyak banget yang aku nggak nyangka sih. Kita udah masuk ke 1448 Hijriah.
1: Iya, 1448 Hijriah.
0: Betul. Nah, Zaki ini katanya mau cerita sejarah tentang kenapa jadi kan kalau Indonesia kita udah di tahun 2000 kan?
1: Maksudnya tahun 2000?
0: Tahun 2026. Nah, kenapa kalau Hijriah?
1: Di Masehi maksudnya?
0: Masehi. Iya, Indonesia sih.
1: Indonesia baru 7 berapa sih? 80 tahun.
0: Oh iya ya. Iya. Nah, berarti bedanya cuma 3 tahun ya sama ini.
1: Ah. Maksudnya gimana?
0: Gimana? Gini, Bang. Kan kalau di tahun baru Islamnya itu di 1448 Hijriah.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Uh-huh.
0: Betul.
1: Iya. Masehi?
0: Bukan salah sih.
1: Salah kan?
0: Kalau cocokologi.
1: Iya, salah.
0: Salah. Oke, lupakan. Kita ulang. Oke. Nah, kalau ngomongin soal tahun baru Islam, kan mungkin sebagian orang kan mengenal tahun baru tuh ada tahun baru yang pusat yang seluruh dunia merayakan.
1: Iya, tahun Masehi.
0: Terus setiap tanggal 31 Desember.
1: Desember, iya.
0: Terus kalau misalnya ada tahun baru Cina juga.
1: Chinese
0: New Year. Nah, kalau tahun baru Islam itu aku tuh secara wawasan agama kurang. Cuman kalau Aboy tahu itu tuh kita pergantian dari satu tahun ke tahun barunya itu ditandai dengan apa?
1: Dengan enggak ada sih, biasa aja. Biasa tergantung budaya masing-masing sih.
0: Okay.
1: Kalau di Kalimantan kayaknya enggak, aku belum tahu sih, enggak ada. Kayaknya enggak ada budaya tertentu yang untuk memperingati tahun baru Islam gitu. Kalaunya di Jawa mungkin ada yang biasa itu apa? Malam Satu Syuro kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Pawai obor. Nah, kayak gitu-gitu.
0: Tapi bentar, termezo ya. Kenapa ya. Malam Satu Syuro itu di film Susana tuh jadi malam jadi angker gitu.
1: Jadi angker ya. Enggak tahu juga sih saya sebenarnya itu budaya di sana.
0: Iya kan?
1: Tapi katanya sih memang kalau enggak salah dengar sih di Malam Satu Syuro itu ya di banyak ini katanya. Bala diturunin atau gimana gitu katanya.
0: Oh gitu.
1: Di malam ini entah ya, padahal tahun baru ya. Harusnya kan senang-senang kita ya. Tapi memang bulan Muharram itu termasuk bulan haram.
0: Oh,
1: bulan
0: gitu.
1: Bulan yang diharamkan perang pada zaman Nabi Rasulullah.
0: Oh, tapi cuman di bulan itu enggak boleh perang.
1: Enggak, ada 4 bulan, bulan haram itu, bulan Muharram, Safar, lupa apalagi duanya. Saya kurang pemahaman agamanya.
0: Oke. Okay. Nah, akhirnya teman-teman, terima kasih. Bye bye. Thank you, Boy. Okay. Ya. Nah, terus kalau di ini sendiri dari Abu sendiri ada ini enggak ketika
1: dari,
0: menyambut tahun baru Islam kayak gitu?
1: Kalau aku pribadi sih enggak ada momen ritual tertentu sih.
0: Waktu di kampus dulu ada enggak?
1: Kan
0: di kampus dulu kita ada ini kan, bimbingan untuk baca Quran kan.
1: Iya.
0: Nah, itu aku tuh dulu aku kebetulan satu alma mater ya sama Abu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: izin kakal.
0: Jadi kalau di situ tuh biasanya kan habis maghrib pertemuannya. Nah, saat itu tuh aku ingat pokoknya kayak dimajuin jadi di asar. Karena katanya pergantian tahun itu di asar.
1: Oh, enggak sih, sebenarnya pergantian tahun itu di maghrib.
0: Oh, di maghrib ya?
1: Iya, kan pergantian tanggal Hijriah itu di maghrib.
0: Oh, di maghrib. Oh.
1: Kan kita ngikutin kalau bulan Hijriah itu kan dia ikutin peredaran bulan. Bulan kan ibaratnya munculnya pas maghrib, matahari terbenam kan, ganti bulan.
0: Oh iya, benar-benar. Oh iya. Karena sorry. Jadi baru ingat aku. Jadi biasanya tuh kami baru ngajinya itu sudah maghrib
1: ya,
0: sampai isya kan. Tapi di tahun baru Islam itu disuruh datang sebelum maghrib.
1: Oh, karena pas habis maghribnya ada acara.
0: Aku kurang tahu. Pokoknya kayak disuruh baca doa
1: akhir tahun
0: sama doa awal tahun.
1: Iya sih.
0: Gitu,
1: memang
0: ya kan.
1: Ya memang ada itu yang diajarkan tentang doa akhir tahun sama doa awal tahun itu ada.
0: Ada.
1: Terus, cuman ya ada yang maksudnya ada yang baca doanya sama-sama, ada yang sendiri-sendiri.
0: Oh,
1: ya,
0: betul.
1: Nah kayak gitu aja sih.
0: Betul. Tapi ya. Aku kan tadi baru lihat di media sosial katanya dari PBNU ngasih tahu bahwasannya
1: tahun baru Islam
0: jatuhnya besok.
1: Ada baru lihat juga.
0: Tapi memang kayak gitu memang bisa beda.
1: Bisa karena kan sebenarnya kurang lebih
0: lihatnya
1: pas kita.
0: Lihatnya kayak apa sih?
1: Lihat hilal dulu.
0: Oh hilal juga.
1: Iya sama.
0: Oh.
1: Itu kan ya metode, perbedaan metode juga sih ya. Ngelihat kapan menentukan awal bulan. Jadi otomatis karena ini pergantian tahun awal bulannya juga beda gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka ngelihatnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada pemerintah, terus organisasi-organisasi tertentu yang menentukan.
0: Kalau mereka yang nentuin di kalender itu, coba ke metode apa?
1: Itu sebenarnya saya bukan
0: setahu
1: saya ya itu rukyatul hilal tetap. Nah dan mereka nggak nyampe ininya apa ya namanya itu imkanur hilalnya nggak nyampe gitu nggak salah hitungannya itu. Jadi ya belum dianggap pindah hari, belum dianggap pindah bulan gitu. Jadi mereka menggenapkan jadi 30 hari bulan Zulhijahnya kayak gitu. Itu ya itu mereka punya standar dan metode tersendiri. Metodenya tetap berdasarkan Quran hadis, cuman ada batasan apa ya itu namanya? Aku lupa.
0: Zulhijjah itu bulan haji.
1: Bulan haji, ya kan bulan haji itu bulan terakhir, bulan 12-nya di bulan Hijriyah. Iya, betul.
0: Baru tahu aku.
1: Oh, iya. Siap. Apa apa sih? Pengetahuan umum.
0: Iya, aku udah tahu serius. Karena aku tuh enggak begitu ngeh ternyata.
1: Ya. Kadang juga
0: ngeh ternyata kalau habis
1: bulan haji,
0: Idul Adha itu Muharram.
1: Iya, betul. Ganti tahun baru jadinya.
0: Iya, pasti baru ngeh sih aku.
1: Iya.
0: Dong boy mention sih. Aku baru ngeh juga.
1: Biasanya
0: berarti,
1: gitu.
0: Kan kalau haji itu berapa? 12
1: 10 Zulhijjah.
0: 10 Zulhijjah
1: puncaknya.
0: Oh, oke, okay. Berarti hari 20 hari kemudian baru di satu Muharram kayak gitu hitungannya ya.
1: Enggak 20 hari biasanya. 19 hari lah hitungannya biasanya, 29 kan. Umumnya 29, cuman kalau belum lihat hilal jadinya digenapin 30 kayak gitu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, itu PBNU kayak gitu mereka ada hitungan tersendiri dan
0: menggenapin baru besok. Besok libur berarti ya.
1: Sebenarnya bukan besok sih, malam ini udah nih.
0: Oh, malam ini.
1: Iya, malam ini.
0: Oh, mereka ngitung di 17. Nah, kalau berarti kalau kayak gitu tuh hitungan harinya itu dimulai di habis maghrib.
1: Biasanya maghrib itu udah hitungan pindah harinya.
0: Oh gitu. Jadi bisa diartikan kalau kita kan di Islam sholat ya. Berarti sholat maghrib itu sholat awal atau sholat akhir atau isya ya sholat awal.
1: Sholat awal sih, sepahaman aku sih gitu sih ya.
0: Enggak, kita ngobrol aja.
1: Iya.
0: Sholat apa gitu.
1: Maghribnya
0: pas maghrib. Awal.
1: Iya.
0: Jadi pas azan maghrib itu.
1: Ya.
0: Udah ganti.
1: Ganti hari.
0: Oh, gitu.
1: Gitu.
0: Kayaknya itu juga ya bikin maghrib tuh jadi cocok lagi ya, teman-teman. Maghrib tuh jadi salah satu waktu yang ditunggu-tunggu juga.
1: Iya. Gitu. Sebenarnya aku pernah juga dengar podcastnya itu Ustadz Felix Yao. Nah, itu beliau tuh bilang kalau sebenarnya umat Islam itu mulai hari itu dari maghrib gitu. Okay. Jadi maghrib. Makanya banyak ibadah itu lebih banyak di malam kan,
0: maghrib,
1: ya maghrib, isya, subuh itu kan malam kan, terus juga kita dianjurkan sholat malam dan sebagainya, kayak gitu.
0: Thank you Ustaz.
1: Bukan Ustaz ya, saya cuma
0: kan yang mengajarkan itu.
1: Oh iya, dari Ustaz Felix tadi. Iya,
0: thank you Ustaz Felix ya. Karena ada yang mau nanya nih teman berdua, silakan yang mau nanya bisa ke WhatsApp kita ya di 0811523924, Facebook kita di Prodo RRI Palangkaraya atau Instagram kita di @RRIPRODOPLK ya. Yang mau nanya di WhatsApp ya, silakan. Bang Boy mau nanya kalau tahun baru Islam boleh countdown nggak katanya?
1: Countdown. Kayak tahun baru ini ya, Masehi ya. 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Iya. Gitu. Sebenarnya bisa sih menurutku ya. Kalau umat Islamnya bersatu semua nih. Masya Allah.
0: Boleh sih.
1: Iya, tapi kan kenyataannya sekarang kita ini masih secara ini ya. Banyak metode ikhtilaf, apa namanya itu? Khilafiyah dalam penetapan fikih agama. Nah, buktinya kan ada yang besok, ada yang hari ini tadi.
0: Tapi kalau yang secara kalender berarti tadi malam ya? Kemarin malam.
1: Kemarin
0: maghrib.
1: Maghrib, okay. Sudah masuk ke hari. Tapi kalau mau ngikutin pemerintah, ya bisa sih countdown nanti saya usulkan ke menteri.
0: Soalnya Bang Abu ini kalian dekat banget sama Pak Menteri.
1: Waduh, ya? Dekat banget itu. Pernah saya ngalahin Menteri.
0: Main ke Bang Api boleh?
1: Main ke Bang Api ya. Boleh, tapi di HP aja.
0: Tapi kalau ngomongin soal kebiasaan tahun baru ya, ini di luar tahun baru.
1: Oh iya.
0: Sih. Tahun baru tuh kan selalu diisi sama kumpul-kumpul kan.
1: Iya, bakar-bakar atau apa gitu ya.
0: Gitu. Tapi kalau misalnya tahun baru Islam itu dianjurkan untuk lebih banyak ibadah.
1: Betul, berdoa.
0: Doa, gitu. Awal tahun, akhir tahun, kayak gitu.
1: Evaluasi diri.
0: Betul.

0: Karena saya mendaftar, ikut seleksi, terkualifikasi, jadi saya layak dong.
1: Jadi nomor 2 kan waktu itu ada kampanye tanam pohon ya, kalau gak salah di awal-awal ya, awal-awal masih pas CPNS kan.
0: Iya, ada.
1: Tuh, lihat videonya Abang Aboy, keren banget coy.
0: Masih banyak yang keren kok.
1: Ya itu paling keren. Karena aku cuma lihat itu. Iya kan?
0: Boleh. Valid.
1: Dan di kemana kasih gak sih?
0: Asik.
1: Kok berat itu omongnya?
0: Asik kok. Maksudnya asik gimana nih?
1: Ya kerjanya.
0: Kerjanya asik kok.
1: Enjoy.
0: Biar enjoy ya.
1: Karena sebelum-sebelumnya kan kerjanya lebih banyak di apa sih?
0: Media.
1: Sebelumnya wartawan ya?
0: Iya, wartawan sebelumnya.
1: Betul. Sekarang jadi wartawan cuman lebih spesifik gitu.
0: Heeh, wartawan plat merah sekarang.
1: Oke. Okay. Enjoy enggak tetap jadi wartawan gitu? Atau memang basicnya Boy? Karena ini kan komunikasi juga kan?
0: Iya, selaras lah sama jurusan dulu pas kuliah. Ya, asik
1: memang,
0: aja.
1: Memang awalnya kenapa jadi ngambil komunikasi?
0: Karena kayaknya udah mungkin udah garis tangan ya, karena saya juga sekolah kan dulu di SMK kan, di SMK ya,
1: tapi SMKmu itu ini terkenalnya sama otomotif kan?
0: Otomotif ya, cuman ya tapi yang multimedianya ada kan?
1: Ada, iya ada, cuman terkenal sama otomotif kan?
0: Jadi ya tapi karena saya ngambil multimedia dan udah apa ya, udah terbiasa dengan hal terkait multimedia dan lain-lain kayak gitu, jadi yang selaras-selaras aja lah gitu. Betul. Kemarin jadi masih masuk. Sampai sekarang ternyata kerjanya pun gak jauh dari peralatan multimedia, kamera, komputer, dan lain-lain, ngedit.
1: Oke. Okay. Tapi gitu. Pernah ini gak bosan gitu jadi wartawan? Kalau jadi wartawan yang sebelumnya berapa tahun sih?
0: Kalau jadi wartawan sebenarnya gak terlalu lama banget sih, kemarin itu sempat setahun. Terus saya jadi editor media sosial di kantor beritanya, bukan jadi langsung wartawannya lagi. Sempat beberapa jadi bulan sebelum saya keterima di PNS itu saya jadi editor. Jadi editor, maksudnya ada teman-teman wartawan yang ngasih bahan berita, saya bikin jadi berita video buat media sosial.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kadang-kadang pernah aja sih disuruh tetap backup gitu teman-teman. Ini bisakah liputin di sini kayak gitu? Bisa aja.
1: Oh, jadi sambil?
0: Sambil kadang-kadang buat nge-backup.
1: Ceperan.
0: Enggak, kalau udah jadi udah jadi pegawai ini enggak sih, enggak ngambil lagi.
1: Tapi masih bantu-bantu gitu maksudnya.
0: Enggak, pas itu maksudnya
1: waktu itu
0: sana. Masih di
1: kirain sekarang.
0: Kalau sekarang enggak.
1: Masa uangnya udah banyak masih.
0: Masya Allah, amin uang banyak.
1: Jaki deh, jaki. Dan kalau ngomongin soal tahun baru Islam ya, tahun baru mungkin banyak banget tradisi di luar sana kayak gitu. Tapi kalau di keluarga, ada yang istimewa kah menyambut tahun baru Islam di rumahnya
0: Bapak? Biasa saja. Ada sih, biasanya enggak luar biasa banget. Paling ikut ke masjid, sholat hajat kayak gitu. Ada.
1: Oh, sholat hajat.
0: Di kompleks saya ada sih, di masjid kompleks.
1: Iya.
0: Sama sekali kurang lebih ada juga doa awal tahun, doa akhir tahun baca.
1: Oke. Itu
0: pulang.
1: Makan.
0: Tapi kan itu jadinya ketemu sama teman-teman kompleks, ketemu bidadari kompleks. Maksudnya
1: iya.
0: Ya itu.
1: Iya sih. Mana sering-sering sholat jamaah.
0: Iya, sholat jamaah.
1: Aku sering tuh kalau pulang sholat tuh kayak gitu.
0: Kenapa tuh?
1: Enggak apa-apa.
0: Ada tuh bidadari. Ada.
1: Ya, gak usah lah, lanjut. Mungkin kalau ngomongin soal tahun baru Islam juga ya teman berdua, selain tradisi di keluarga, apakah di kantor ada?
0: Di kantor
1: selain bikin flyer? Bikin video capet?
0: Ada. Tapi di kantor itu ada tajuk untuk Muharram.
1: Oh, udah apa ada tahun ini?
0: Muharram peaceful. Biasanya itu setiap tahun sih. Pokoknya kalau nyambut tahun baru ada Muharram peaceful, terus peaceful apa? Muharram apa Muharram peaceful ya?
1: Aduh. Pokoknya itulah. Itu apa sih? Itu kegiatan.
0: Apa ya? Kayak tajuk untuk menyambut tahun baru aja sih. Tahun baru Islam, tajuknya itu Muharram, peaceful Muharram. Apa? Kedamaian di bulan Muharram kayak gitu. Terus ada temanya.
1: Kalau dulu tuh setingatku ya, ingatku selain pawai ta'aruf Ramadan, dulu juga ada pawai ta'aruf Muharram kan?
0: Ah iya, betul.
1: Iya kan?
0: Ada harusnya.
1: Dulu
0: iya,
1: dulu pernah kan.
0: Setiap tahun biasanya ada sih.
1: Tapi setahuku setiap tahun sih, Jack.
0: Enggak ya.
1: Tapi ya cuman pas zaman aku masih man SMA itu masih ada. Kalau sekarang tuh udah jarang nemuin kayak gitu. Biasanya tuh

0: bahkan beberapa kali kayak pertaruh Ramadan aja mungkin cuma beberapa kali kayak gitu kan, nggak setiap anu lah ada kayak gitu, nggak setiap
1: tahun.
0: Emang setiap tahun ada Muharram pawai ininya?
1: Aku juga nggak tahu sih sebenarnya karena baru masuk di Kemenak ya.
0: Iya. Tapi kan sebagai wartawan juga sering kan ngeliput.
1: Iya, tapi gitu. Pas jadi wartawan pernah kok ngeliput. Ada kan? Pawai Ta'aruf pernah.
0: Tapi pernah ikut sebagai peserta Pawai Ta'aruf.
1: Pernah, pernah pas MTS.
0: Drum band?
1: Enggak. Enggak drum band. Saya bukan pemain musik. Enggak yes. Bisa saya basicnya. Enggak ada musik-musik.
0: Jadi apa? Bawa snack?
1: Bawa motor. Enggak boleh dong ya.
0: Bawa ini yang paling depan tapi bawa spanduk.
1: Bawa spanduk enggak pernah.
0: Enggak pernah juga?
1: Gak pernah.
0: Oh yang...
1: Bawa ini yang ada itu lidi terus
0: yang lidi, dihias-hias gitu. Ya, terus itu nanti kalau ada anak kecil dikasih kayak gitu.
1: Kan tapi saya masih anak kecil dulu. Gak mau deh saya bagi-bagi.
0: Ih egois. Ya pantes lah dia di egois gini nih mau halus.
1: Kemana ini bahasannya mas?
0: Nih 92 nih.
1: Mas Hasbi ya. Nih.
0: Pas banget sih kamu udah ngelepas Jaki yang egois ini.
1: Ya. Maaf.
0: Tapi udah move on ya?
1: Move on?
0: Boy.
1: Saya move dan on.
0: Oke. Okay. Jadi buat 92 tolong dibantu teman saya ini supaya bisa cepat move on. Bisa ke Instagramnya di... @aboy_jaki.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari Aboy sendiri ada pesan-pesan apa untuk teman Pro 2 kalau ngomongin soal Tahun Baru Islam?
1: Tahun Baru Islam ya. Sebenarnya mungkin kita ingat lagi sih kita orang Islam ini apa ya? Kadang sebenarnya benar tuh enggak ngeh kalau ada yang namanya perayaan Tahun Baru buat orang Islam gitu kan. Kadang kita jor-joran banget buat ngerayain Tahun Baru Masehi yang sebenarnya ibaratnya notaben bukan Islam punya gitu kan. Nah tapi kenapa pas di tahun Islam kita nggak ini juga gitu, nggak se-excited itu. Mungkin bisa kita mulai ya apa kayak bikin sama teman-teman kegiatan sosial kah atau apa gitu kan.
0: Betul.
1: Dan yang kayak gitu boleh.
0: Kalau Ramadan kan berlomba-lomba tuh.
1: Berlomba-lomba
0: bikin kegiatan panti asuhan, bikin bagi-bagi apa kayak gitu. Tapi kalau sudah malam kayaknya sepi banget gitu ya. Tapi kalau di ini waktu MTS atau waktu di IAIN dulu Muharram ada. Aku tuh pernah ada lomba namanya Pekan Muharram itu pas kapan ya?
1: Mungkin ada tergantung ini aja sih ya.
0: Aku lupa tuh ada biasanya. Pokoknya namanya Pekan Muharram. Jadi kayak lomba-lomba gitu lomba.
1: Iya, bisa.
0: Kayaknya di MAN deh aku waktu itu.
1: Ada.
0: Yang mainnya memang kegiatan-kegiatan kayak itu tuh biasanya ya mungkin kebanyakan yang di ini di pondok
1: atau di gitu udah biasa sih mereka
0: di madrasah gitu kan.
1: Di instansi keagamaan biasanya sudah umum ada sih.
0: Betul.
1: Cuma sih biar kalau kita sendiri kan yang udah mulai memasyarakatkan diri ini kan kadang. Betul. Ini ya setidaknya ikut kegiatan di misalnya di masjidnya ada doa bersama bisa tuh diikutin lah. Boleh juga.
0: Kalau enggak mesti harus bikin kegiatan gede gitu kan. Tapi setidaknya mungkin kata Aboy tadi lebih aware lah supaya lebih ya kan setahun sekali juga.
1: Iya setahun sekali
0: gitu.
1: Juga
0: karena
1: juga.
0: Masa kalian cuma menikmati tanggal merahnya aja.
1: Betul. Teman ada tanggal merahnya kan ya.
0: Cuma menikmati tanggal merah tapi gak ikut
1: tapi gak ikut ngerayain ya kan.
0: Ya sih. Oke.
1: Bisa.
0: Ya. Ada lagi mau Abu sampaikan?
1: Kalau apa ya, itu aja sih kayaknya ya.
0: Iya.
1: Oh ya satu deh baru ingat. Kalau tahun ini Peaceful Muharram yang di Kemenak itu ada ininya tagline-nya.
0: Apa itu?
1: Menebar maslahat, menyatukan umat. Menebar maslahat kan menebar kebaikan lah gitu kan. Ya, terus menyatukan umat.
0: Betul.
1: Mungkin kita bisa
0: bersatu ya di tengah Indonesia yang tidak baik-baik saja. Setidaknya kita bersatu kayak gitu. Nomor satu ya teman-teman berdua karena media sosial ini lagi meresahkan banget.
1: Iya, betul.
0: Tolong jadi orang baik. ya rakyatnya lah jadi orang baik ya.
1: Betul sebagai rakyat itu.
0: Rakyat bantu rakyat ya, gitu tuh.
1: Warga bantu warga.
0: Betul benar sih sesuai tagline yang tadi. Apa tadi taglinenya ulang?
1: Menebar maslahat menyatukan umat.
0: Nah menebar maslahat kita tuh kasih kebaikan teman berdua ke sesama teman-teman. Iya kan nggak usah jauh-jauh lah ke orang terdekat kita. Aku salah satu orang yang kayak aduh kok masih ada sih orang yang jahat-jahat banget lah sekarang kayak gitu. Kalau kalian mau jahat di media sosial nggak apa-apa. Tapi maksudku kalau secara langsung jangan.
1: Iya jangan.
0: Karena kan kalau kita ngelihat sekarang ya udah di era yang ketikanya jahat-jahat. Aku nggak apa-apa sih. Tapi kadang tuh aku nemuin dia ini ketikanya jahat. ya cuman karena mungkin dia lagi nganggur, dia lagi banyak masalah, mungkin dia melampiaskan jadi ketika
1: atau tapi, dia buzzer.
0: tapi kalau misalnya lagi ketemu, lagi ketemu kayak gitu, terus jadi orang baik lah.
1: Iya, tetap gitu. Ini bermanfaat untuk sesama. Betul, gitu ya.
0: Menebar maslahat, menyatukan.
1: Menyatukan umat.
0: Betul. Iya. Thank you banget buat Aboy.
1: Sama-sama Mas Asfi.
0: Wah, gabungan barengan sama kita sungguh obrolan sangat menyenangkan ya.
1: Sungguh sangat.
0: Nanti akan lebih menyenangkan kalau off air.
1: Ah.
0: Eh, nanti kita ada segmen cerita cinta, kita mau ngobrol-ngobrol sama Aboy ya. Tolong ya. Enggak ada, enggak ada kegiatan kan?
1: Enggak ada sih.
0: Nanti kita akan ngobrol sama Aboy sedikit ya sebelum Aboy pulang di cerita cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Memang sengaja saya include ya. Tamunya dua. Tamunya buat jam kos ya, sama di cerita cinta. Thank you teman Pro 2. Kita dengerin ada Gemilang darinya Perunggu. Let's go.

0: Walid, Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Abang paham Dewi, perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Walid makin bangga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kita masih barengan sama Babang Abon.
1: Halo teman terbaik kamu.
0: Asik, asik. Ya, kita ngobrol sama Aboy yang masih jomblo ini ya, teman berdua. Karena sampai saat ini katanya belum ada yang follow nih.
1: Aduh.
0: Biasanya lagi ya buat teman berdua yang mau follow nih, bisa langsung ke @aboy_zaki. Ya, tapi memutuskan berarti nama Aboy itu jadi nama.
1: Kalau bahas Aboy lagi ini.
0: Nama panggung.
1: Ah ya, nama panggung boleh.
0: Nama dikenal.
1: Nama okay. Beken.
0: Nama Beken ya, nama Beken betul. Biasanya kan Aspik Khan, gitu kan Rahmat Kraya. Yang nggak bagus tuh Juhal Alip.
1: Apa kurang, itu? Alip. Kurang itu. Alip Bata.
0: Astagfirullahaladzim. Dan teman berdua ya, kita cinta-cinta seperti itu mau mengangkat sebuah kisah inspiratif dari Aboy ini.
1: Inspiratif?
0: Ya.
1: Gimana, ya, gimana?
0: Kita mau ngomongin soal cinta lokasi. Apakah Aboy pernah cinta lokasi?
1: Oh, cinta lokasi ya.
0: Cinta lokasi. Cinta lokasi itu kan definisinya ya karena kita di satu lokasi.
1: Iya.
0: Ketemu terus, akhirnya jadian kan? Kayak gitu.
1: Iya.
0: Pernah, bro?
1: Pernah.
0: Pernah, pas kapan?
1: Hah?
0: Pas kapan?
1: Pas sekolah pernah.
0: Oh, pas sekolah pernah? Pernah. Pas kayak KKN-KKN gitu, pernah gak? Baru tahu kan?
1: Kan urutannya ini sekolah dulu.
0: Oh,
1: kan.
0: Sekolah dulu. Sekolah, ya. Oh, pas sekolah tuh cinloknya pas lagi apa? Maksudnya pas di mana?
1: Ya, sekolah ngapain belajar lah.
0: Enggak, menurutku ya, teman-teman, kalau di sekolah tuh bukan cinlok menurutku.
1: Apa itu?
0: Karena cinlok itu tuh dia harusnya di sebenarnya sesuatu yang singkat.
1: Oh. Tapi kan lokasi juga tuh.
0: Ya, beda dong. Kalau misalnya nih
1: ada seasonnya gitu ya.
0: Contoh nih
1: ada.
0: kayak misalnya Aboy lagi ada project nih, contoh lagi ada project misalnya di satu project, itu kan projectnya singkat,
1: Nah,
0: di situ baru cinlok. Oh, tapi ya, kalau kayak sekolah tuh menurutku bukan cinlok sih, menurutku pribadi ya.
1: Berarti nggak masuk nih yang sekolah.
0: Iya, pokoknya yang 1-2 bulan gitu.
1: Ya di KKN pernah.
0: Nodong. Tapi kayak kalau kayak di project atau di kepanitiaan atau apa kayak gitu.
1: Kepanitiaan.
0: Lalu kalau di kepanitiaan tuh bisa.
1: Bisa
0: tuh,
1: bisa.
0: Iya kan tuh momen kan.
1: Nah.
0: Event kayak gitu.
1: Naksir sama Bindem. Enggak deh. Kan dia enggak naksir.
0: Saya juga pernah sih naksir sama Bindem.
1: Enggak. Terus apa lagi ya? Enggak pernah sih kalau di selain kalau di kepanitiaan enggak pernah.
0: Enggak pernah. Kayak naksir orang kayak gitu. Kayak misalnya lagi di kepanitiaan apa gitu tiba-tiba
1: ada
0: kayak di misalnya di pramuka
1: MR, nih
0: siapa tahu atau lagi magang, contoh lagi magang naksir sama magang. Kepala tempat, dinas
1: tempat saya cowok semua tempat magangnya.
0: Oh iya lagi
1: masa magang sama istri bos kan nggak mungkin. Magang maksudnya naksir nggak mungkin kan.
0: Iya bisa jadi.
1: Jangan aku dong.
0: Susah nyapuinnya tahun produk. Ya, tapi kalau berarti cuma pernah cinlok satu kali.
1: Iya kayaknya.
0: Kalau yang SMA itu apa namanya? Yang tadi yang di sekolah tuh apa?
1: Apa?
0: Boleh mau diceritain?
1: Karena teman sekelas.
0: Kita ceritain dulu, nanti kita definisikan ini masuk cinlok atau enggak kayak gitu.
1: Oh gitu. Karena satu kelas deh.
0: Satu
1: itu
0: kelas.
1: Aja.
0: Satu kursi.
1: Enggak.
0: Kalian pernah enggak, Boy? Ini satu bangku. Nah, menurutku ini cinlok nih. Kalau
1: oh, iya,
0: satu bangku.
1: Iya, sering.
0: Satu bangku terus suka-suka tuh, menurutku cinlok.
1: Kayaknya bisa sih kayak gitu. Cuman enggak kemarin, dulu enggak.
0: Ya, menurutku ya teman-teman dua. Momen yang ditunggu-tunggu untuk cinlok itu kalau di sekolah adalah ketika ujian gabung sama adik tingkat atau kakak tingkat.
1: Ay.
0: Sayangnya tempat Aboy cowok semua.
1: Oh shit, iya enggak sebelah gym. Iya.
0: Enggak ya? Cowok semua kan?
1: Yang mana?
0: Kayak misalnya kayak ujian yang silang sama
1: di pas sekolah mana yang cowok semua?
0: Yang di SMK kan?
1: Enggak dong.
0: Enggak juga.
1: Ada ceweknya.
0: Oh, ada ceweknya.
1: Aman.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau momen itu pernah enggak? Yang tadi.
1: Yang mana?
0: Yang kita nih deg-degannya adalah aduh, besok aku ujian sampingku siapa ya? Kakak tingkat atau adik tingkat ya? Nah, aku tuh pokoknya misalnya kulihat kan sampingku kakak tingkat, terus aku cari tahu nih kakak ini cantik atau enggak gitu.
1: Astaga. Iya, iya.
0: Tapi pernah.
1: Nah tapi biasanya dapatan teman aja sih, nggak pernah yang kakak tingkat.
0: Oh nggak pernah. Kalau kami tuh pokoknya samping kami tuh pasti kakak tingkat.
1: Oh gitu.
0: Karena kalau satu angkatan masih bisa ada kesempatan buat ini.
1: Aku kayaknya lupa deh
0: yang disilang. Jadi misalnya kayak
1: karena dulu fokusnya belajar aja nggak cari
0: Kalau sekarang fokusnya nyari cewek. Nah, banyak kalau dulu tuh, pokoknya misalnya kami, aku kelas IPA digabung sama IPS, kakak tingkat.
1: Ada tingkatnya.
0: Misalnya, atau kakak tingkatnya juga kayak gitu. Mungkin dia yang IPA terus digabung sama kelas 10 kayak gitu.
1: Wow, acak
0: seru
1: banget tuh.
0: Iya, jadi seru.
1: Seru sih ya, seru.
0: Itu tuh kesempatan chinlock tuh di situ.
1: Kesempatan chinlock. Tapi dulu tuh sering, ini juga sih seru juga kalau tiba-tiba berubah kursi gitu, formasi kursi, terus harus nyampur gitu, cewek-cewek pernah kayak gitu dulu.
0: Iya tuh bisa juga
1: tuh dulu, ini juga ditunggu-tunggu siapa nih, ini sama siapa nih gitu kan.
0: Iya, yang kasihan itu kalau biasa tuh dominan, biasa kalau di kelasku di kelasku itu cowoknya dikit.
1: Oh,
0: jadi ada yang akhirnya cewek-cewek.
1: Enggak,
0: tapi enaknya karena cowoknya dikit, cowok tuh pasti dapat yang pasangan.
1: Pasti dapat.
0: Tapi kalau di kelas yang kayak mungkin IPS itu lebih banyak cowoknya.
1: Oh, jadi ada yang enggak kebagian.
0: Ada yang enggak kebagian.
1: Dia sama cowok aja tetap.
0: Tapi kalau aku momen cinlok yang paling kutunggu-tunggu itu adalah kalau kepanitiaan di OSIS atau di MPK. Kami anak-anak MPK itu ngincar anak-anak OSIS. Yang ada di tingkat. Jadi cantik soalnya.
1: Iya ya. Gitu ya.
0: Kesempatan tuh jadi
1: nebar pesona ya.
0: Kalau misalnya lagi kepanitiaan itu langsung tuh langsung kayak ngambil sikap lah.
1: Ya, ambil sikap, guys.
0: Wah, aku nih senior.
1: Dek, dek. Sini, dek. Eh, gitu.
0: Eh, kamu. Guys. Abang ini, dek.
1: Oh, abang ini.
0: Dulu deh. Abang ini gini. Aduh. Datang lagi ya manusia ini.
1: Aduh
0: siapa ini? Duduk mas.
1: Duduk mas. Ada yang datang.
0: Tapi menurut gue itu sih momen paling seru itu adalah ketika chinlock yang di organisasi kayak gitu.
1: Iya. Sebenarnya kalau aku naksir-naksir aja gak pernah berani untuk tebar pesona. Terus gak pernah berani.
0: Karena gak ada pesona yang bisa ditebar kan.
1: Tuh kalau ya gak ada.
0: Kalau Juhal pernah chinlock gitu?
2: Cek.
3: Halo.
0: Ya. Pernah cinlok.
3: Temen aku sih.
0: Bukan di KKN kan?
3: Bukan di KKN. Nah, dan bukan karena kesurupan.
0: Oh, ada.
3: Ada kesurupan KKN-nya.
0: Kalau kecebur?
3: Kecebur itu aku. Kecebur itu aku. Kalau kecebur itu baru aku. Kalau cinlok baru teman aku.
0: Aku narik orang sampai kecebur pernah.
3: Itu gara-gara siapa ya? Jujur sebenarnya kaki saya sangat stabil. Yang tidak stabil kaki teman saya.
0: Tapi aku jujur kesel sih sama Boy saat itu.
1: Iya sih.
0: Dia nggak ngasih tahu kalau ternyata kayu itu terapung.
3: Iya. Dan aku kesel dengan Kaspi, kenapa harus aku? Korbannya diantara banyak orang.
0: Always me.
3: Kenapa diantara banyak orang harus aku?
1: Saya juga kesel sama yang bawa perahunya, kenapa harus mendarat di situ padahal ada jembatan yang lebih bagus.
0: Itu dia.
3: Semua itu salah Amangnya.
0: Betul.
1: Tapi Amangnya sudah meninggal, guys.
3: Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Doa terbaik untuk Amang ya. Tapi tetap kita enggak ini enggak membenarkannya. Ya. Jadi ditanya teman pro 2
3: ya. Wow.
0: Kaget ya. Jadi ditanya itu aku sama Zuhal diundang sama Aboy untuk kalau kasih KKN-nya.
3: Betul.
0: Kebetulan kami itu sosialisasi gitulah. Nah, saya datanglah situ.
1: Teman-teman saya yang penggerak.
0: Aku ini adalah orang yang sangat takut air. Tanya aja Zuhal, aku tidak,
3: saking takutnya air dia tidak mandi.
0: Aku tidak berani ngomong banyak ketika lagi di perahu itu. Ya,
1: karena sebenarnya kan ribut juga sih sama perahu ya.
3: Enggak, tapi kan kalau aku waktu itu menikmati kayak video-video dia kayak di tengah terus kayak yang mencoba untuk menstabilkan kapal.
0: Tangan tuh gini. Jadi kalau ada orang goyang ke kanan, aku langsung ke kiri.
3: Iya, dia refleks.
0: Aku takut itu, woy. Sudah nih, saya tiba-tiba order maga aja nih. Ada kayu kan?
3: Ada kayu bulat tertata rapi.
0: Jalanlah. Tek jalan. Wanda dulu kan kalau jalan Wanda kan.
3: Iya, betul dia duluan.
0: Terus tuh
3: kan, tapi Wanda dia badannya si ringan, si cepet, si gesit.
1: Gesit ya.
0: Kalau abis Wanda itu Juhal.
3: Juhal aku ini, normal, Juhal, bisa juga.
0: Dia jalan, dan Juhal ini bawa merchandise kan banyak-banyak. Betul. Saya jalan. Nah, terus aku jalan juga di belakang Juhal. Tiba-tiba, kayu yang aku injak itu, dia turun.
1: Karena terlalu lama di situ.
0: Iya, refleks aku narik panjur.
3: Iya, aku emang.
1: Benar kayak itu besar ya, cuman karena kita
3: betul. Bertiga.
1: Situ.
3: Jadi betul. Tenggelam.
0: Wah, itu langsung kayak heboh satu satu pos KKN-nya Abuy langsung heboh. Kejubur. Aku cuman kejubur setengah badan. Dua satu badan.
3: Sampai bawah. Sampai HP-ku rusak. Sampai WhatsApp-ku harus ganti nomor karena kada mau hidup HP-nya.
0: Berarti itu the best moment sih.
1: Saya mewakili teman-teman KKN.
0: Soalnya enggak apa-apa sih, cuma kita tuh terus kan habis itu baru tahu kan ternyata ada
3: dermaga bagus.
0: Iya. Dermaga bagus kayak gitu.
3: Yang emang normalnya buat nurunin penumpang.
0: Betul.
3: Karena dianggap terlalu warlock di situ, terlalu dianggap terlalu bisa aja ini, pasti sudah bisa beratraksi gitu.
0: Karena kan lokasinya Aboy itu KKN itu adalah ngelewatin lokasi KKN-ku kan.
3: Oh iya, harusnya juga pengen ada nostalgia-nostalgianya iya, juga.
0: Gitu. Makanya kami tuh kayak mulai kok perjalanan seru tuh sudah sampai darat tuh sudah pas sudah air tuh kayak. Terus pas pulang tuh mikir, gimana ya? Ternyata pas pulang baru pakai lewat dermaga yang bagus itu kan.
3: Iya. Dasar. Lewat dermaga normal.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal cinta lokal.
3: Iya. Tahu aku ini cerita cinta kan?
0: Iya, cerita cinta.
3: Lagi iya, ini makanya.
0: Pernah cinta lokal?
3: Cinlok, enggak sih. Mungkin pernah.
0: Pernah waktu pemilihan duta.
1: Oh.
0: Waktu
3: Seruian. Oh. Kan itu tapi lama sebelum Seruian juga udah cinlok.
1: Kan ditanya udah.
3: Tapi maksudnya lihat aja itu hitungannya. Maksudnya
0: belum cinta.
3: Kalau cinlok tuh kayak yang kerja KKN bareng lama gitu. Kan ini cuma beberapa hari.
1: Oh, spesifik KKN ya.
3: Kalau yang ketemu di tempat kerja gitu, yang ke gap jalan di Duta Mall gitu.
0: Di Danau Tundai.
3: Ke gap.
0: Kalau masih KKN apa?
3: Ini
1: Panjehang.
3: Itu baru kan lama kalau cinlok ya. Definisi cinloknya tuh di tempat berapa lama? Kalau misalnya orang pertama kali ketemu aja kan enggak bisa disebut cinlok kan.
0: Nah, sama itu berarti boy.
3: Definisinya gimana cinlok tuh?
1: Itu tadi. Saya setuju dengan definisi Bang
0: Hasan. Pernah cinlok sama guru?
3: Itu fans enggak sih?
1: Fans aja enggak sih?
0: Pertepuk sebelah tangan sih itu.
3: Iya, apalagi waktu itu guru mulokku terus tiba-tiba minggu dia nikah. Iya, jadi kayak dia guru mulok bahasa Dayak gitu kayak gurunya cantik. Ya,
0: jarang tuh orang minggu nikah. Memang nikah memang di minggu.
3: Ya tapi maksudnya di hari Minggu waktu lagi ngefans ternyata dia nikah.
1: Ngefans hari Minggu dong.
3: Enggak, maksudnya di kayak kami masuk tuh wah ibunya cantik ya seru ya ngajarnya kayak gitu. Terus tiba-tiba di hari Minggu yang umumnya emang orang nikah, ibunya ngundang kayak gitu. Maksudnya itu merusak hari Mingguku. Karena waktu itu masih SD kan hari Minggu dipenuhi dengan tontonan kartun gitu. Terus tiba-tiba harus ada agenda menghadiri nikahan guru favorit. Kan sedih tuh.
1: Oh, iya.
3: Merusak hari Mingguku itu aja sih poinnya.
0: Oke. Thank you Johal ya. Oke, lanjut lagi kita sama Pak Aboy ya.
3: Ya, kita fokusnya ke Aboy aja nih.
0: Gimana Aboy cerita cinloknya?
1: Aduh. Sama yang mana?
3: Boleh direkam enggak kita kirim ke orangnya juga?
0: Cinlok Aboy sama 2 orang. Tapi jadinya sama 1 orang.
1: Gimana?
3: Betul. Seingat aku awalnya dia menjadi penolong gitu kan.
1: Aduh.
0: Coba kita lihat.
3: Coba gimana tuh?
1: Gimana ini?
3: Ada 2 cewek nih.
1: Juga ada.
3: Dan dua-duanya di tempat kakak.
1: Enggak, sebenarnya enggak
3: ya.
1: Benar, ini tergantung niat ya. Innamal a'malu binniat.
3: Gara-gara ini tahun baru Islam gitu ya.
0: Mau bawa ayat.
1: Iya, tapi sebenarnya dulu tuh saya KKN itu memang niat gitu. Wah, ini momen nih.
3: Oh emang momen.
1: Tahu momen ini gitu. Bisa
3: emang
1: nih gitu.
3: Emang ini mau menjadikan KKN tuh sebuah
1: betul
3: kesempatan.
0: Iya, tapi aku juga gitu sebenarnya.
1: Iya.
0: Maksudnya aku waktu KKN itu
3: enggak.
0: Aku waktu KKN itu satu kelompok kan 6 orang. 3 cowok, 3 cewek.
1: Nasir sama yang cowok.
0: Cowoknya naksir aku. Nah, terus itu
3: mau ditemenin ke toilet.
0: Iya, enggak. Ya, tiga-tiganya ini udah punya pasangan. Tapi aku ngerasa aku nyaman sama salah satu. Karena saking cocoknya lah kayak gitu. Nyaman kayak
1: frekuensi banget nih.
0: Terus aku bergumam dalam hati, apakah ini cinta?
3: Wow.
0: Ternyata cuma nafsu belaka. Oke, lanjut.
1: Oke.
0: Nafsu sesaat aja itu.
3: Iya. Kayak
0: kebawa perasaan waktu ini aja. Jadi
3: kayak baru.
0: Jadi ketika udah pulang masih sempat deketnya tuh udah hilang.
3: Tapi aku enggak
0: KKN.
3: Bukan aku KKN, tapi aku kenapa mikir KKN itu adalah momen yang tepat. Kenapa KKN itu menjadi momen yang tepat untuk cinlok dan mendapatkan pasangan?
0: Karena kita itu hidup bersama selama yang waktu yang lumayan lama.
3: Tapi kan
1: spending time together.
3: Tapi kan enggak sendiri kita, banyak teman yang lain juga. Maksudnya kayak kerja kelompok tapi berhari-hari gitu.
0: Enggak
1: juga kerja kelompok.
0: Aku aja sendiri.
3: Nah, itu makanya
0: I'm leader.
3: Nah, itu makanya aku nggak ada momen yang merasa kayak spesial nih bareng yang lain. Ya udah nih kayak kerja kelompok aja, kayak kerja sendiri-sendiri aja jatuhnya.
4: Profesional
0: hati
4: banget ya.
0: Hati Anda sudah mati,
4: beku.
0: Lanjut, apa
4: ya?
3: Oke, gimana boy?
4: Iya, karena saya melihat itu kan kita sebulan nih, bukan sebulan, lebih malah 40 hari kita bersama-sama gitu kan, berbagi makan, berbagi tempat tidur.
3: Itu kan kayak keluarga aja nggak sih?
0: Ayo.
4: Iya, namanya keluarga kan berbagi kasih sayang.
3: Yeah.
4: Justru karena kita sebenarnya bukan keluarga, tapi kita berbagi kasih sayang.
3: Tapi kan kita seiman, keluarga dalam seiman kita tuh.
4: Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Saya modal
3: saudara tuh
4: kemarin kebetulan.
0: Lanjut.
4: Ya, gitu. Saya melihat peluang di situ untuk bisa membuat membangun kedekatan emosional gitu.
3: Asik. Ya. Akhirnya terbangun dua tuh.
0: Berarti gini, kalau cinlok itu kan kadang dia ada yang ngincar,
4: ada yang
0: karena suatu keadaan memang akhirnya bareng-bareng terus.
4: Betul.
3: Tipe yang mana tuh, Jack?
4: Yang kedua.
3: Yang sengaja.
0: Hah? Yang gak sengaja.
3: Yang gak sengaja.
0: Karena situasi.
3: Karena situasi, karena emang situasi. Misalnya kan divisi humas fotografi, jadi kan harus moto semuanya gitu, ikut semua kegiatan.
4: Karena kemarin
3: atau kan paling pemberani, ketua juga, jadi selalu ada gitu.
4: Enggak sih, kemarin enggak ketua, cuman enggak juga sih. Ya itulah pokoknya
0: ketuaan.
3: Bukan si baru jokes. Coba yang dikeluarin tahun baru Islam kayak gini disimpan aja. Jokes barunya tuh. Tapi berarti ya boleh dibilang memang dari awal ada niatan untuk membangun kedekatan emosional tadi.
4: Iya, itu udah.
3: Tapi itu dipasang semua ke semua anggota.
4: Nah, namanya kita itu ya TPTP ya.
3: Semua. Oh, memang. Ya. Yang mana ya? Pancing yang nyaut itu berarti ya. Kail yang dimakan.
4: Iya, kayak gitulah. Wow.
3: Jadi siapa karena yang mau mendekat itu yang jadi gitu.
4: Kita mah yang mau-mau aja gitu ya.
0: Iya, betul. Betul.
3: Gak milih berarti hitungannya.
4: Tapi ternyata akhirnya kan tetap harus memilih ya.
3: Karena dua benar berarti tadi, Pak. Akhirnya jawabannya benar dua orang. Kenapa tuh?
4: Iya, benar dua orang.
3: Kenapa tuh milih yang satunya kan? Apa karena yang satunya sudah punya pacar?
4: Betul.
3: Atau karena yang satunya bisa berubah di tengah malam menjadi serigala?
4: Wow.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Kenanglah cinta kita. Cocok sih.
1: Sesuai judul malam ini, mengenang percintaan.
2: Sama siapa nih? Kenanglah
0: cinta kita. Sama
2: Mas Hasbi nih.
1: Mengenang percintaan ini.
0: Mengenang. Apa karena ini? Tadi kita udah ngomongin cinlok. Sekarang kita ngomongin move on ya tuh.
1: Kok bagian serunya dihilangin gitu, di skip ya memang.
0: Hah?
1: Dari
0: memang enggak usah dibahas.

0: 50 bulan
1: gitu. Enggak make sense banget ya.
0: Iya kan. Caranya adalah ambil pinjaman di bank.
2: Oh. Pernikahannya dibangun di atas pinjaman dan kredit. Panggung dan makanan yang Anda nikmati semuanya adalah
1: pay later.
2: Umum itu.
0: Pay later. Makanya kan kalau di KUA kan lagi campaign juga supaya nikah di KUA aja.
1: Iya,
0: gitu. Jadi enggak usah dipikir-pikir.
1: Simple aja padahal. Tapi omongan tetangga.
2: Nikah di masjid kan juga oke tuh.
0: Ya, aku mau nikah di masjid Kecubung.
2: Wih. Karena ada temennya yang nikah di masjid Kecubung. Dia udah ada gambaran tuh. Bisa nih.
0: Terus kalau gitu. Ini gak pakai resepsi.
1: Iya, di situ aja cukup.
2: Udah akad aja. Jadi ibaratnya setengah.
1: Mungkin sah ya kan.
0: Pokoknya aku nanti nikah kayak mau kayak Jennifer Coppen sama Justin Hubner.
2: Iya, mau sama
0: mau
2: mama.
0: Mau ngundang Marcelino Ferdinand.
2: Wow. Mau kayak mau jadi... Joshua apa Jusa dan Mamari.
0: Jusa Mamari Kamari.
2: Jusa Mamari Kamari. Dan mau bikin transisi persiapan ijab sah. Dia bikin konten itu kan? Ya,
0: aku lihat. Iya. Ya, cuman kau yang punya TikTok.
2: Tapi jujur itu kontennya sangat bagus sih jujur. Dan Mamari berhasil mengislamkan dua orang itu ya jatuhnya ya.
1: Wow.
2: Mantap sih, terbaik.
1: Mau juga.
2: Iya. Yeah.
1: Mau juga masnya.
2: Mau Mamari juga.
0: Move on, move on.
2: Move on, move on. Gimana nih, move on?
0: Apakah Boy sudah move on?
2: Betul.
0: Dari chainlocknya yang dulu?
2: Betul.
1: Menurut teman-teman saya bagaimana?
0: Belum.
2: Menurut saya susah sih.
0: Apa sih hal yang bikin susah move on itu?
2: Selain fotonya yang masih disimpan di HP.
1: Aduh, kok tahu sih emang ada juga?
2: Lah kan kemarin dikirim ke grup pap nge-gymnya itu.
1: Hah?
2: Lah kok gak nyimak sih bapak?
1: Oh,
0: pap nge-gym.
2: Ada dia nge-gym terus ceweknya juga ada di foto tuh.
1: Ceweknya?
2: Waktu itu masih ceweknya ya.
0: Gak tau apa sih. Dia masih terlihat nih.
1: Iya terlihat ini gimana.
2: Ada pokoknya ada lah pokoknya.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya ada lah. Jangan terlalu diinin mas.
0: Okay. Sekarang salah satu langkah Boy buat move on adalah nge-gym.
1: Bisa jadi
2: lari
0: kegiatan-kegiatan lain ya.
2: Lari, mendaki gunung.
1: Lebih banyak memperbaiki diri aja sih. Itu masuk ke gym.
0: Memantaskan diri ya.
2: Memantaskan diri.
1: Iya.
0: Oke, jaga mata sih sebenarnya. Jaga mata sama jaga hati.
1: Betul. Iya, itu yang sangat sulit dilakukan.
0: Sebenarnya sih. Tapi gentle friendly lah. Jual maksudnya.
2: Aku baik, semua orang baik sih, friend aja sih. Udah enggak terlalu ada.
1: Berarti cuek-cuek aja nih harusnya ya.
0: Cool
1: ya. Oh, okay.
2: Belajarnya seperti ke Haspi.
1: Jadi gimana nih?
0: Menurut Om sih.
1: Om sih.
2: Kayaknya terlalu berat gak sih suaranya guys?
0: Jangan seperti itu.
1: Mau yang kayak gimana nih?
0: Kamu pulangnya kemana? Mau Om anter?
2: Mau Om anterin? Atau mau pulang sendiri nih?
1: Kamu sudah makan belum?
2: Kalau ini obrolan om mana sih?
0: Kalau aku chat,
2: jujur,
0: ada yang marah enggak?
2: Oh. Kaki kamu enggak apa-apa kan?
1: Bisa jauh. Bisa jauh enggak?
2: Baru banget. Pick up baru. Jadi apa tadi move on-nya?
1: Memperbaiki diri. Ya, siapa tahu masih bisa.
0: Ya, tapi memang kalau dihubungan pernah berhasil move on gara-gara apa? Mungkin selain hubungan yang apa?
2: Atau ini adalah hubungan satu-satunya mungkin?
1: Enggak, dia pernah sebelumnya.
0: Kalau aku pas tahu fakta pokoknya sesuatu yang wah.
2: Kalau aku
0: harusnya dari dulu nih aku udah move on.
2: Harusnya aku sadar.
0: Harusnya aku sadar.
2: Ternyata dulu aku dibodoh-bodoh itu.
0: What?
2: Baru kayak. Jadi selama ini aku terlalu baik. Nani? Kayak gitu.
1: Kalau temanku sih katanya sih ini karena matanya udah nikah.
2: Itu mah karena keadaan juga namanya. Itu kan kalau belum nikah pun masih dikejar kan.
1: Enggak dong ya kamu.
2: Kan maksudnya jadinya akhirnya move on karena udah nikah kayak sudah enggak ada jalan lain, dia udah jadi yang punya milik yang lain. Tapi kalau enggak nikah pasti tetap belum move on.
1: Oh iya sih. Atau
2: baik keadaan
0: mungkin
2: kan.
0: Ada juga yang kayak gitu
2: kayak. Oh kayak gitu jadinya
0: gara-gara dia udah nikah ya udah.
2: Ya udah.
0: Tapi ada juga yang bilang kutunggu jadamu.
1: Nah, itu. Bahaya juga kayak gitu.
0: Bahaya tuh yang kayak gitu.
2: Bahaya tuh.
0: Karena kayak di medsos kan banyak juga kan lihat yang kayak dia mantannya karena saking sayangnya pas nikahan hadir gitu.
1: Iya.
0: Nih, Aboy kira-kira udah siap gitu. Belum kalau misal nih
2: dia nikah
0: diundang datang enggak?
1: Iya. Kalau diundang datang.
2: Terus nyanyi lagu kenangan terindah.
1: Ya jangan dong. Enggak ada.
2: Bila
1: respect dong.
2: Yang tertulis untukmu. Karena kemarin aku menghadiri nikahan yang kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Iya betul.
1: Wow.
2: Jadi

0: Dika nih kemarin itu, yang kemarin banget itu.
1: Wow.
0: Itu mantannya datang. Itu mantannya datang dan menyanyikan lagu Kenangan Terindah.
2: Iya, Jack benar.
0: Betul.
2: Lucu,
0: ya?
1: Wow.
2: Lucu sih itu. Kok bisa sih?
0: Dan dia menyanyi.
1: Oh iya.
0: Di sana. Ya. Oh, berarti itu lagunya nanti, Jack.
1: Enggak dong.
0: Atau ngirim karangan bunga, ngirim karangan bunga. Kan ada yang kayak di TikTok itu kayak selamat menikah, ini dari mantanmu tersayang.
2: Yang... Oh, wow. Yes. Atau misalnya disuruh MC, siapa yang mau speed, siapa yang mau aku.
0: Ya. Gimana?
2: Aku udah sangat sayang sama dia. Aku rela melepaskan. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah nggak sayang sama dia, kembalikan ke aku.
0: Oh, wow.
1: Aku bahagia kalau lihat kamu bahagia.
0: Udah nyiapin ternyata memang, udah nyiapin. Jujur, jangan terlalu diiniin mas sampai sana.
1: Itu mah filmnya, film You Are the Apple of My Eye.
0: Oh, orang galau tuh tontonannya galau juga memang.
2: Apa
0: ya.
2: Yang apa satu hal yang paling diingat yang bikin gagal move on?
1: Oh, lebih banyak kayak banyak banget pelajaran yang diambil dari dia nggak sih? Gitu.
0: Oh, atau
1: kan? Jadi setiap kali kita ngulang hal-hal yang maksudnya kita tahu ini tuh dari dia
0: kayak misalnya nih
2: kayak like, main gasing
1: iya,
2: main Beyblade.
1: Dia ngajarin gitu ya kan aku bisa main Beyblade ini karena dia gitu.
0: Jadi pas setiap tarikannya kayak aduh
2: tarikan
0: gasing kan menarik mainnya.
1: Ada yang diputar digulung.
2: Kalau kayak tempat makan favorit gitu pernah ya datang sendiri
0: atau tempat kerjanya dulu tuh. Kayak misalnya ini dulu aku kesini.
1: Iya tahu, cuman biasa aja sih kalau tempat biasa aja.
0: Terus tiba-tiba ada mbak-mbak yang di samping misang Americano latte itu kan menu kesukaannya dia.
1: Oh pernah kayak gitu mas? Enggak sih.
0: Enggak juga ini kan ceritanya.
2: Dramatis
0: kayak gitu.
1: Wow.
0: Oh ini kan menu yang selalu dia pesen matcha kayak gitu.
1: Atau barisannya sendiri aja nggak sama yang
0: itu gampang ya mancingnya Jaki ya, gampang ya.
2: Biasanya gini,
0: kok tumben sendiri masnya.
2: Kalau barista yang asik tuh kayak gini, misalnya Jaki datang sama cewek, kok beda sih sama yang kemarin?
0: Langsung berantem tuh pulangnya tuh,
2: asik banget tuh dirinya tuh.
1: Sebenarnya nggak pernah berdua sih sama cewek. Gak pernah.
2: Ke Lipo?
1: Gak pernah.
0: Beda orang. Kiriman video reels.
2: Apa sih? Tapi ya, pernah aja gitu. Gak move on kayak misalnya. Atau mungkin ada benda dari mantan yang masih ada dipegang kayak gitu.
1: Ada.
2: Novel.
0: Buku. ada dua. Aku mau pinjem soalnya satunya.
1: Ada.
0: Aku mau pinjem buku satunya tuh.
1: Terus lagi gak dibaca gak apa-apa.
2: Oh iya gitu. Atau film gitu, film yang ini dulu aku nonton sama dia kayak gitu.
1: Kalau film biasa aja sih.
2: Oh belum, gak biasa aja.
1: Biasa aja.
0: Atau ada habit yang dibangun bersama.
2: Betul.
0: Atau ada suatu
2: Nanem padi maju.
1: Gak bisa dong, harus mundur.
2: Ada sih yang maju. Lanjut.
1: Oh ya. Jangan dibahas.
0: Ayo tadi move on tadi.
1: Move on.
2: Ya apa? Habit contohnya.
0: Habit. Oh, mungkin punya goals yang bareng sama.
1: Goals bareng sama ada sih pernah. Oh,
2: ada.
0: Kita sama-sama pakai baju tit itu ya gitu.
2: Baju koppel pernah?
0: Oh iya baju koppel.
2: Punya enggak baju koppel?
0: Masih ada enggak?
2: Aku punya, ada. Aku punya.
0: Tulisannya panda dan ini.
2: Black Panther sama White Panda.
0: Oh.
1: Punya ini aja kemarin batik gitu.
2: Oh batik.
1: Iya ada batik.
0: Tapi fun fact-nya
2: samaan. Aku juga pernah punya sama.
0: Black Panda dan White Tiger tuh ternyata masih ada sampai sekarang.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Siapa?
0: Kemarin.
2: Lanjut.
0: Waktu di sini.
2: Lanjut. Yang ada di sana.
0: Terus ada baju apa tadi?
1: Ada.
2: Batik. Sekarang masih ada.
1: Masih ada batiknya.
0: Jadi waktu kondangan kayak loh ini kan batik yang love-nya di pinggir atau logo Barsanya kok cuma setengah mas? Oh,
1: sebenernya batiknya aja kan sama kan, cuma cutting-an kan beda.
2: She's my mind.
0: She's my man. She's my girl. Si kapal banget tuh. Jadi tapi masih dipakai nggak batiknya sampai sekarang?
1: Kalau ada acara-acara tertentu yang memang ini pakai aja sih. Biasa acara-acara yang formal.
2: Kalau Bilal?
0: Gak terlalu biasa aja sih.
2: Kalau cuma?
1: Enggak.
0: Terlalu setiap hari itu mah emang bajunya gak dirasa yang lain.
1: Kalau lagi khotbah Jumat mungkin ya.
2: Oh boleh sih.
0: Biar nanti diposting di akun masjid, dia lihat dari akun masjid.
2: ceweknya nih. Ceweknya. Nah, hari itu Aboy enggak ada pakai baju batik itu. Pas lihat story ceweknya pakai baju itu, dia langsung pakai.
0: Oh, biar sama
2: kayak seolah-olah satu chemistry.
0: Ya. Yeah. Yeah. Yeah, masih keingetan juga ya.
2: Yeah. Yeah. Tapi memang susah itu ya move on ya.
1: Hah?
2: Move on susah itu kan? Enggak juga.
1: Enggak juga.
2: Kayaknya. Tapi misalnya contoh nih, misalnya belum move on, apakah baik menurut kalian ketika belum move on memutuskan untuk cari pasangan baru? Atau
0: move on dulu baru cari pasangan? Dulu
2: baru mencari pasangan.
1: Kalau menurutku jalan berdampingan enggak apa-apa sih. Karena itu usaha untuk biar bisa move on juga.
0: Tapi nanti bakal ada alasan kayak gini nih, misalnya
1: kayak dia ganti ya jadinya.
0: Kayaknya cuma jadi pelampiasan aja nih, karena belum selesai sama yang lama.
2: Iya, iya. Nah, misalnya nih, contoh ya, contoh. Jadi kita masih nyimpan foto-foto mantan. Terus pas kita simpan tuh, apakah kalau kita udah punya pasangan baru itu foto-foto harus dihapus atau kayak gimana?
1: Ah, betul. Saya belum menemukan jawabannya.
0: Aku pilih di
1: disimpan di hard disk.
2: Sama aku.
0: Iya, aku juga. Aku juga.
2: Di C pokoknya.
0: Aku juga.
1: Di C. Aku bahaya kalau nanti itu susah.
0: Aku jadi A B C D, D dulu, D terus masuk F, folder. F terus ke G, G. Foldernya banyak.
1: Folder masuk ya.
0: Dalam.
2: Kayak nyimpan video.
0: Di, terus di hide, di bukan, hidden, bukan. Hidden.
2: Kayak nyimpan, nyimpan video Sony.
1: Wow. Kayak nyimpan ini One Piece dari episode 1.
2: Ya kan, maksud tuh kalau misalnya atau misalnya di Instagram deh.
1: Diarsipkan ya.
0: Diarsipkan atau dihapus?
2: Kan, dihapus kan. Mm-hmm. Itu apakah itu bukti move on? Belum tentu.
1: Belum tentu, iya.
2: Yang penting itu di hati, bro. Di
0: hati. Tapi kalau misalnya nih putus tadi kan, terus dia ngundang nikahan tadi, terus bilang jangan lupa datang ya. Semoga Jaki juga bahagia selalu.
1: Kenapa, gimana? Apa?
0: Menurut Jaki emang harus sama dia terus bahagia enggak? karena ini aku punya cerita nih. Jadi aku diundang nikahan sama orang mantan. Yang dulu pernah dekat, mantan gitu.
1: Oh, iya.
0: Terus bilang jangan lupa datang ya, semoga Juhal bahagia juga di sana. Berarti samanya kayak aku enggak bahagia nih gara-gara dia nikah kayak gitu.
2: Menurut dia.
0: Nah, menurut Jaki gimana?
1: Menurutku itu mendoakan aja sih, maksudnya mendoakan dia aja selalu bahagia gitu aja. Kalau sama dia
2: emang
1: juga
2: dia nikah
1: juga
2: bahagia. Belum tentu.
0: Belum tentu, betul. Belum tentu. Makanya.
1: Tapi aku pernah dulu punya ini orang teman dekat, terus ya mantan lah bisa dibilang ya kan. Dia bagi undangan, terus di undangannya itu spesial enggak sih itu ditaruh nama kita di situ di undangan, turut mengundang. Kan biasanya enggak banyak tuh yang turut mengundang itu.
0: Oh, dimasukin di list yang
2: ya, undangan print.
0: Undangan yang dia ya, kan biasanya ada
1: cuman,
0: undangan yang
1: cuma dikasih digitalnya. Itu buat di print tapi dikasih digitalnya gitu.
0: Oh, biasanya dia kan ada dua tuh, satu yang di depan paling depan yang gede.
1: Iya.
0: Jaki dan pasangan biasanya itu kan kayak gitu, tapi
1: ya
0: biasanya di dalam tuh ada juga yang hitungannya keluarga-keluarga dekat atau kayak turut mengundang misalnya pejabat atau keluarga-keluarga ini.
2: Terus.
0: Itu ada nama Jaki.
1: Ada nama aku. Cuman enggak bisa datang.
0: Kayaknya temennya enggak banyak sih.
1: Bisa jadi.
0: Sampai dia bingung masukin siapa di situ.
1: Cuman enggak ada nama temannya sih kayaknya.
0: Atau jangan-jangan Jaki pernah invest sesuatu di situ.
2: Kalau aku tuh yang bikin jadi susah move on itu,
1: saya bayarin panggungnya.
0: Setiap, oh, pantes.
2: Setiap kali aku buka skripsi.
0: Oh. Karena menyimpan namanya di.
2: Ada namanya. Terima kasih kepada
0: dengan pemilik NIM.
1: Kesalahan besar itu.
2: Kok pede.
0: Pede.
2: Wow. Sampai sekarang aku nggak mau
0: buka skripsi.
1: Gak dibuka. Aku nulis gak ya aku. Jadi pengen buka skripsi.
0: Aku nulis tapi tidak spesifik namanya. Untuk umum.
1: Untuk umum aja.
0: Kayak umum aja, siapapun nanti kayak gitu.
2: Oh gitu. Siapapun istriku di masa depan.
0: Iya betul. Gak spesifik kayak dengan pemilik NIM 190 bla bla bla.
2: Gak gitu.
1: Pemilik NIM
2: yang punya nomor induk KTP.
0: Wow.
1: Yang rumahnya di jalan
0: ini. Oh. Jana. Sudah deh, kasihan tidak ada lagi grupnya hilang. Sudah kasihan.
2: Oke. Thank you teman-teman.
1: Kok panas sih ruangan ini?
2: Thank you ya teman-teman berdua. Sekarang udah
0: kayaknya dijebak deh Jaki di sini.
2: Pukul 21:59 ya, kita akhiri.
1: Makasih teman berdua.
2: Cerita cinta kita hari ini. Mohon maaf ya, enggak ada muter-muter lagu requestan.
0: Lebih ke cerita masnya.
2: Ya betul, karena lebih jarang-jarang di cerita cinta kita full cerita kayak hari ini.
1: Rar.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Tahun Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Ahmad Hanafi atas nama penyuluh agama Islam dan keluarga besar RRI Palangkaraya, kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Dan teman Produa masih barengan sama Aspi, mana-mana teman Produa di pukul 22 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ya masih di sleep call, mana-mana teman Produa. Dan buat teman Produa yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Buat teman Produa yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Produa yang lagi beristirahat, selamat beristirahat.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju Raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan teman Produa, ya ini jadi akhir di slip call kita malam hari ini. Buat teman Produa dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena selain ada Produa playlist, mana-mana teman Produa di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Esensi buku Bumi Cipta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama, sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Hildayani SHI, penyuluh agama Islam dan keluarga besar Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga momentum hijrah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mempererat ukhuwah serta menebarkan kebaikan bagi sesama. Mari kita jadikan tahun yang baru ini sebagai awal yang lebih baik untuk berhijrah dari hal-hal yang kurang bermanfaat menuju kehidupan yang lebih berkah, penuh amal soleh dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hijrah untuk menguatkan iman, memperbanyak amal dan menggapai keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
1: Apa sebab Dewi?
0: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
1: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan, dan tahun hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
0: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
1: Wah, pintar sekali Dewi. Balit makin bangga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Berbagai negara memiliki cara unik dalam menyambut Tahun Baru Islam yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus semangat keislaman yang universal. Jika di Indonesia ada pawai obor dan kirab pusaka, masyarakat Muslim di negara Maroko menyambut Tahun Baru Hijriah dengan saling berbagi roti khas Maroko kepada tetangga, tradisi yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, digelar pula upacara di tanah terbuka dengan api unggun dan lantunan lagu sepanjang hari sebagai simbol pembersihan dan harapan baru. Baru Islam adalah momen istimewa. Meski tradisinya berbeda-beda, semangat yang diusung tetap sama, yaitu memperkuat iman, memperbaiki diri, dan menghidupkan nilai-nilai hijrah dalam kehidupan.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian

dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, quiet leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Broadway dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 16 Juni tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Gimana kabarnya pagi hari ini? Ada teman-teman Pro 2 kita yang udah beneran segar. Ada juga yang mungkin kayak, "Hah, apakah ini adalah hari yang baru?" Sepertinya aku sangat tidak sanggup gitu ya. Tapi ada juga yang udah semangat ya, karena tadi beberapa teman-teman Pro 2 malah ngelihat gitu ya di perjalanan Kota Palangkaraya ada umat muslim yang baru aja menyelesaikan sholat berjamaah subuh di masjid. Ada perempuan, ada bapak-bapak, bahkan ada anak kecil banyak banget. Terus ada yang udah sepedaan olahraga ya. Hati-hati teman Pro 2, karena beberapa jalan di titik Kota Palangkaraya tuh masih ada yang gelap. Jadi kalau misalkan kamu lagi bersepeda di pagi hari, kalau bisa ada pakaian yang glow in the dark gitu, yang tetap menyala di kegelapan sekalipun, kayak mata kucing. Jadi orang tetap tahu kalau misalkan ada keberadaan kamu di sana gitu. Terus ada juga yang jalan kaki olahraga. Aku suka banget dan salut banget sih sama masyarakat Kota Palangkaraya yang benar-benar morning person dan pada sehat-sehat. Nah teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen memulai aktivitas pagi hari ini tapi bingung apa sih yang bikin semangat ya kan, apalagi ASN harus upacara pada hari ini. Nah mungkin kamu bisa memikirkan makanan sarapan yang paling enak yang ada di sekitar rumah kamu. Kalau di tempat amalan Giga Obos 12 tuh ada nasi uduk tuh enak banget teman Pro 2. Jadi pikirkan aja hal-hal yang bikin kamu happy. Dan intinya kita bakal sambut kamu dengan playlist musik Pro 2 yang asik-asik. Kebetulan hari ini kita juga akan hadirkan renungan pagi Kristen tentang dampak Fatherless. Dan sebelum itu semua, kita bakal puterin ada lagu kebangsaan ya, nasional, pop nasional. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, nanti pukul 6 Amala bakal hadirkan info Pro 2.

Saudara tahu nggak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu. Tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah gak? Ada. Tapi tidak berfungsi. Ada gak di rumah? Tiap hari ketemu gak? Ketemu. Tapi gak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun, krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya belang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buah. Dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu. Karena papanya udah set standard. Begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, sholat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila, teman terbaik kamu. Hit Music Station, Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Info Pro 2 hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, Pixar kembali menghadirkan petualangan terbaru para mainan ikonik lewat Toy Story 5 yang akan hadir. Film animasi keluarga ini mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan modern. Toy Story 5 mengangkat konflik antara dunia mainan dan juga teknologi digital saat Bonnie mulai lebih tertarik pada perangkat pintar bernama Lily Pad. Woody kembali bergabung dengan Buzz Lightyear dan para pemain lainnya untuk mengembalikan makna bermain, imajinasi, serta kebersamaan di tengah perubahan zaman. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Joshua 17 akan mewakili grup dalam acara UNESCO di Paris pada 25 Juni mendatang. Acara ini merayakan program global Going Together for Youth Creativity and Wellbeing yang dijalankan bersama oleh 17 dan juga UNESCO. 17 telah berkontribusi melalui donasi dan program dukungan untuk meningkatkan kreativitas, ketahanan, serta kesehatan mental generasi muda. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Spada, selamat pagi Tamu Pro 2. Enak banget ya dengerin lagunya Takkan Pernah Ada dari Geisha yang udah di cover sama Love Recalls version. Dan tentunya malah pengen menyapa Tamu Pro 2 di pagi hari ini karena dari tadi pagi ya, malah dinas pagi, banyak banget aktivitas teman-teman Pro 2 yang terlihat gitu. Ada yang menggunakan berbagai macam kegiatan gitu. Ada juga yang baru aja mungkin apa ya, bangun tidur gitu ya Tamu Pro 2. Jadi berbagai macam hal bisa dilakukan. Dan by the way, buat kamu Tamu Pro 2, jangan kemana-mana. Kali ini kita masih akan melakukan atau kasih tahu kamu informasi terup to date. Jadi tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini ada lagu yang gak kalah seru dari Inikah Cinta Sunweb.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro2!
3: Teman terbaik kamu!
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

Hai hai hai, Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini di sepada kita dengan informasi terupdate. Dan kali ini datang kabar duka, nama Pro 2 datang dari Oliver Tree yang tutup usia di usia 32 tahun. Beliau merupakan musisi dan juga komedian asal Amerika Serikat, dilaporkan meninggal dalam kecelakaan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Oliver yang dikenal dengan gaya khas rambut mangkuknya sedang berada di Brazil dalam rangka tur dunia. Ia dijadwalkan menggelar lebih dari 70 pertunjukan di 30 negara di 7 benua selama tur dunianya. Selain lagu Life Goes On, Oliver juga banyak dikenal lewat lagunya yang berjudul Miss You and Alien Boy. Dan tentunya kita mengucapkan rest in peace buat Oliver ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terupdate di pagi hari. Dan

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanji Simpei merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpei sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ. Jika

0: momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda. Jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.
1: Kamu pro juga pernah gak sih kamu tiba-tiba kebangun jam 3 pagi terus malah susah tidur lagi? Ternyata ini tuh ada penjelasan ilmiahnya kamu pro juga. Katanya kalau kondisi ini tuh cukup umum dan bisa juga dipicu banyak hal, mulai dari ritme biologis tubuh, terus juga kamu bisa stres sampai kualitas tidur yang kurang baik gitu ya. Nah, menjelang pagi tubuh memang mulai menurunkan hormon melatonin dan meningkatkan hormon kortisol yang membuat kamu lebih waspada. Kalau ditambah pikiran yang masih on atau pola tidur yang berubah, tubuh jadi lebih gampang terbangun di tengah malam. Kalau sesekali terjadi mungkin masih normal, tapi kalau kejadian terus-menerus sampai bikin badan lelah dan susah konsentrasi, bisa jadi itu tanda kualitas tidurmu sedang bermasalah. Nah, jadi teman pro 2, buat kamu ya yang pernah tiba-tiba terbangun pukul 3 pagi lalu sulit buat tidur lagi padahal badan tuh masih capek dan pengen tidur, tenang, kamu kesendirian. Ternyata kondisi ini tuh banyak banget dialami sama